0: pada masyarakat di bawah Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, Bunda Literasi Kota Salatiga Retno Robi Hermanawan mengajak para pelajar untuk membiasakan budaya membaca sebagai bekal membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan era digital. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Safari Bunda Literasi yang berlangsung di SD Negeri Blotongan 2, Salatiga pada Senin 27 Juli 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan, Lurah Blotongan, Kepala SD Negeri Blotongan 2, beserta para guru, Bunda Literasi Kecamatan Sidorjo, Bunda Literasi Kelurahan Blotongan, serta ratusan siswa. Dalam sambutannya, Retno menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang secara konsisten menggerakkan literasi di lingkungan sekolah. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Budaya masih menemani ya di Ragam Semarang untuk edisi hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang. Atensi masih saya tunggu, lain telepon dan WhatsApp 024-83-166-661, juga di 08-11-27-7-7-914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Dan juga akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim yang akan disampaikan oleh prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Jadi terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Dalam berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur.
1: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
0: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Mas Bayu, kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Tika dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi perakiraan cuaca maritim di pagi hari ini. Mbak Tika, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Andi.
0: Kabar baik, sehat Mbak Tika?
1: Alhamdulillah baik, Mas.
0: Baik, seperti apa informasi perakiraan cuaca maritim? Monggo, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami, prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada 4 informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama, kami awali dengan informasi tinggi gelombang yang berlaku untuk hari ini, Rabu 29 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Kamis 30 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini gelombang berkategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi yang kedua yaitu peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku untuk hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi pada hari ini, Rabu 29 Juli 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah antara pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk pagi ini, Rabu 29 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Berikutnya untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu untuk wilayah perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir, perakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang berlaku untuk pagi ini, Rabu 29 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot, dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Rabu 29 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,4 meter, dengan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini, Rabu 29 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 1 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih, Mbak Tika.
2: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Rajin banget sih, buang sampah dipisah-pisah gitu. Ribet amat.
1: Gak ribet kok. Ini buat kebaikan kita juga loh. Botol plastik ini bisa didaur ulang lagi. Jadi, bisa jadi barang berguna.
2: Dih, si paling daur ulang. Aku sih yakin ya, besok cuma jadi sampah. Asal buang aja lah, gampang.
3: Kalian harus tahu ya, botol-botol itu kalau dibuang sembarangan akan mencemari lingkungan. Plastik itu baru terurai sampai ratusan tahun loh.
2: Wah, lama banget ya. Terus dampaknya apa?
3: Dampaknya banyak banget. Sampah plastik bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir. Terus kalau dibuang di sungai, bisa mencemari air dan membunuh hewan-hewan di sana. Yang paling parah nih, banyak sampah plastik yang berakhir di laut.
2: Tapi apa hubungannya sama daur ulang?
3: Dengan daur ulang, kita bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan. Botol plastik bekas itu bukan sampah, tapi sumber daya. Bisa diolah lagi kok jadi barang-barang yang berguna.
1: Dengerin baik-baik. Bandel sih kalau dikasih tahu. Terima kasih. Jadi, dengan mendaur ulang botol plastik bisa menyelamatkan bumi.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Satu informasi, sahabat budaya dari dunia olahraga, ya, ini Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI Provinsi Jawa Tengah yang memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen padel Piala Wali Kota Semarang. Kejuaraan ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembinaan atlet sekaligus menjadi momentum memperluas popularitas olahraga padel yang kini semakin diminati masyarakat. Ketua Umum Pengurus Provinsi PBPI Jawa Tengah Arganto Wibowo Pangarso mengatakan turnamen tersebut bukan sekedar ajang kompetisi, namun juga menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem olahraga padel yang berkelanjutan di Jawa Tengah. Nah, ini tentunya satu informasi yang cukup menarik, ya, sahabat budaya. Kota Semarang dipercaya kembali untuk melaksanakan turnamen padel Piala Wali Kota. Nanti harapannya semakin banyak atlet-atlet yang tercipta dari berbagai turnamen yang ada di Kota Semarang. Tidak hanya olahraga padel, tapi juga dari olahraga yang lainnya. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga padel di Kota Semarang ini menjadi modal besar untuk mengembangkan cabang olahraga tersebut di berbagai lain di Jawa Tengah. Oleh karena itu, PBPI Jawa Tengah mendorong seluruh pengurus kabupaten dan kota untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan turnamen serupa, baik melalui Piala Wali Kota maupun Piala Bupati. Sekali lagi, mari kita dukung, ya, pelaksanaan Piala Wali Kota Semarang, turnamen padel, ya, yang diadakan di Kota Semarang. Semoga nanti tumbuh bibit atlet-atlet padel asal Kota Semarang yang bisa tidak hanya mengharumkan nama Kota Semarang, namun juga bisa mengharumkan nama bangsa.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Salatiga terus mempercepat transformasi digital melalui peningkatan layanan publik berbasis transaksi non-tunai. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan soft launching parkir elektronik yang diresmikan secara langsung oleh Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan SPOG di kawasan Jalan Menginsidi pada Senin 27 Juli 2026. Penerapan sistem pembayaran non-tunai pada retribusi parkir ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkot Salatiga dan juga Bank Jateng. Inovasi ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, efisien, dan akuntabel sekaligus mengoptimalkan capaian pendapatan asli daerah atau PAD.

Berita kabar berikutnya, sahabat budaya Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS terus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Kali ini UMS melalui program pengabdian kepada masyarakat skema pemberdayaan masyarakat usaha produktif unggulan daerah atau PMUPUD yang didanai Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek menggelar pelatihan kewirausahaan serta penamaan produk dan desain ekoprint di Desa Wisata Jarum, Kabupaten Klaten. Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan produk ekoprint yang tidak hanya unggul dari sisi kualitas tetapi juga memiliki identitas merek, desain dan strategi pemasaran yang mampu meningkatkan daya saing di pasar. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Sahabat Gerakan Mas Mbak Yu, terima kasih ya untuk kebersamaan panjenengan di pagi hari ini. Untuk Ragam Semarang, segmen kali ini kami hadirkan perbincangan dengan tema dari otak yang tangguh menuju bangsa yang tangguh. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan founder Rewiring Hope Indonesia, Anastasia Putri, dan juga host Brand Awareness Week and Teaching The Healing Brand, bersama dengan Penny Sulistiawarni yang langsung hadir di studio untuk menemani kita di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat pagi Mbak Tantri dan juga Mbak Penny.
1: Pagi Pak Andi.
0: Kabar baik, sehat ya. Mbak Tantri belum ada suaranya ini.
1: Pagi Pak. Baik Pak Andi ya, baik dan juga bahagia tentunya kita di sini.
0: Baik, kita ke Mbak Tantri terlebih dahulu nih, yang masih malu-malu ini mungkin belum belum keluar suaranya nih. Boleh diperkenalkan dulu seperti apa ini Mbak Tantri, siapa, dan dengar-dengar punya program yang baru ya kemarin yang baru dilaksanakan ya Mbak Tantri ya. Monggo.
2: Nama saya Anastasia Ajengulan Tantri. Saya sebenarnya berasal dari Semarang, cuman tahun 2020 saya pindah ke Yogyakarta. Nah, bulan Juli ini, tanggal 3 dan 4, kami mengadakan acara dengan tajuk Juli Transformasi Series, yang itu berlangsung di Yogyakarta. Nah, tujuan hari ini salah satunya kenapa kami datang ke Semarang, kami juga rindu Semarang mengalami hal yang sama, gitu.
0: Baik. Mbak Penny, kemarin juga sebagai host ya dalam
1: Betul.
0: Event tersebut nih.
1: Iya.
0: Seperti apa nih kesan-kesannya dan seperti apa keseruannya Mbak Penny?
1: Oke, sebenarnya itu awalnya itu saya sangat pusing dan juga bingung ya. Karena kebetulan neuroscience tuh apa gitu kan, kayaknya saya tuh masih bingung banget gitu. Dan waktu itu dijelasin sama Mbak Tantri itu agak materinya cukup berat ya, sehingga kebetulan nih Pak Andi, saya tuh juga belum menjadi MC senior juga, jadi rasanya itu saya cukup tidak percaya diri gitu untuk membawakan dua acara yang luar biasa, yang acara ini tuh didanai oleh IBRO gitu ya. Jadi saya tuh kayak bisa gak ya gitu. Tapi karena memang Mbak Tantri dan juga ada salah satu tim namanya adalah Marco, yang kebetulan juga orang Semarang juga, yang meyakinkan saya bahwasanya kita tuh gak nyari MC yang senior, tapi mencari MC yang bisa membawakan acara dengan hati. Karena memang ini berkaitan dengan pendidikan pengajar yang tidak hanya poinnya tuh ujungnya untuk ya udah ujungnya cerdas aja, enggak, tapi bagaimana seorang anak itu bisa pulih gitu. Nah, dari situ akhirnya saya coba untuk oke deh gitu, ambil oke deh, yakin gitu. Sampai akhirnya acara itu tuh menurut saya cukup bikin saya takjub ya, karena gini Pak Andi, acara itu tuh benar-benar dari awal acaranya tuh dibuat kayak kayak tangga gitu. Jadi mulai dari awal nih pelan-pelan sampai akhirnya di ujung itu, mungkin Pak Andi ada tadi sedikit baca ya, ada 7 aspek bangsa. Di situ itu nanti di panggung itu ada NGO dan juga OPD yang mereka ini membuat sebuah deklarasi dan juga pernyataan, dan

0: acara ini sebagai MC, moderator, dan juga narator di 7 aspek bangsa.
1: Baik, karena sungguh berkesan ya. Saya kembali ke Mbak Tantri ini, sebenarnya acara ini, Juli Transformation Series ini, ada keresahan atau cerita apa sih Mbak yang mendasari event tersebut, Mbak Tantri?
2: Oke, mungkin dimulai, saya sedikit cerita background saya. Tahun 2007 saya mulai bergerak di dunia pendidikan. Lalu pandemi datang. Banyak orang mengatakan yang terjadi adalah learning loss. Dengan saya semakin dalam berkecimpung di dunia pendidikan, saya semakin memahami. Saya melakukan publikasi, artikel, saya menulis tentang dari yang saya teliti, menurut saya yang terjadi bukan learning loss, but meaning loss. Siswa, seseorang, atau bahkan manusia mulai semakin banyak kehilangan arti. Nah, salah satu dampak dari kehilangan arti akhirnya muncul berbagai macam gejala klinis kesehatan mental, mental health issue. Dari dasar itulah saya memberanikan diri, yang saya backgroundnya engineering dan baru memperoleh gelar Master of Education di 2025, saya memberanikan diri untuk apply funding di neuroscience. Sebenarnya neuroscience itu kepakaran dari dokter-dokter spesialis syaraf. Namun ya udah, saya cuma nothing tulus, do the best, karena saya memiliki kerinduan untuk membangun bangsa ini dari apa yang saya bisa. Saya coba apply 2 grant. Makanya terjadi di, saya pilih untuk 2 waktu yang bersamaan. Di tanggal 3 itu dengan tajuk Brain Awareness Week, itu untuk anak usia 10 hingga 18 tahun. Kenapa dipilih usia tersebut? Karena pada rentang usia tersebut adalah mental health issue berdasarkan penelitian antara UGM dengan Queensland di Australia. Itu range usia terbanyak anak-anak dengan mental health issue. Itu yang pertama tanggal 3, ternyata saya menang grant-nya. Dan yang kedua di tanggal 4 dengan tajuk Teaching the Healing Brain untuk para stakeholder, pendidik, psikolog, dan sebagainya. Dan itu juga saya mendapatkan grant-nya. Gitu. Ya. Jadi ini untuk Teaching the Healing Brain itu mungkin hibah pertama kali Indonesia dari IBRO. IBRO itu International Brain Research Organization, pusatnya di Belgia.
1: Gitu. Baik. Di tanggal 3 dan 4 Juli ini, Mbak Tantri, saya ingin juga mendengar bagaimana sebenarnya antusiasme peserta saat mengikuti acara tersebut, Mbak Juli. Mbak Tantri.
2: Pertanyaan yang bagus, tapi mungkin saya jawabnya gini. Kalau antusiasme peserta di, khususnya di tanggal 3 ya, ini yang menarik buat saya. Engagement, kami memiliki website, kami memiliki sosial media yang beragam yang memang kita tracking. Nah, untuk acara tanggal 3, untuk khususnya anak-anak usia 10-18, engagement di media sosial itu hingga 60.000. Gak hanya view ya, tapi mereka yang masuk dengan pesan, mau tanya-tanya, mau ini acara apa. Nah, namun itu berbanding terbalik dengan mereka yang mendaftar. Ya, mereka yang berani klik submit, aku mau daftar, itu hanya 0,5%. Akhirnya, temuan tersebut menarik. Menariknya adalah, oh ternyata seseorang dikatakan aware dengan kesehatan mental mereka, itu tidak sama dengan mereka mau melakukan, mencari pertolongan, padahal mereka tahu mereka membutuhkannya. Itu sih. Jadi kalau, itu tadi dari sisi engagement-nya ya. Namun ketika acara berlangsung yang memang berbeda ya, Kak. Jadi berbedanya, mereka datang, itu mereka tahu, mereka datang, mereka tidak dengan baik-baik saja. Tapi mereka punya rasa aman dan mereka diterima. Itu yang saya sampaikan ke mereka, saya bersyukur mereka mau datang, mereka mau terlihat lemah. Mereka tidak menutupi, oh aku baik kok. Karena tidak, sebelumnya saya buka sebuah, kayak lomba reels, tentang kisah otak yang tangguh. Saya sempat wawancara beberapa teman-teman anak-anak SMA yang kirim reels tersebut. Saya tanya, bagaimana perasaanmu membuat reels ini? Sesuatu yang nggak pernah saya prediksi, dan mereka berkata, susah, karena aku harus terlihat lemah. Itu sih. Terus termasuk untuk tanggal 4 itu kan memang para pengajarnya pun karena dipilih ya, tempatnya terbatas 250 orang. Itu rata-rata kepala sekolah, pemilik yayasan, dan seperti itu. Yang saya melihat adalah mereka jadi mengerti, mereka tahu bahwa mereka menjalankan

0: ini semua mereka berjuang untuk pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Hari itu pesan yang mereka bawa pulang adalah mereka nggak sendiri.
1: Ya, kayak gitu. Baik, kembali ke Mbak Penny nih yang berinteraksi langsung ya,
2: okay,
1: dengan peserta dan juga host. Dan tadi juga sempat disinggung ini sebenarnya dunia yang baru ya.
2: Betul, buat betul.
1: Mbak Penny, bagaimana pengalaman yang didapatkan nih Mbak Penny?
2: Okay. Pengalaman yang didapatkan. Sebenarnya tuh saya dihubungin sama Mbak Tantri sudah cukup lama nih Pak Andi. Kayaknya udah 3 bulan atau 6 bulan yang lalu. Tapi di ujung ini Pak, bayangin aja Pak, ini acaranya tuh waktu itu kita tinggal 1 minggu Pak. 1 minggu Pak Mbak Tantri lagi menghubungi saya dan fix gitu. Jadi lagi kita ketemu dengan Mbak Tantri lagi bahas radon dan lain-lain. Nah, akhirnya waktu itu kan saya sempat bilang sama Mbak Tantri, kayaknya aku mau nyerah aja deh Mbak gitu. Kayak takut-takut. Karena kalau kita lihat narasumbernya ini Pak nggak kaleng-kaleng ya Pak ya. Mungkin Bapak juga udah lihat ada Prof. Christine, kemudian ada juga Prof. Eli dan juga ada Pak Riza dan macam-macam juga. Jadi rasanya tuh saya tidak cukup mampu gitu. Tapi ketika sudah di acara, saya ngerasa pesan yang ingin diwujudkan dari Mbak Tantri itu tuh benar-benar tersampaikan dengan baik. Mungkin belum sempurna ya, tapi saya ngerasa ketulusan hati dari Mbak Tantri yang ingin memberikan pengertian. Yang pertama kan BAW ya Pak ya. Itu kan kita targetnya tuh anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak ini merasa, tadi yang sudah disampaikan, ketika mereka lemah tuh kita memberikan pengertian, enggak apa-apa loh kalau kamu mau nunjukin kalau kamu lemah gitu. Nah, di sesi yang pertama tuh mereka benar-benar bisa menganggap acara itu adalah sebagai rumah bagi mereka. Sehingga ketika sudah jalannya acara, mereka tuh bisa mau tanya apapun tuh mereka los gitu. Karena di situ yang hadir itu Pak, mereka tuh mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Jadi datang ke situ dengan permasalahan yang berbeda-beda tapi sama-sama ingin pulih gitu. Kadang tuh kita ngerasa, kebetulan saya juga mimpin untuk sesi Moment of Truth Pak, bersama dengan alumni dari The Excellence tadi, lembaga kursus dari Mbak Tantri. Nah, mereka ini memang mempunyai berbagai permasalahan yang berbeda-beda, tapi kalau kita bisa lebih disimpulkan, mereka ini tuh rata-rata sudah mereka tuh punya orang tuanya atau mungkin orang lain tuh punya ekspektasi yang cukup tinggi dengan dirinya. Harus habis lulus sekolah, harus dapat beasiswa gitu ya, atau harus jadi taruna seperti apa. Dan bagi mereka juga beberapa yang udah mencoba daftar 4 kali, 5 kali, udah selama 5 tahun tuh gagal-gagal terus. Nah, di prosesnya mereka itu kan mereka pasti berdebat dengan diri sendiri gitu. Apakah aku tuh benar-benar layak gitu. Sampai akhirnya mereka bisa yakin dengan dirinya sendiri kalau mereka tuh layak. Dan mengerti bahwasannya tiap orang itu mempunyai prosesnya masing-masing. Tidak bisa dipukul rata perjalanan orang lain dengan perjalanan kita. Mungkin kalau kita melihat perjalanan orang lain tuh kayaknya cepat gitu. Habis lulus sekolah SMA bisa langsung ambil kuliah di UGM. Kemudian bisa dapat kerjaan langsung gitu. Tapi tapi sebagian orang juga tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Tapi dari situ tuh mereka memahami bahwasanya, memahami tentang penerimaan diri dan juga memahami kalau gak semuanya tuh harus dikejar dengan waktu yang sama. Kadang kita tuh perlu ruang untuk berhenti sejenak atau break sejenak untuk kita tuh menyelami diri kita sendiri. Oh, seperti apa kita gitu. Dari kekurangannya tuh kita apa. Nah, akhirnya tentunya salah satu yang saya masih ingat nih, salah satu dari alumni di Excellence tadi itu ada siapa ya, mukanya agak Cina itu Mbak?
0: Excel
2: itu dia tuh akhirnya kayak mencoba untuk meyakinkan diri untuk kayak deh gitu, walaupun aku udah gagal berkali-kali, walaupun aku tuh dianggapnya orang nggak bisa, tapi dia mau coba terus gitu. Dan di situ menarik sih Pak, karena terkadang tuh di dunia yang hari ini Pak ya, yang perubahan zaman yang semakin cepat, kita tuh sudah dipenuhi dengan ekspektasi-ekspektasi, gak cuma tentang ekspektasi orang tua, tapi ekspektasi sosial media, ekspektasi lingkungan, ekspektasi dunia gitu. Sehingga bagaimana kita bisa merilis diri sendiri untuk tidak mengikuti apa yang sudah ada di ekspektasi tadi ya, untuk bisa kembali lagi, oh kita tuh kapasitasnya seperti apa sih, apa yang harus kita apa ya perbaiki. Dan gak apa-apa loh kita tuh berjalan tidak secepat mereka. Itu sih Pak, dan saya ngerasa saya sangat bahagia dan bersyukur saya ada di sana, karena menurut saya di sana bukan untuk kerja rasanya ya Pak ya, tapi untuk kembali pulih lagi Pak. Karena kayak rasanya, oh saya juga dulu seperti ini, saya merasa luka saya tuh juga ada di mereka gitu. Jadi saya tuh di sana kayak rasanya kita pulih-pulih bareng yuk gitu rasanya sih Pak gitu.
1: Baik, karena seperti recharge energi seperti itu ya.
2: Iya betul, betul, betul, betul, betul.
1: Kembali ke Mbak Tantri, dalam menyusun konsep acara ini sebenarnya apa sih yang ingin di capai Mbak Tantri dalam acara tersebut?
0: Yang ingin saya capai ya, yang terutama jelas ya Pak, Indonesia Raya. I mean, dengan banyak hal yang terjadi di Indonesia, saya punya prinsip, kalau saya bisa melakukan sesuatu, saya gak harus ambil bagian dalam menghujat. Melihat bagaimana perekonomian, yeah, bagaimana anak-anak sekolah yang trennya mulai menurun, ya saya percaya, saya pengen ini menjadi sebuah kegerakan yang korporat, bahwa harapan itu masih ada loh untuk Indonesia. Indonesia gak cemas apapun kondisi politik kita, apapun kondisi perekonomian kita, ya Indonesia akan baik-baik kalau kita bergerak bersama. Gitu, itu sih.
1: Artinya memang terketuk ya dengan kondisi bangsa yang seperti saat ini. Namun Mbak Tantri, saya juga ingin meminta gitu tanggapannya dengan kondisi bangsa, dengan ya semakin banyak beredar kondisi anak-anak muda yang mohon maaf kurang pintar, kurang cakap, kurang apa. Nah, Mbak Tantri melihat fenomena itu seperti apa ini Mbak Tantri?
0: Oke, ya itu ya. Mungkin itu akhirnya nyambung seperti ini Pak. Kita nggak bisa menilai seseorang itu hanya dari satu aspek. Misalnya, oh kenapa ya anak sekarang kok cenderung malas baca? Kenapa ya anak sekarang kok cenderung attention deficit? Maksudnya perhatiannya itu sangat pendek seperti itu. Sudah terlalu banyak orang-orang hanya cuman mencari, oh kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya? Tapi tanpa memahami bahwa ada pepatah yang mengatakan dibutuhkan satu desa untuk menumbuhkan sebuah anak. Ini adalah tema sesungguhnya yang mau saya bawa. Saya gak akan mungkin akan sampai di parade 7 aspek bangsa kalau mereka gak ngerti dulu, oh luka itu gak apa-apa, oh kamu gak sendiri. Baru akhirnya 7 aspek dari sebuah bangsa itu dihadirkan, itu akan memberi pesan yang jelas. Gak hanya cuman gimmick-gimmick aja ya, tapi benar-benar pesannya itu jelas untuk anak-anak, untuk stakeholder, untuk orang tua, untuk government. Pesannya jelas bahwa dibutuhkan sebuah desa untuk mendidik sebuah anak.
1: Baik, artinya lingkungan yang harus diperbaiki, betul, ya Mbak Tantri. Saya kembali ke Mbak PN ini, boleh dijelaskan?
2: Baik, Pak
1: sebenarnya Andi, konsep 7 aspek bangsa ini apa sih? Mbak Penny juga sebagai narator ya kalau tidak.
2: Iya betul, ya, betul, betul.
1: Baik, boleh disampaikan Mbak Penny.
2: Baik, aspek 7 bangsa ini sih sebenarnya juga sudah ngobrol sama Mbak Tantri. Yang tadi saya bilang Pak, kayak anak tangga, yang mana puncak yang kita ingin sampaikan itu sebenarnya lewat aspek 7 bangsa. Dimana kita kan kadang ngerasa hari ini bahwasanya pemerintah ini gak memeluk kita sebagai pelaksana. Kita merasa seperti berjalan sendirian. Kita mau jalan ke sini kok kayaknya nggak ada yang dukung saya ya. Padahal contoh nih, saya mengibaratkan Mbak Tantri yang ingin mencoba untuk memulihkan anak-anak yang mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Tapi Mbak Tantri ini ngerasa sendiri gitu karena nggak ada yang mendukung. Nah, kemudian di aspek 7 aspek bangsa ini adalah penyatuan dari NGO dan juga OPD, di mana mereka bersama-sama mendeklarasikan dan juga menyampaikan kegelisahan dan juga menyampaikan apa namanya niat baiknya mereka. Mereka hadir loh gitu. Jadi mereka deklarasi di situ, menyampaikan kalau mereka hadir ada di situ, mereka akan membantu. Nah, di situ. Jadi sama-sama berkolaborasi. Mereka menyampaikan itu, terus kemudian tadi Pak akhirnya mereka kita bernyanyi bersama dengan lagu Indonesia Jaya, kemudian sama-sama kita merangkul bersama, kemudian kita sama-sama memeluk, dan di situ untuk seluruh audiens sama Pak, kita juga suruh audiensnya untuk bisa berdiri, semuanya kita nyanyi bareng-bareng, semuanya kita peluk semuanya, mereka saling memeluk satu sama lain, dan di situ tuh kayak rasanya vibes-nya tuh kayak merinding semua Pak, karena kayak kita jarang gak sih Pak ngelihat OPD dan juga NGO mereka di panggung bareng-bareng pelukan semuanya, pegangan tangan semuanya, nyanyi bareng-bareng, dan audiensnya juga ikut nyanyi, ikut pelukan semuanya. Ini tuh adalah pesan yang ingin kita sampaikan adalah kalian tuh gak sendiri. Guru waktu itu kan kegiatannya sebenarnya aspek 7 aspek bangsa ini ada 2 Pak, yang pertama dan juga yang kedua. Nah, yang kedua ini yang paling klimaksnya Pak, yang menghadirkan NGO dan juga OPD tadi. Jadi di sini kita tuh diberikan rasa aman, nyaman, bahwasanya apa yang kita lakukan, niat baik yang kita lakukan itu tuh tidak jalan sendiri, tapi tentunya semua pihak ikut mendukung, ikut berkontribusi untuk sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu adalah Indonesia yang jaya, gitu ya Mbak Tantri ya. Mungkin mau nambahin Mbak Tantri? Aspek 7 bangsa.
0: Jadi gini, mungkin bedanya gini Pak. Di Jogja itu kan memang istimewa ya.
1: Yeah.
0: Misalnya, kenapa ya aspek sebuah bangsa itu nanti bisa ditelusur ada 7 macam. Tapi yang mau saya bilang kayak gini, ada aspek pertama itu keluarga. Langsung waktu itu saya mention, saya minta sama DIY, saya minta yang bagian keluarga itu DP3 AP2 itu memang yang khusus ngurusi tentang keluarga-keluarga, yeah, sosial, permasalahan gitu. Nah, itu dari government dan dari NGO-nya dari tempat kami, Rewiring Hope. Terus misalnya dari pendidikan, jadi saya langsung bidik yang top levelnya. Saya langsung minta Baperida, badan yang pusat riset. Kalau di provinsi lain hanya Bapeda, tapi kalau di Yogyakarta itu ada RIDA, ada risetnya juga ya itu. Jadi benar-benar langsung saya mix and match-nya. Saya bersyukur dengan Pemda DIY karena saya didukung penuh. Dari level atas gubernur sampai untuk setiap kepala, nggak hanya kepala daerah tapi kepala dinas di kabupaten maupun kota, itu saya mendapatkan support penuh. Makanya dari situ akhirnya kepala-kepala OPD yang datang, termasuk misalnya lagi dari aspek yang ketiga agama, saya hadirkan dari pihak government, saya langsung minta Biro Kesra kayak gitu. Nah, memang waktu itu konsepnya adalah rekonsiliasi dan deklarasi. Kita setting dari pihak NGO yang melakukan rekonsiliasi dan dari pihak government yang melakukan deklarasi. Niat saya sederhana. Hari-hari ini masyarakat sudah banyak terluka oleh kata-kata.
1: Iya.
0: Dan secara psikologis cara paling cepat untuk menyembuhkan adalah lewat kata-kata.
1: Nah, ini mungkin ada agenda terdekat yang akan dilakukan Mbak Tantri.
0: Agenda terdekat kalau di Semarang ini masih masuk dalam rencana penggodokan, baik itu BAW maupun TTHB. Namun, nah mungkin ini untuk ngompor-ngompori pihak Jawa Tengah ya
1: ini,
0: Pak.
1: Ini
0: saya akan jadi kompor ini. Maksudnya gini, saya berasal dari Jawa Tengah. Harapan saya Jawa Tengah tidak tertinggal. Kita semua pasti sadar DIY selalu menjadi pelopor. Ya enggak apa-apa mengekor daripada enggak sama sekali. Karena di DIY tidak habis dengan Juli Transformasi Series, tapi akan ada 2 agenda lanjutan yang bertepatan dengan Hari Disabilitas di tanggal 5 Desember dan 22 April Hari Ibu. Akan ada sesuatu yang itu juga akan saya spill sedikit terkait dari disabilitas. Pesan yang mau kita bawa sederhana, setiap anak siapapun itu suaranya layak didengarkan. Karena terlalu banyak suara teman-teman yang disabilitas, mereka tidak didengarkan. Dan yang kedua, terkait dari ibu, kita akan adakan pemulihan keluarga.
2: Dan itu nanti 2 sesi loh Pak itu. Huh? Anak-anak dan juga ibu. Jadi mirip kayak acara ini 2 hari kan ya Pak ya. Yang sesi yang pertama kan kalau yang BAW siswa-siswa yang masih muda ya kan. Usianya berapa Mbak Tantri?
0: 10 sampai 18.
2: Nah, di hari yang kedua yang TTHB itu seluruh kepala sekolah ya. Nah, kemudian yang di hari ibu, kita agendanya juga hampir mirip, Pak. Hari pertama nanti anak-anak, kemudian hari yang kedua adalah ibu-ibu gitu. Jadi supaya lebih fokus.
1: Baik, nanti hostnya Mbak Penny juga ya.
2: Iya, sepertinya ya, sudah di-booking dari sekarang ya.
1: Baik. Baik, dengan berbagai pengalaman atau pengalaman yang dilaksanakan, didapatkan Mbak Penny ya dalam program yang sudah dilakukan. Mungkin ada pesan yang didapatkan, apa pentingnya sebenarnya otak yang tangguh untuk menjadi bangsa yang tangguh juga ini. Dari Mbak Penny terlebih dahulu, monggo silakan.
2: Oke. Mungkin kalau saya gini sih Pak, otak yang tangguh. Karena saya background-nya adalah sebagai MC ya Pak ya. Saya merasa dulu juga saya mengalami banyak hal, entah itu pembulian atau ngerasa banyak orang yang tidak yakin dengan saya. Karena kebetulan tubuh saya juga mungil ya Pak ya, jadi kayak iso kerja rai kayak tubuhnya sendek gitu. Nah, tapi saya percaya bahwasanya tangguh ini tuh artinya tuh maknanya dalam ya Pak ya. Ketika saya bisa untuk mematahkan apa kata orang, tidak terus mendalami, karena sebenarnya pada dasarnya adalah yang bisa mengontrol jalan langkah kita itu cukup kita sendiri. Sedangkan orang lain hanya bisa untuk ngatain aja, ayo jalan gitu, ayo jalan, ayo ngelangkah gitu. Tapi yang bisa menggerakkan kaki kita adalah kaki kita sendiri. Jadi saya mau bilang, kalau sama teman-teman ngerasa lingkungan yang tidak mendukung dan lain-lain, ya cukup percaya dengan diri sendiri, karena mereka ini adalah orang, mereka ini adalah apa ya, komponen-komponen luar yang sebenarnya yang paling kunci yang bisa menggerakkan langkah kita itu adalah diri kita sendiri. Kita cukup yakin bahwasanya Tuhan sudah memberikan kita banyak sekali karunia, banyak sekali bakat yang seharusnya kita harus dalami apa kemampuan kita. Dengan segala keterbatasan, kita pasti mempunyai hal yang ingin yang pasti Tuhan sudah berikan. Jadi bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita mensyukuri hal itu adalah dengan kita mencoba memaksimalkan potensi yang sudah diberikan Tuhan. Akhirnya saya merasa di sana juga saya pulih. Saya yakin kalau saya tidak hanya akan berhenti di sini aja, tapi saya yakin kalau saya bisa untuk melangkah ke yang lebih-lebih lagi gitu. Saya juga berharap tangguh di sini bukan hanya sekedar cerdas atau pintar, tapi saya harap tangguh ini adalah bagaimana kita tetap bertahan dan lanjut saat mungkin lingkungan menyuruh kita untuk menyerah.
1: Baik, terima kasih Mbak Penny. Okay. Mbak Tantri, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk menutup perbincangan kita pagi hari ini.
0: Izinkan saya sedikit membawakan satu versi gitu ya Pak.
2: Okay.
0: Saya percaya ada makna dari balik lagu. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Itu lagu dari Indonesia Jaya yang terlalu sering kita hanya lagu Indonesia atau basi atau dan sebagainya. Tapi hari ini biar lagu itu berbicara keras dalam hidup setiap kita, siapapun kita yang mendengarnya, bahwa tantangan itu dihadapi, jangan lari, dan jadilah seorang pemenang.
1: Baik. Baik, terima kasih Mbak Tantri dan juga Mbak Penny kah. Semoga semakin sukses nanti acaranya ke depannya, dan tentu yang kita harapkan kah, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh di masa depan. Nah, ini waktu kita sambung kembali boleh ya Mbak Penny.
2: Okay.
1: Juga Mbak Tantri. Sahabat Budi ya, demikian tadi perbincangan kita di pagi hari ini, dari otak tangguh menjadi bangsa yang tangguh. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan founder Rewiring Hope Indonesia, Anastia Tantri, dan juga host Brand Awareness Week and Teaching the Healing Brand, ada Penny Sulistiawarni yang langsung hadir di studio kami di Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Terima kasih atas perhatian panjenengan.

Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Aduh, ada satu pesan guys, sahabat budaya, tadi yang saya dapatkan dari perbincangan di Dialog Kasta Cita pagi hari ini. Untuk menciptakan bangsa yang tangguh, mental yang kuat, ini diperlukan untuk anak-anak sebagai penerus bangsa. Dan ada satu istilah yang sederhananya, butuh satu desa untuk menumbuhkan seorang anak dengan kualitas yang bagus. Itu artinya menjadi tanggung jawab kita bersama guys, sahabat budaya, untuk mendukung tumbuh kembang anak putra-putri kita yang nantinya akan menjadi penerus bangsa Indonesia, bangsa kita tercinta. Dan sekian kebersamaan kita di Ragam Semarang untuk edisi pagi hari ini. Jangan kemana-mana, nanti saya masih akan temani guys di Mangun Projo pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Juga akan kami hadirkan perbincangan dengan tema Jawa Tengah siaga hadapi kekeringan musim kemarau tahun 2026 dengan narasumber pagi hari ini, pengendalian operasi dan pengelolaan data informasi atau Dalop Datin, Nita Maulia SSI MSC. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, pejaga tradisi.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tradisi tahunan Sekaten Solo 2026 diselenggarakan di dua lokasi berbeda akibat dualisme pengelolaan Keraton Surakarta Hadiningrat, yakni di Alun-Alun Kidul pada tanggal 25 Juli hingga 5 September 2026 oleh Kubu Pakubuwono ke-14 Purboyo, serta Alun-Alun Utara pada 1 hingga 30 Agustus 2026 datang di area pagelaran. Rangkaian kegiatan yang menghadirkan pasar malam UMKM, wahana permainan rakyat seperti Biang Lala dan Ombak Banyu, serta aneka ragam kuliner Nusantara menjadi daya tarik wisata budaya utama. Penyelenggaraan event berskala besar ini diharapkan dapat menjadi sarana melestarikan warisan tradisi luhur, memicu pemberdayaan ekonomi kreatif lokal, serta menggiatkan sektor pariwisata daerah secara inklusif bagi masyarakat Kota Surakarta. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga memperkuat gerakan pengendalian kendal hama tikus melalui pemasangan trap barrier system atau TBS di kelompok tani Tri Budidaya Desa Lamuk, Kecamatan Kejobong pada Selasa 28 Juli 2026. Dikatakan Kabid Perlindungan Pertanian Edi Setianta, program kolaboratif ini memanfaatkan pendanaan terpadu dari APBD, swadaya kelompok tani, serta dana desa alokasi ketahanan pangan untuk mengamankan 150 hektar lahan pertanian. Penerapan teknologi ramah lingkungan yang melengkapi aksi gropyoan dan pendirian rumah burung hantu diharapkan mampu menekan serangan hama, meminimalkan resiko gagal panen, serta menjamin keandalan produktivitas dan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo jenjang sahabat budaya Kang Mas Mbak Yusa Anistiawan nggih masih menemani di Mangun Projo untuk edisi hari ini hari Rabu 29 Juli 2026 kami hadirkan perbincangan dengan tema Jawa Tengah siaga hadapi kekeringan musim kemarau 2026. Nggih pagi hari kita akan berbincang bersama dengan penelaah teknis kebijakan pengendalian operasi dan pengelolaan data informasi Dalop Datin BPBD Jawa Tengah ada Nita Maulia SSI MSC yang sudah hadir sudah rawuh di studio. Atensi saya tunggu sahabat budaya untuk panjenengan yang ingin berdialog berinteraksi langsung line telepon dan WhatsApp 024-831-6661 juga di 0811-2777-914 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini Mbak Nita, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Mas Andi.
0: Kabar baik, sehat Mbak Nita?
1: Alhamdulillah, panjenengan.
0: Sehat juga, alhamdulillah.

0: biasanya apalagi musim kemarau dan ini menuju puncaknya. Jadi apa yang harus kami perhatikan terutama dalam collecting data itu sangat apa ya, harus selalu update seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang pengumpulan data, jadi tadi disebutkan juga ya sama Mas Andi, pengelolaan data dan informasi. Nah, ini tugas kita itu salah satunya adalah mengumpulkan. Terus juga kita juga harus melakukan verifikasi, karena bagaimanapun juga kita instansi pemerintah tidak boleh sembarangan mengumpulkan data yang sumbernya tidak jelas kayak gitu. Nah, kita juga harus melakukan verifikasi terhadap data tersebut. Setelah data itu diverifikasi, itu nanti akan kita jadikan database untuk kemudian dianalisis. Nah, hasil analisisnya ini nanti akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Mas.
1: Baik. Kalau dari Kalimat kan sederhana ini ya, mengambil data, mengumpulkan. Nah, tapi kalau wilayah Jawa Tengah ini kan begitu luas, begitu banyak daerah yang harus diawasi. Nah, ini apakah ada kendala yang dihadapi nih, Mbak Anita?
0: Jadi istilahnya mungkin bukan kendala ya, Mas. Kita bilangnya tantangan. Wajar. Ya. Ini bentuk positifnya saja gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa Provinsi Jawa Tengah ini kan ada 35 kabupaten kota, Mas. Dan kebetulan secara nasional kita Provinsi Jawa Tengah itu selalu masuk dalam 3 teratas yang paling banyak bencananya. Mm-mm. Gitu. Jadi bisa dibayangkan nggih, untuk tahun kemarin aja kita sampai seratusan bencana, belum yang kejadian-kejadian kecilnya. Mm. Seperti itu. Nah, makanya kita di BPBD Provinsi Jawa Tengah itu kita selalu melakukan posko siaga bencana 24/7. Gitu Mas Andi. Jadi dari posko tersebut itu mempunyai tugas untuk salah satunya untuk mengumpulkan data kejadian bencana dan juga untuk memberikan respon cepat kalau misalnya dibutuhkan tindakan seperti itu. Nah, 35 kabupaten kota ini juga apa ya istilahnya, jenis bencananya macam-macam karakteristiknya. Ada yang sering banjir, ada yang sering apa istilahnya longsor seperti itu, ada yang punya potensi apa Gunung Merapi seperti itu. Nah, kita harus selalu memantau wilayah kita 35 kabupaten kota itu dan juga kita collecting data. Walaupun tidak ada bencana, kita tetap harus memantau pos-pos EWS-nya dan kita membuat analisis seperti itu, Mas.
1: Baik. Di dunia media sosial seperti saat ini, dunia digital, tentunya tantangan ya, tantangannya lebih susah ya untuk menyajikan data secara cepat dan yang paling penting akurat. Nah, ini untuk mengatasinya seperti apa ini, Mbak Nita?
0: Ya, nah makanya ini tantangannya di medsos sekarang ya, biasanya kan banyak berita hoax yang apa istilahnya berseliweran dan tidak jarang juga berita-berita hoax itu membuat kepanikan masyarakat semakin besar gitu. Makanya ini menjadi tugas kami untuk selalu istilahnya menyampaikan data-data tersebut. Nah, kalau teman-teman para pendengar Pro 4 ini misalnya mau tahu update-nya seperti apa sih kondisi bencananya, nah itu bisa coba cek-cek ke media sosial kami. Seperti itu, bisa lewat Instagram ada BPBD Jateng, TikToknya juga ada, YouTube-nya juga ada. Nah, di situ biasanya kami memberikan informasi-informasi teraktual terkait dengan kejadian bencana yang ada di Jawa Tengah. Nah, untuk menghindari pengumpulan data supaya data itu menjadi tepat dan akurat, tentunya juga cepat diterima oleh masyarakat, kita sudah mempunyai berbagai macam sistem istilahnya dalam pengumpulan data. Baik misalnya kita ada dashboard untuk pelaporan, misalnya untuk Sevadis, jadi kabupaten kota itu nanti akan melaporkan kepada kami. Atau yang paling lebih cepat lagi saat ini kita memanfaatkan WA group gitu. Itu karena memang ini yang paling cepat memang saat ini masih WA group, Mas. Jadi ada informasi awal, kita cross check, kita verifikasi sumbernya. Nah, itu langsung bisa kita tindak lanjuti seperti itu.
1: Baik. Nah, ini untuk warga masyarakat ini, Mbak, seandainya melihat kondisi darurat di seputar daerahnya, ini bagaimana caranya sih, Mbak? Apakah juga bisa kalau berhubungi langsung ke kantor BPBD Jawa Tengah ini, Mbak Nita?
0: Bisa, Mas. Jadi kalau misalnya rekan-rekan semua misalnya sedang

0: mengalami ya, tertimpa musibah, semoga tidak ya, itu bisa langsung melaporkan kepada kami. Kalau misalnya BPBD Jawa Tengah terlalu jauh, misalnya ini ada dari warga Cilacap mau lapor kayak gitu, bisa langsung ke BPBD Kabupaten Kota dulu, seperti itu. Jadi memang sebenarnya untuk respons, untuk penanganan itu lebih cepatnya itu memang ke BPBD Kabupaten Kota masing-masing gitu, kalau kita mempertimbangkan masalah jarak ya gitu. Kecuali kalau misalnya di Semarang gitu kita bisa langsung gitu, tapi kalau misalnya rekan-rekan yang istilahnya ada di wilayah yang cukup jauh bisa langsung ke BPBD Kabupaten Kota masing-masing. Nah, kontaknya di mana? Nah, itu sudah kita sediakan, ada di Instagram kami daftar kontak untuk BPBD masing-masing kabupaten kota di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah.
1: Baik, sudah komplit dan bisa dihubungi paling dekat ya. Ini karena memang kalau suatu kejadian darurat memang harus cepat ya Mbak Nita ya untuk mengatasinya. Baik, kita masuk ke tema kita pagi hari, Jawa Tengah siaga hadapi kekeringan musim kemarau tahun 2026. Nah, di awal ini boleh juga disampaikan sebenarnya bagaimana sih kondisi kemarau di Jawa Tengah saat ini tahun 2026 yang disebut-sebut musim kemarau terpanjang ini, Mbak Nita, monggo.
0: Baik, mungkin untuk saat ini memang kemaraunya itu diprediksi lebih panjang dari biasanya, seperti itu. Jadi kalau berdasarkan prediksi dari BMKG itu memang sudah mulai agak kering itu di bulan Mei, April gitu. Ada beberapa wilayah. Nah, ini masing-masing wilayah memang beda, tapi secara umum itu sudah dimulai dari bulan akhir April. Ada yang dimulai dari akhir April, terus kemudian itu nanti akan mencapai puncaknya di bulan Agustus, September. Kayak gitu. Nah, tentunya kalau puncak itu juga enggak langsung ini ya, turun gitu ya. Masih aja ada cooling down-nya lagi. Jadi diperkirakan mungkin Oktober masih agak kering, nanti November baru akan mulai hujan, seperti itu.
1: Baik. Apakah sudah ada laporan atau kondisi darurat terkait musim kemarau di tahun 2026 ini, Mbak Nita?
0: Oke, baik. Kalau terkait dengan laporan gitu. Jadi berdasarkan data per 28 Juli kemarin itu sebanyak 26 kabupaten kota itu sudah melakukan dropping air bersih atau distribusi air bersih. Nah, distribusi air bersih itu berarti kita asumsikan bahwa memang sudah mulai terjadi kekurangan air bagi warga atau masyarakat. Nah, distribusi air bersih itu sudah dilakukan saat ini 26 kabupaten kota itu mencakup 165 desa, 93 kecamatan. Dan jumlah air yang sudah didistribusikan itu sudah mencapai 8,4 juta liter untuk 200 ribu lebih jiwa. Seperti itu sampai dengan saat ini, di mana notabene-nya ini puncaknya itu masih Agustus sampai September. Jadi kita masih tetap harus waspada untuk akan adanya dampak kekeringan, terutama kekurangan air bersih, seperti itu.
1: Baik, kalau untuk kemampuan dari BPBD Jawa Tengah ini sampai di berapa ini, Mbak? Apakah dari prediksi yang atau antisipasi yang disiapkan ini bisa sampai selesai puncak musim kemarau tahun 2026?
0: Oke, baik. Jadi sebelum adanya istilahnya apa ya, ontran-ontran kekeringan ini, kita dari BPBD Provinsi Jawa Tengah tentunya sudah berkoordinasi dengan BPBD yang ada di kabupaten kota dan juga dengan instansi-instansi lain yang terkait, terutama dalam penanganan kekeringan ini. Nah, kemarin itu kita mencatat bahwa masing-masing kabupaten kota, walaupun tidak semuanya, itu mereka sudah menyiapkan anggaran untuk kegiatan distribusi air bersih. Walaupun mungkin kemampuannya antara kabupaten kota yang satu dan yang lainnya itu berbeda. Meskipun demikian, kita sudah menganggarkan sekitar ada 44, kalau total di Jawa Tengah gitu ya Mas ya, sekitar 44 juta kurang
1: 40
0: lebihnya.
1: 40 juta liter air ya Mbak ya?
0: Betul, 44 juta liter air. Nah, sekarang kan mungkin sudah terdistribusi 8,4. Jadi insya Allah masih cukup. Nah, Distribusi ini kita tidak hanya mengandalkan dari APBD saja, Mas, gitu. Jadi ini yang sudah berjalan, yang 8,4 juta itu pun sebenarnya itu juga sudah ada andil atau bantuan dari CSR. Gitu. Nah, ini tergantung apa ya istilahnya, ada beberapa kabupaten kota yang mungkin dia anggarannya sedikit tapi dia mempunyai potensi CSR-nya tinggi. Nah, itu yang kita coba optimalisasikan gitu. Karena kekeringan di tahun 2023 yang lalu pun itu CSR-nya juga sangat aktif membantu gitu. Karena kalau sekarang ini kita benar-benar mengandalkan APBD itu ya lumayan ya, karena kan kita tahu
1: lagi
0: sendiri
1: juga ya,
0: betul, banyak efisiensi di sana sini, refocusing juga, terus juga pastinya untuk distribusi air bersih itu kan kita membutuhkan bahan bakar untuk tangki-tangki air itu, dan itu kan pakainya DEX. DEX itu kita tahu kemarin sempat menyentuh angka 24.000, sedangkan kami di pemerintahan itu tidak boleh pakai solar, tetap harus yang non subsidi. Nah, itu juga menjadi tantangan bagi kami, gimana caranya seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa penyesuaian yang tadinya untuk air kita mengalokasikan sekian karena ada kenaikan BBM, di mana BBM dan air itu kan satu kesatuan ya untuk penanganan. Nah, jadi harus ada adjustment untuk misalnya pengurangan airnya kayak gitu.
1: Baik, selain kekeringan, Mas, sebenarnya di musim kemarau ini ada dampak yang lain nggak sih, Mbak?
0: Oke, baik. Sebenarnya kekeringan ini kita ini kan apa ya? Jadi kekeringan itu ada banyak dimensi sebenarnya, Mas. Jadi kita bisa bicara kekeringan meteorologis, itu berarti tidak ada hujan. Tapi juga ada kekeringan hidrologis, di mana air permukaan itu masih ada atau tidak, kayak di waduk, sungai, embung itu kosong atau tidak. Terus ada juga kekeringan geologis, di mana air tanah itu juga sudah berkurang, kayak gitu. Nah, untuk saat ini yang misalnya terjadi ini karena tidak ada hujan kan lebih ke kekeringan meteorologisnya. Nah, tentunya dampaknya itu tidak hanya kekurangan air bagi warga, tapi juga mungkin ada bencana lain seperti karhutla. Terus juga terkait dengan kekeringan, itu juga ada potensi-potensi lain, misalnya untuk pertanian dan juga lingkungan ya, seperti itu.
1: Baik, artinya cukup banyak ya nanti ya rentetannya ya. Baik, Mbak Nita, nanti kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita. Kita harus jeda satu lagu terlebih dahulu. Dan untuk panjenengan sahabat budaya yang ingin bergabung, masih kami tunggu ya di Mangun Projo edisi pagi hari ini dengan tema Jawa Tengah siaga hadapi kekeringan musim kemarau 2026. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Penelaah Teknik Kebijakan Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi atau Dalop Datin BPBD Provinsi Jawa Tengah, bersama Nita Maulia SSIMSC. Terus bersama kami.

0: Terima kasih sahabat Buddha untuk panjenengan yang terus bersama kami nih, masih di Mangun Projo. Tema dialog pagi hari ini, Jawa Tengah siaga hadapi kekeringan musim kemarau 2026. Pagi hari ini berbincang bersama dengan Pelaah Teknis Kebijakan Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi atau Dalop Datin BPD Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Nita Maulia SSI MSC. Baik Mbak Nita, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Mbak Nita, untuk kondisi kekeringan di tahun 2026 ini apakah terjadi secara global atau hanya di Indonesia saja nih? Penyebabnya apa sih Mbak Nita sebenarnya?
1: Ya baik, ini sebenarnya memang fenomenanya tidak hanya di Indonesia sendiri ya Mas ya, tapi memang global, cuma mungkin dampak dari masing-masing wilayah itu kan berbeda. Kalau kemarin kita sempat dengar di Eropa itu ada heat wave-nya luar biasa ya, sekali ya. Yang kalau kita lihat di berita sampai
0: bahkan sampai ada yang meninggal itu,
1: betul, kalau
0: tidak salah
1: ya. Banyak rebutan AC kayak gitu. Kalau orang Eropa kan jarang masang AC ya dulu gitu. Nah, ini kebetulan di Indonesia secara umum itu juga seperti itu. Spesifik nya lagi di Jawa Tengah gitu. Nah, ini juga karena memang kebetulan kemarau ini kita juga ada apa ya istilahnya fenomena El Nino. Nah, El Nino ini menguat sehingga membuat kekeringan atau kemarau ini menjadi lebih panjang seperti itu.
0: Ya, ini kan terjadi di Indonesia, tadi juga di awal sempat disinggung dropping air sudah dilakukan. Nah, ini untuk pertanian, apakah sudah ada perbincangan terkait operasi modifikasi cuaca ini Mbak Nita?
1: Oke, baik. Jadi kalau kita bicara dengan kekeringan, apalagi tadi ada beberapa dimensi nggih. Pastinya ini sektor yang terdampak selain manusianya, itu pastinya juga pertanian gitu. Nah, kalau BPBD memang fokusnya itu lebih menitik beratkan pada penanganan manusianya. Tapi dalam beberapa istilahnya pengambilan keputusan atau kebijakan, itu kan juga data-data yang kami kumpulkan terutama terkait dengan kejadian atau laporan terkait dengan kekeringan, bencana kekeringan ini, itu juga kita laporkan dalam forum. Nah, ini untuk memperkaya atau mempertimbangkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk di sektor pertanian gitu. Kita tahu bahwa kalau misalnya apa ya, nyawanya dari pertanian itu kan air Mas gitu. Kalau air ini berkurang otomatis kan akan terdampak. Nah, itu kemarin kita juga sudah melakukan istilahnya rakor ya, rapat itu untuk membahas langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan seperti itu. Nah, dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa cadangan air di Provinsi Jawa Tengah ini untuk irigasi sebenarnya masih cukup. Cuma mungkin tetap akan dilakukan pengelolaannya gitu. Harus ada perizinan dalam pengelolaannya gitu. Misalnya ada suatu daerah kekeringan langsung ngambil air, itu juga kurang tepat seperti itu. Memang diperlukan perizinan itu bukan untuk mempersulit tapi untuk membagi, karena daerah yang kekurangan air itu banyak, tidak hanya di satu daerah. Nah, kita kan harus menjaga stabilitas pasokan agar terbagi rata. Nah, makanya dalam penggunaan air pertanian untuk irigasi ini itu harus diatur. Kemudian juga kemarin disebutkan untuk pertanian, pompa-pompa air itu juga sudah mulai untuk yang pertanian ya, sudah disiagakan. Terus kemarin juga disinggung terkait dengan adanya modifikasi cuaca gitu. Nah, kalau modifikasi cuaca ini sebenarnya memang masih kita kaji lebih lanjut efektivitasnya seperti apa. Karena kita tahu bahwa modifikasi cuaca itu tidak murah gitu, ibarat ya, kata
0: lagi-lagi.
1: Betul, tidak murah lagi-lagi seperti itu. Jadi kalau ibarat kata bisa satu kali operasi atau satu kali terbang untuk penebaran garamnya itu tuh bisa mencapai mungkin 200 juta seperti itu satu kali terbang. Padahal untuk melakukan OMC itu kita juga harus melihat apakah ada awan yang terbentuk atau tidak gitu. Karena kan saat ini misalnya kita kan kalau melihat itu awannya paling tipis-tipis, sedikit-sedikit. Nah, itu berarti potensi untuk hujannya atau bahkan dilakukan modifikasinya mungkin efektivitasnya akan lebih sedikit gitu. Makanya ini masih kita kaji lagi untuk pelaksanaan OMC, operasi modifikasi cuaca, kita pertimbangkan dari segi memang kemampuannya kita seperti apa, baik dari anggaran maupun kondisi realnya di lapangan seperti apa, seperti itu.
0: Baik, dan ini tentunya harus dengan data yang akurat ya.
1: Betul,
0: lagi-lagi dananya tidak murah dan sedang masa efisiensi juga. Nah, Mbak Nita, dari data yang ada ini mungkin juga boleh disampaikan sebenarnya daerah mana yang secara historis ya, khususnya di Jawa Tengah yang punya potensi kekeringan paling tinggi yang jadi perhatian juga ini dari BPBD Provinsi Jawa Tengah, Mbak Nita.
1: Oke, baik. Jadi kalau berdasarkan data yang kami kumpulkan di BPBD, berarti ini datanya itu berbasis kepada dropping atau distribusi air bersih yang sudah kami lakukan. Nah, kalau kita lihat dari 10 tahun ke belakang, Mas, itu yang paling sering top 5-nya lah ya. Top 5-nya itu yang sering melakukan dropping air atau diindikasikan kekeringan itu daerahnya Boyolali, Demak, Blora, Grobogan, Jepara, Klaten, seperti itu. Nah, ini untuk tahun 2026 ini ada sedikit anomali nih. Ini yang top 5-nya itu tadi yang saya sebutkan. Untuk tahun ini ada ditambah lagi Pemalang. Padahal sebelum-sebelumnya itu Pemalang itu tidak terlalu banyak melakukan dropping air. Tapi untuk khusus tahun ini, Pemalang ini udah langsung masuk ranking 1 yang paling banyak dropping air dengan angka 1.900.000 liter yang sudah di dropping di Pemalang, seperti itu.
0: Baik. Mbak Nita, untuk dropping air ini untuk kebutuhan apa sih, Mbak Nita, biasanya?
1: Ya, kalau dropping air, ini kan kita droppingnya air bersih ya, Mas ya. Mungkin tadi saya sempat menyebutkan bahwa kondisi bendungan, embung, waduk itu airnya sudah oke. Tapi air tersebut kan belum langsung siap konsumsi, seperti itu. Nah, untuk yang kita dropping itu air bersih yang sudah siap konsumsi, yang nanti bisa dimanfaatkan oleh warga. Kayak gitu. Jadi lebih ke air yang siap konsumsi. Jadi diutamakan untuk kebutuhan warga, apa ya istilahnya, untuk kebutuhan pokok. Kalau sesuai dengan Perka itu kan, Perka BNPB itu menyebutkan kebutuhannya per hari sekitar 15 liter. Nah, itu yang coba kita penuhi dulu.
0: Baik. Kalau untuk ternak berarti belum bisa ya, Pak ya?
1: Betul. Nah, kalau ternak itu mungkin saat ini kita belum, apa ya istilahnya, kita masih memfokuskan ke manusia. Kalau misalnya biasanya kalau sudah kita drop itu kan mungkin masing-masing warga akan menjatah. Nah, itu lebih ke manajemen pribadinya untuk membagi dengan ternaknya. Karena ternak itu juga lumayan, mungkin sampai 20 liter per hari ya kalau untuk sapi. Nah, itu lebih tinggi lagi.
0: Dan sebagian
1: gitu,
0: peternak kita lebih memilih sapinya yang minum.
1: Nah, betul-betul itu fenomena itu juga sebenarnya sudah kita capture juga, Mas. Cuma ya kita tetap berusaha untuk pemenuhan, tetap kita utamakan untuk manusianya dulu. Walaupun nanti bisa dikelola untuk sapinya ya, seperti itu.
0: Nah, nanti juga semoga ada perhatian ya untuk,
1: betul, siap,
0: untuk sapi. Baik, saya bacakan terlebih dahulu yang sudah bergabung, Mbak Nita, dari pesan WhatsApp. Ini ada Mas Iqbal di Semarang. Untuk musim kemarau di tahun ini, apakah sama sekali tidak ada hujan dari prediksi yang ada ini? Karena memang sudah cukup lama kota Semarang tidak diguyur hujan ya. Monggo ini, nah, kalau bisa ditanggapi Mbak Nita.
1: Baik, ini berarti Semarangnya sebelah mana ini, Mas? Semalam baru hujan.
0: Semalam, mungkin pas tidur.
1: Pas tidur, hujan. Baik. Okay. Baik, jadi sebenarnya musim kemarau itu tidak serta-merta tidak ada hujan sama sekali. Jadi tetap dimungkinkan adanya hujan, tapi sangat sedikit seperti itu. Curah hujannya sedikit daripada normal kayak gitu. Jadi memang masih dimungkinkan untuk hujan. Nah, ini kan saat ini masih mungkin menuju ke puncak, itu masih mungkin ada hujan sedikit-sedikit, tapi mungkin frekuensinya sudah sangat berkurang. Paling hujan juga masih paling teletik-teletik, atau hujan deras pun juga paling sebentar, seperti itu. Jadi memang masih ada, cuma nanti kita waspadanya itu kalau pas di puncaknya mungkin itu akan tidak ada hujan sama sekali. Nah, ini tadi juga saya sampaikan bahwa sejauh ini itu ada satu titik yang memang hari tanpa hujannya sudah paling tinggi itu di daerah Purworejo, ada 80 hari tidak hujan. Nah, itu terus kita pantau gitu, karena kan kadang prediksi yang kita lakukan itu juga masih apa ya, istilahnya namanya alam, kita tidak bisa memprediksi itu 100% akurat seperti itu. Nah, makanya kita selalu pantau daerah-daerah mana saja yang memang hari tanpa hujannya itu lebih panjang. Nah, itu yang apa istilahnya kita prioritaskan untuk pengawasan atau penanganan seperti itu.
0: Baik, berarti memang untuk bantuan harus berdasarkan data ya, Mbak Nita ya.
1: Betul.
0: Baik, Mbak Nita, lalu dalam menghadapi puncak musim kemarau di tahun 2026, sebenarnya upaya apa ini yang sudah dilakukan dari BPBD Provinsi Jawa Tengah, Mbak Nita?
1: Baik, kalau upaya yang sudah kita lakukan untuk penanganan kemarin kan kita sudah melakukan jangka pendeknya ya, kita sudah melakukan dropping air bersih ke warga, kita juga apa untuk beberapa wilayah mungkin juga kita pinjamkan tandon air, kemudian juga menyiagakan mobil-mobil tangki seperti itu. Nah, kita juga sudah saya sampaikan tadi, kita juga melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan antisipasi kekeringan seperti itu. Jadi kita memetakan kekuatan kita seperti apa, terus kemudian daerah-daerah yang rawan itu mana saja supaya nanti penanganannya itu lebih tepat sasaran. Kemudian juga kita menggali apa ya istilahnya potensi-potensi seperti pembuatan sumur bor dan lain-lain seperti itu.
0: Baik, Mbak, kalau kolaborasi dengan dinas terkait ini dengan dinas apa aja dan apa yang sudah dilakukan, Mbak Nita?
1: Oke, baik. Jadi kalau dinas terkait itu sebenarnya kaitannya banyak, Mas. Gandeng rentengnya tuh banyak. Jadi kalau misalnya khusus untuk BPBD istilahnya penanganan kekeringan secara spesifik, itu kemarin kita sudah berkoordinasi itu dengan instansinya itu PUPR pastinya, terus juga ESDM pastinya, terus juga BMKG. Kemudian kita juga sudah mulai mengundang CSR-CSR seperti Basnas, PMI, Bank Jateng, dan CSR-CSR potensial lainnya untuk kita rembuk bareng. Jadi kalau misalnya ini nanti kekeringan semakin apa ya istilahnya mengkhawatirkan atau butuh penanganan khusus, kita minta komitmen dari masing-masing institusi tersebut untuk membantu dalam penanganan gitu. Nah, lebih luasnya lagi misalnya untuk dampak kekeringan dalam pertanian gitu, itu juga pastinya ada istilahnya dinas pertanian pasti ya, perindustrian juga, kemarin kita juga sempat ngobrol-ngobrol karena kalau apa ya walaupun mungkin triggernya hanya kekeringan, tapi itu juga nanti secara tidak langsung berpengaruh terhadap ekonomi, kondisi ekonomi di masyarakat.
0: Baik, artinya banyak efek-efek domino dari kekeringan ini. Nah, Mbak Nita, kita harus jeda kembali ya. Nanti kita lanjutkan kembali di segmen terakhir. Kita ke Tembang terlebih dahulu. Sudah ada Ruang Rindu dari Leto.

0: Yeh, sahabat Buddha, ternyata banyak efek ya atau dampak yang diakibatkan dari musim kemarau khususnya di tahun 2026 ini yang diprediksi lebih panjang ya dari biasanya. Nah, sebenarnya untuk mengatasi atau untuk menghadapi puncak musim kemarau ini, bahkan belum sampai puncak ya di tahun 2026, kita berbincang kembali bersama dengan penelaah teknis kebijakan pengendalian operasi dan pengelolaan data informasi Dalop Datin BPD Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Nita Maulia SSI MSC. Baik, Mbak Nita, ini mungkin ada tips nggih yang bisa disampaikan untuk menghadapi puncak musim kemarau ini untuk masyarakat khususnya yang ada di Jawa Tengah, Mbak Nita, monggo.
1: Oke, baik. Ini apa ya, tips and tricks, himbauan juga sekaligus. Jadi untuk menghadapi kemarau ini pastinya kita harus melakukan hemat air, seperti itu ya Mas ya. Jadi gunakan air seperlunya, terus kemudian juga kadang kalau ada apa, pipa-pipa atau kran-kran yang kadang netes itu diperbaiki ya. Ini kan kita untuk apa ya, menghemat airnya. Kemudian juga kalau pas misalnya delalahnya pas kebetulan itu turun hujan seperti tadi malam di daerah Semarang, nah itu bisa ditampung air hujannya untuk bantu nyiram-nyiram apa tanaman seperti itu. Terus kemudian nggak kalah penting itu juga kita harus menjaga kondisi tubuh gitu, apalagi kalau misalnya panas itu bisa jadi nanti kena heat stroke atau apa, karena saking panasnya gitu. Jadi kadang kalau kita di ruangan terlalu dingin terus keluar terlalu panas gitu, nah itu juga akan mempengaruhi kekebalan tubuh kita. Tentunya juga karena kan mungkin akan ada penyakit-penyakit, istilahnya penyakit kulit, ispa seperti itu, karena terlalu panas. Nah itu diharapkan juga teman-teman atau rekan-rekan sekalian bisa menjaga kesehatan. Terus gak kalah pentingnya, kita harus melindungi lingkungan nih. Kita gak boleh membakar lahan, bakar sampah boleh tapi harus dalam kondisi yang terkontrol seperti itu. Pembakaran lahan itu juga harus dalam kondisi terkontrol. Intinya diawasin dan jangan sampai api itu melebar. Nah tentunya juga bagi teman-teman yang perokok itu juga mohon diperhatikan lagi membuang puntung rokoknya itu di mana, dan pastikan benar-benar sudah mati seperti itu, karena banyak sekali kejadian kebakaran hutan itu disebabkan oleh hal simple seperti membuang puntung rokok sembarangan. Dan pastinya selalu waspada buat kita semua, terus juga selalu update informasi di channelnya BPBD ataupun BMKG seperti itu, dan selalu bergotong royong untuk menjaga sumber air. Begitu.
0: Baik, Mbak Nita, terima kasih informasi dan perbincangannya nggih di pagi hari ini. Mungkin sekali lagi nih ada pesan yang ingin disampaikan khususnya terkait data-data informasi yang kurang akurat yang sering berseliweran di media sosial nih. Untuk mendapatkan data akurat khususnya terkait bencana ini bisa didapatkan di mana ini, Mbak Nita?
1: Oke, baik. Untuk menghindari informasi hoax atau yang informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pastikan bahwa rekan-rekan itu mendapatkan informasi dari instansi yang memang apa ya istilahnya menjadi sumber atau wali data dari informasi tersebut gitu. Jadi instansi-instansi pemerintah atau instansi-instansi lain yang kredibel seperti itu, dan apa istilahnya, jangan langsung menelan mentah-mentah untuk apa istilahnya informasi atau berita yang beredar di media sosial terutama.
0: Baik, terima kasih Mbak Nita. Nanti lain waktu kita sambung kembali. Selamat bertugas kembali. Sehat selalu Mbak Nita.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, sahabat Buddha, demikian tadi perbincangan kita di Mangun Projonge, Jawa Tengah, siaga hadapi kekeringan musim kemarau 2026. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan penelaah teknis kebijakan pengendalian operasi dan pengelolaan data informasi Dalop Datin BPBD Provinsi Jawa Tengah, Nita Maulia SSI MSC. Dan memang ini belum memasuki puncak musim kemarau guys, sahabat budaya, namun dropping air sudah dilakukan, sudah di angka 8,4 juta liter dropping air yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah. Mari kita mulai bijak dalam menggunakan air untuk menghadapi musim kemarau di tahun 2026.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
4: Halo, Dok. Kapan le mulai?
5: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
4: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
5: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
6: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
4: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Ramu ki lho Pak Ni, pancen apik tenan.
1: Weh, lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak Ni. Ning aja lali. Jam yah mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh, lah iya bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Ni.

0: Budhe Kang Mas Mbak Yu pepanggihan malih wonten ing acara sambel Kemangi. Kula distawan mangke krencangi ngantos jam 11 nggih wektal Indonesia ireng kilen. Lain telepon dan WhatsApp kula pika 02483166601 ki wonten ing 08112777914 ugi wonten ing aplikasi RRI Digital. Ya, langsung kula angkat telepon rumiyin. Monggo sambel Kemangi. Monggo sambel Kemangi.
1: Sambel Kemangi, sugeng siang Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Sugeng siang Pak Supri. Sehat nggih? Dangu mboten kepanggih niki. Nggih.
1: Badhe sekar kopi jahe, Mas.
0: Kopi jahe nggih. Salamipun.
1: Salamipun ngagem Mbah Harno, Mbah Parjo. Dan Pak Pardiono, Pak Adul Dokur, Pak Suwarno, dan Bapak Ibu sedaya mawon mandi. Sampun untuk mandi terus pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wing pun Pak Supriyono, monggo sambel Kemangi.
2: Sambel Kemangi sedep tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang Mas Andi yang sehat sih.
0: Njih, monggo.
2: Minta lagu.
0: Ngrasakne opo?
2: Lagune apa ya, Mas?
0: Loh, lha opo? Sing request kok malah bingung. Entar.
2: Wah, minta lagu kedanan bisa enggak?
0: Bisa. Sing edan sinten?
2: Kedanan.
0: Lagi bisa sing edan sinten iki?
2: Mbak Dewi. Kedanan Mas Andi.
0: Waduh, waduh, waduh. Monggo salamipun.
2: Iya, salamnya buat itu Bapak Supri tadi itu, Bapak Pardiono, Bapak Subagio, terus Bapak Tono Beringin, sama sedikit lagi Bapak Kabut SPB, Joko KSN. Bu Yanti, Bu Duanya, Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Anggun, Bu Kartika, Bu Sutarto, Mbak Arti, Mbak Asti, dan semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Matur nuwun.
2: Mas Andi juga kesehatan.
0: Nggih.
2: Semoga diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah barokah.
0: Amin.
2: Makan dulu, jangan lupa.
0: Wah, nggih,
2: mari kita. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Matur nuwun.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: PSB wonten sinten niki monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi nyampeng tenan Mas Adi Setiawan.
0: Nggih, monggo.
1: Kadhe nyuwun sekar.
0: Masak kenapa?
1: Tembang kangen.
0: Tembang kangen nggih.
1: Nggih, alhamdulillah kan Mas Andi ya lagi tugas sehat dan keluarga panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
1: Nanti Bu Yati dua-duanya kata N sudah inop, sudah karyati, sudah anis, Gusti Sembung Harjo, kalian Pak Abdul Gopur, Mas Bowo, Pak Sastro Sigirat, Pak Sugeng, Pak Kabut SDC, kegelan termawon Mas Andi Setiawan ye.
0: Oke, Pak Bukhari.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sudah kak Mas Bayu saat terenge kulo pikak malih lain telepon kulo ten WhatsApp rumien ge sampun wonten Bu Sarinem bukan benar wonten Kampung Pelangi sambil kemangi sedap tenan Mas Andi selamat siang Bu Sarinem hadir ge. Salam untuk Bu Toro, Bu Anggun, Bu Suwarni, Bu Eni, Boja, Bu Asri. Salam untuk Mas Andi sehat selalu. Minta lagunya Luntur ji Mas. Matur nuwun sudah dibacakan. Matur nuwun Bu Sarinem, Kampung Pelangi, saking Gunung Pati. Wonten Bu Isrofia, sambal kemangi sedap tenan. Bu Isrofia hadir minta diputerin lagu Perahu Layar. Salamnya untuk Bunda Sarinem, Bunda Titoyo, Bunda Anggun, Bunda Toro, Pak Markus, Pak Ngatman, Pak Zainal Abidin, Pak Kaput, Pak Sabto. Terima kasih nggih, mangke cobi di cek rumien Perahu Layar saged nopo mboten guys yang menika. Saking Pak Kaput SGG, katur salam kagem Pak Tono Beringin, Pak Misron, Pak Sugeng, Pak Noto, Pak Bagio. Pak Suwarno yang Heri Wasito, Mas Rofik Pancur. Salamnya dari Pak Gabut Ngablak Sayangan. Jangan telepon kembali sahabat budaya, monggo sambel kemangi.
1: Sambil kemangi Mas Andi.
0: Jih.
1: Ya wong sekare mawon ya, Mas.
0: Wah, langsung ini ngrusakke nopo?
1: Kami nunggu rame iki. Nggih. Ah, nyuwun sekar rada gantungan wonten. Rondo gantungan.
0: Oh, nggih, saged.
1: Saged ya, Mas. Salam kagem sedaya kagem Mas Andi sekral. Kesubane kan Mas Andi.
0: Nggih, Bu Karyati, matur nuwun. Hebat Bu Karyati ya, wonten sinten iki monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi saestu yang mleng Mas Andi.
0: Nggih.
2: Pripun kabare?
0: Sae pangestunipun.
2: Seger kuarasan nggih, Mas.
0: Nggih, seger jan.
2: Nah, nggih nyuwun sekar tasih uman kinten-kinten.
0: Tasih mangke tapi ra di wingking nggih.
2: Lo pengen mirengaken iki lho, Mas.
0: Napa niku?
2: Janjine aja cidro. Langgam.
0: Janjine aja cidro. Sekedap.
2: Nggih, sunyani kados sipun. Sunyani napa Mbak Yuwal Zina.
0: Judule kang janjine.
2: Janjine aja cidro no. Enten sing ngomong aja cidro to.
0: Oh,
2: tapi mboten ngangge janjine. Enten to ngangge janjine
0: saking Joko Sutono nggih.
2: Oh, Joko Surip to.
0: Nggih.
2: Nggih.
0: Kersa.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

kluruk saking Intan KDW di kondisian kalian Pak Pardiono nggih, atur salam kagem sedoyo pamitanget sambel kemangi perompat RRI Semarang. Ugi wonten Pak Sabto kang raya nyuwun lagu Lintang Asmoro, salam untuk Bu Titin, Tante N, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom dan semuanya untuk yang tugas, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sabto kang raya. Lajengipun wonten Bu Toro nggih, selamat siang Mas Andi, Bu Toro sendang kuwo, salam kagem Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Lekun, Pak Sabto, Tante N, Bu Anis dan semuanya, request lagu Getok. Napa Getok nggih niki maksud nggih. Matur nuwun Mas Andi sudah dibacakan. Saking Gunung Pati, Pak Tono, Tono Kampung Telu, salam kagem pendengar sambal kemangi sugeng laras mawon. Tono Kampung Telo Gunung Pati, monggo katuran pinarak di Soto Kebun samping Polsek Gunung Pati. Wah monggo nembe dahar soto nggih niki Pak Tono ingkang pinarak wonten Gunung Pati, monggo dipun nikmati nggih sampun. Enten misal nggih teng studio kula kedah pamit. Matur nuwun awit kawi gatosanipun wonten ing acara sambel kemangi nyuwun sewu menawi dereng saged kula aturaken tembangipun siang menika nginjang sambel kemangi hadir malih pukul 12 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Wonten janjine ojo citro mangke disambung resepsi menutup perjumpaan kita siang hari ini. Saya Arisawan pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kendal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distikbud Kabupaten Kendal menggelar lomba tumpeng dan jajanan tradisional dalam rangka memeriahkan resepsi hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal di Pendopo Tumenggung Bawurekso pada Selasa 28 Juli 2026. Dikatakan Kepala Distikbud Ferdinando Ratbonai bahwa kegiatan yang diikuti oleh seluruh Korwil Cam dan SMP Negeri ini bertujuan untuk nguri-uri atau melestarikan kearifan lokal serta menonjolkan ragam kuliner khas daerah seperti tumpeng khas Desa Jungsemi. Selain menjadi ajang kompetisi antar instansi pendidikan, sajian kuliner tradisional ini juga dimanfaatkan langsung sebagai hidangan tamu undangan guna mempererat kebersamaan dan menguatkan identitas budaya lokal pada peringatan Hari Jadi Daerah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Kapolra Sukoharjo AKBP Angga Ito Hedi Prabowo menerima 3 penghargaan bergengsi dalam gelar operasional semester 1 tahun 2026 di Kabupaten Karanganyar pada Selasa 28 Juli 2026. Diserahkan langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo bahwa apresiasi tersebut mencakup peringkat kedua pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik atau PEP KPPP Mandiri Polri, predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK 2025 dari Kapolri, serta predikat kualitas pelayanan sangat baik dari Ombudsman Republik Indonesia. Capaian ini diraih atas keberhasilan mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel guna memperkuat integritas kepolisian serta meningkatkan mutu pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di daerah Kabupaten Sukoharjo. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Masih di Perempatan RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Suara. Selamat siang, selamat bertemu kembali juga bersama dengan saya, Misal Sabda, di Perempatan RRI Semarang yang akan mengudara sampai beberapa waktu ke depan ya, untuk panjangan semuanya di hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026. Dan seperti biasanya juga, Misal hadirkan info-info baru tentang bisnis, ekonomi, dan UMKM ya, di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 ini nanti dalam Prikil Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang. Dan kali ini spesial di edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 kita akan ngobrol, kita akan berbincang, membahas sesuatu yang sehat, sesuatu yang enak juga ya, nutrisi hijau untuk tubuh sehat. Sudah hadir di studio ada Ibu Rahmawati Trihamuji Astuti selaku Ketua Pokja 2 dari Kelurahan Peleburan Kecamatan Semarang Selatan, didampingi juga bersama dengan Ibu Ani Suwasati pelaku usaha jus kacang hijau. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar hari ini? Mbak Menawi bisa mendekat ke mic Ibu atau mic-nya yang digeser, nah biar suaranya kedengeran. Oke, bisa digeser. Nah, sambon. Oke, apa kabar hari ini, sehat-sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Tegang baik. Apa tidak ini?
2: Tidak.
0: Alhamdulillah. Dan tadi sudah bisa sampaikan kita akan bahas nutrisi hijau untuk tubuh sehat. Dan bisa persilakan juga untuk Kang Usmi, sahabat budaya, mau tanya-tanya nge, ke Ibu Rahmawati ataupun ke Bu Anis ya, monggo bisa ke WhatsApp 0811-2777-914 atau ke telepon di 0248-316-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Membahas nutrisi hijau untuk tubuh sehat, mungkin misal kali ini langsung menuju ke Ibu Anis ya, pemilik usaha jus kacang hijau. Mungkin bisa diceritakan Ibu, awal mula atau sejarah berdirinya usaha jus kacang hijau ini seperti apakah? Dari awal mulanya tiba-tiba tercetuskan gitu ya, sampai sekarang seperti apa, monggo?
1: Awalnya hanya produksi untuk minum keluarga. Waktu itu kan anak saya masih kecil-kecil ya, masih usia PAUD sama adiknya PAUD apa. Nah itu eyangnya kan seneng dengan minuman ini. Nah saya kalau bikin paling 2 gelas gitu aja. Terus tiba-tiba eyangnya minta lagi. Nah saya, karena saya masih ngurusi anak-anak, jadi saya bikinkan agak lebih banyak. Nah lama-lama kok sudah kenyang gitu. Terus akhirnya di kelebihan lah, bikinnya kebanyakan. Terus saya punya inisiatif, saya bungkusin kayak apa, susu deli yang di pasar itu loh. Saya bungkusin, terus saya taruh di warung, karena kebetulan di rumah kami ada warung kelontong. Nah dari situ jadi 4 bungkus. Nah kebetulan ada yang beli. Nah selang berapa hari itu ada yang menanyakan, Mbak, susu yang kemarin itu mana? Susu apa gitu? Ternyata yang dimaksud adalah jus kacang hijau ini. Nah dari situ coba bikin, coba dijual gitu. Terus setelah saya produksi, ternyata rasanya belum bisa stabil. Nah dari situ kakak ipar saya memberi saya tantangan. Kakak ipar saya kebetulan dosen, saya dikasih tantangan, coba kamu bikin resep yang sekiranya rasanya tidak berubah tanpa diicipi gitu. Jadi dari takaran, dari apa namanya, intinya komposisi lah,

0: apa resep itu sudah saya coba, sudah saya cara, nah yang di titik terakhir itu sudah klik menemukan satu resep yang itu, dan itu sudah jadi resep paten untuk usaha saya. Nah, dari situ saya waktu itu kan anak saya PAUD ada buka bersama ceritanya. Tapi buka bersamanya di rumah salah satu teman. Terus bikin siapa yang mau bawa makanan apa. Nah, kok bawanya makanan semua? Nah, saya bawa ini tapi tidak dikemas ya. Loh, kok enak. Nah, dari situ dari mulut ke mulut akhirnya pada suka gitu loh. Terus saya produksi, saya buat itu awalnya yaitu tadi kayak dibungkus pakai plastik
1: untuk susu kedelai biasa gitu ya.
0: Iya, yang kayak di pasar-pasar tradisional gitu. Terus suami saya mendukung karena ini minuman bukan minuman sekedar minuman biasa. Ini kelasnya menengah ke atas. Coba dikemas pakai botol. Saya iseng terus ke toko plastik, saya beli botol. Awalnya ngecer dulu gitu. Lama-lama ya alhamdulillah dari mulut ke mulut itu ya alhamdulillah berkembang sampai sekarang.
1: Oke, baik. Dan kalau bisa di ulangi kembali, ini kurang lebihnya dari tahun berapakah, Ibu? Tadi anaknya PAUD dan
0: anak saya PAUD sekarang sudah mahasiswa.
1: Berarti udah lama banget ini. Berarti udah lama banget. Misal kira kayak masih SDK atau SMPK gitu ya, produk baru ternyata dibuatnya waktu anaknya masih PAUD dan alhamdulillah sekarang sudah mahasiswa sih ya. Sudah berbelas-belas tahun. Alhamdulillahnya. Dan mungkin menurut misal sendiri atau mungkin dari telinga banyak orang, jus kacang hijau tuh unik gitu ya Bu ya, asing, karena biasanya kacang hijau tuh dominan atau seringnya umumnya dibikin semacam bubur gitu ya. Nah, ini kenapa tiba-tiba tercetuskan jus kacang hijau, selain karena memang anaknya suka gitu ya, anak Ibu Anis tuh suka. Nah, ini seperti apakah, kenapa jus kacang hijau Ibu?
0: Karena ini tanpa pengawet dan tidak dimasak berulang-ulang. Jadi kalau maaf nih, bukan saya bukan menjelekkan ya, istilahnya kalau bubur kacang hijau itu kan masaknya berulang-ulang ya. Nah, menurut pakar kesehatan katanya kalau masak diulang-ulang itu kan tidak bagus. Nah, ini kan di blender sampai jadi lembut itu prosesnya hanya 5-7 menit. Jadi tidak, dan sudah lembut, tinggal masuk, tinggal minum. Itu aja sih menurut saya ya, ini praktis tapi masih ada dari segi nutrisi tidak banyak yang hilang gitu.
1: Baik, jadi dari murninya kacang hijau itu enggak banyak yang hilang gitu ya, karena berbagai macam proses pengolahan. Enggak kayak mungkin semacam bubur kacang hijau yang kemudian ada tambahan lain apa segala macam, masaknya masih harus dalam beberapa waktu yang cukup lama gitu ya Bu ya. Sedangkan kalau jus kacang hijau bahannya tadi ada kacang hijau, air, lalu
0: gula,
1: jahe,
0: pandan
1: di blender semuanya dan sudah langsung jadi gitu ya Bu ya. Sekali proses aja sudah langsung jadi. Dan sebagai produk yang menurut misal unik ya, lagi-lagi unik karena maksudnya biasanya kacang hijau dibuat bubur atau mungkin olahan-olahan yang lain, terus ini di jus. Nah, ini seperti apa mungkin cara dari Bu Anis memperkenalkan produk jus kacang hijau ini? Bahkan tadi pun kalau misal sempat mendengar tadi awalnya malah taunya adalah susu. Nah, ini seperti apa?
0: Ya, itu dari keisengan tadi, keisengan keluarga. Kebetulan karena di rumah ada warung, jadi malah yang mempromosikan itu yang jaga di warung. Karena kan saya juga ngurus anak ya, ngurus anak, apalagi anak saya itu yang pertama itu super aktif dulunya. Jadinya saya lebih fokus ke ngurus anak sama kini kan produksinya kan pagi ya. Jadinya anaknya mungkin belum bangun apa gitu. Jadi enggak banyak menyita waktulah.
1: Oke,
0: jadi ini kan kalau produksi hanya satu resep kan paling produksi

0: cuci setengah jam, nunggu agak hangat paling 15 menit di apa? Kita bisa masih bisa
1: beraktivitas yang lain ya,
0: gitu.
1: Bisa sambil masak yang lain, iya, bisa sambil mandiin ataupun lain sebagainya gitu ya, Bu. Ya, jadi tadi disampaikan juga paling tidak untuk ngeblender pun paling cuma butuh 5-7 menitan sudah jadi, paling menunggu proses apa lainnya, habis itu bisa disambi lah ya Bu ya istilahnya. Jadi ini bisa dibilang bisa dipakai atau merupakan peluang usaha sampingan yang ya bisa ini ya Bu ya, potensial ya Bu ya.
0: Ya alhamdulillahnya di situ ada peluang, ya tadi peluang bisnisnya dari saya yang seorang ibu rumah tangga bisa menghasilkan cuan yang orang sekarang bilangnya itu ya alhamdulillah bisa, saya bisa memberikan istilahnya dari segi finansial tambahan untuk keluarga lah gitu.
1: Oke, menuju ke Bu Rahma sebagai Ketua Pokja 2 dari Kelurahan Peleburan Kecamatan Semarang Selatan. Dari Pokja 2 Kelurahan Peleburan sendiri sebenarnya fokus utama dan mungkin di sana di Peleburan itu ada berapa banyak UMKM Ibu yang juga dinaungi sama Ibu?
2: Ada sekitar berapa ya? Ya 15-an UMKM, tapi yang sudah berhalal tempatnya Bu ini aja, yang lainnya masih belum.
1: Oke, masih proses ya, menuju proses halal. Dan alhamdulillahnya punyanya Ibu Anis ya, ini sudah halal. Dan mungkin UMKM 15 itu tadi kebanyakan UMKM seperti apakah, sektor jasa kah, kuliner kah, atau
2: makanan?
1: Makanan semua. Oke, karena bisa dibilang juga Peleburan tuh sebenarnya banyak kuliner ya Bu ya, banyak banget, apalagi memang kawasan-kawasan mahasiswa ya, banyak kos-kosan di sana, banyak perkantoran juga di sekitaran Peleburan ya. Jadi memang pusatnya kuliner juga ya.
2: 24 jam loh, Mbak.
1: 24 jam juga mau cari makanan tiba-tiba di jam 2 pagi pun juga ada gitu ya. Termasuk juga mungkin produknya Bu Anis.
0: Enggak, kalau saya sih produknya saya yang memasarkan orang lain tadi kan banyak. Saya punya beberapa reseller. Jadi orang pesan ke saya, nanti mereka menjual ke kantor-kantor mereka gitu.
1: Oke, jadi paling tidak basicnya atau mungkin domisili awalnya adalah di Peleburan ini tadi dan mungkin banyak reseller-reseller yang memang juga menawarkan, menjual belikan jus kacang hijau ini. Tapi kalau dari Bu Rahma sendiri melihat potensi dari jus kacang hijau ini seperti apakah?
2: Saya juga mendukung ini. Hasilnya kalau di pas PKK nggih, pada keluhan sering laris diikutkan di sana juga.
1: Oke, jadi udah menjadi barang yang dicari-cari juga ya Bu ya, kalau pas ada kumpul-kumpul, ada arisan.
2: Saya sesatu hari sampai dua bisa lho, Mbak.
1: Oh.
2: Sekarang di lemari es, langsung dingin-dingin enak.
1: Dingin-dingin enak. Oke, ini testimoni langsung dari Bu Pokja 2. Tapi selain itu mungkin setahu dari Bu Rahma sendiri, tanggapan masyarakat juga terhadap jus kacang hijau yang ada di Kelurahan Peleburan ya, yang ada di bawah naungan Ibu ini seperti apakah?
2: Emang ini memang kacang itu sehat ya. Jadi kalau memang kemarin kalau dengan wah enak ini panu nih khusus apa bagus untuk kesehatan bilang gitu. Ya kalau gitu nanti sempat ada arisan kita minta untuk biar orang-orang bisa tahu kata ke PKK-nya gitu.
1: Oke, semakin diperkenalkan juga ya Bu ya, biar makin banyak orang tahu ada produk jus kacang hijau ini, karena lagi-lagi unik dan orang-orang biasanya taunya ini adalah susu, padahal bukan susu ya Bu ya. Kan selayaknya ada susu kacang kedelai gitu ya, atau susu oat gitu sekarang, tapi ini bukan susu, tapi ini adalah jus kacang hijau. Tapi dari Kelurahan Peleburan sendiri, terlebihnya di Pokja 2 sendiri, untuk mendampingi atau menaungi UMKM yang ada di sana ya Bu ya, apalagi tadi disampaikan ada 15 kurang lebihnya dan baru ada satu ini yang punya sertifikasi halal. Kesulitan atau mungkin hambatan seperti apakah yang Bu Rahma pernah alami sampai saat ini yang benar-benar ayo untuk bisa membantu UMKM yang ada di Peleburan?
2: Ya satu perizinannya Mbak. Perizinannya kan kadang-kadang ada yang takut, nanti kan urusannya banyak sekali nih, nanti kalau sudah sampai di titik yang tengah nanti males kita kan mau lagi kan, soalnya kan ibu rumah tangga kan semuanya kan sibuk dengan rumah tangga, jadi untuk mengurus itu kan harus butuh waktu.
1: Oke, jadi membantu mereka biar mau nggak mau tetap harus diurus perizinannya, Ibu ya. Tapi dari Pogja 2 sendiri apakah juga membantu untuk prosesnya perizinan-perizinan itu? Dibantu ya?
2: Iya, dibantu.
1: Baik itu mungkin Pak IRT, NIB, halal, gitu-gitu ya. Packaging juga dibantu ya, Bu ya. Mungkin ada program-program atau mungkin kegiatan-kegiatan gitu mboten di peleburan untuk membantu UMKM ada, yang ada. Ya. Seperti apakah?
2: Seperti pelatihan-pelatihan. Mm-hmm. Kita pelatihan pelatihan packingnya itu juga ada pelatihannya gitu.
1: Terakhir, ada kegiatan apa untuk membantu UMKM di sana?
2: Paling jual itu jual bersama gitu.
1: Oke, ada jual bersama. Apalagi mungkin kalau pas
2: basar-basar
1: gitu. Basar-basar gitu ya, ada pameran ditampilkan sama-sama gitu ya, Bu ya. Dan mungkin terdekat mau ada kegiatan apakah untuk membantu UMKM yang ada di sana dari programnya Pogja 2?
2: Kemarin pas ada basar ya semua UMKM yang belum ada saja tetap saya ambili satu. Kemarin pas di PKK aja saya ambili satu. Suruh membeli semua tuh ibu-ibunya PKK untuk mengenalkan, oh ini si A punya produk ini, si B punya produk ini gitu.
1: Oke, jadi lagi-lagi memperkenalkan masing-masing ya, Bu ya, biar paling tidak antara orang satu dan orang lain tuh tahu ada produk yang ada di peleburan tuh banyak, termasuk juga produk jus kacang hijaunya Bu Anis. Oke, kembali ke Bu Anis, kalau ngobrolin tentang nutrisi sehat, nutrisi hijau untuk tubuh sehat. Nah, ini dari jus kacang hijau sendiri sejauh ini apa testimoni atau mungkin hal-hal yang pernah disampaikan sama customer terkait tentang kesehatan setelah minum produknya, Ibu?
0: Kan ada istilahnya customer itu ada yang suka dingin, ada yang suka anget-anget gitu. Jadi kalau pagi-pagi sudah ke warung minta yang anget, udah nanti sampai agak-agak siang baru dia sarapan yang kesiangan gitu. Okay. Jadi sudah berarti kan sudah memenuhi untuk kalau orang Jawa bilang ganjel perut ya. Tapi kan di badan anget gitu loh karena ada jahenya. Ada juga nih penggemar saya yang di pojokan situ dekat Simpang 5 itu, dia pesen tapi dibagi-bagikan ke orang-orang. Nah, untuk dia sendiri dia pesan spesial yang ekstra jahe. Jadi dia senang yang banyak jahenya gitu.
1: Lebih pedes gitu ya, mungkin ya.
0: Iya. Padahal ini kan saya pakai jahe karena bukan untuk minuman jahe ya. Jadi untuk menghilangkan rasa langu yang ada di kacang hijau. Kacang hijau kan biasanya kalau dimasak itu kan langu ya, apa wengur-wengur apa gimana itu loh pokoknya.
1: Kurang sedap lah istilahnya ya, bisa dibilang.
0: Jadi kan di mix pakai jahe, jahenya kan jadi enggak banyak. Jadi bapaknya itu mintanya yang ekstra jahe ya, Bu, gitu. Nah, customer saya yang di Bayangkara itu mintanya yang tawar. Jadi enggak pakai gula. Ya. Ada yang kelompok pengajian, ada juga itu enggak pakai gula. Ada penggemar lagi yang less sugar, jadi gulanya separuh. Semua saya layani, asal pesen dulu gitu loh. Jadi kalau yang standar ya ini di ready-nya di toko gitu.
1: Oke, yang custom sendiri ya dipesan dulu ya, nggak bisa bedaan ya, Bu ya.
0: Iya betul.
1: Apalagi kalau misalnya pesan di jam 6:30 langsung ambil, nggak mungkin atau mungkin aja, Ibu?
0: Bisa
1: banget ya,
0: jam 5 bisa.
1: Oke,
0: karena almarhum Burini itu yang depannya Gramedia itu sering dulu sebelum
1: pun karena tadi bisa dibilang membuatnya juga cepat ya, Bu ya, istilahnya ya. Baik, dan mungkin kalau ada yang mau anget, berarti setelah di blender ini dihangatkannya seperti apa, direbus seperti biasa kah atau seperti apa?
0: Ya enggak dimasak lagi.
1: Terus kalau
0: dimasak ya hangatnya habis selesai proses. Jadi misalnya nih ada orang pesen nih, Mbak, saya minta mau pesen untuk jam habis maghrib misalnya. Jadi habis asar saya baru produksi gitu, jam 4-an, jam 4:30 gitu saya produksi. Jadi kan mau dikonsumsi habis maghrib kan
1: masih aman.
0: Jadi masih anget, jadi enggak diangetin.
1: Oke.
0: Kan kalau produksi normal kan saya pagi habis subuh. Nah, kalau misalnya Mbak mau diminumnya buat acara habis maghrib, habis isya, Ya saya buatkannya sebelum maghrib gitu.
1: Oke, biar tetap fresh ya, Bu ya. Biar rasanya enggak berbeda, enggak berubah juga. Mungkin dari segi ketahanan berapa lamakah setelah dari produksinya, proses produksinya sampai berapa lama tahannya?
0: Paling hanya beberapa jam aja.
1: Berapa jamnya itu kurang lebih kalau misal diproduksi tadi pagi, rasanya sudah mulai berubahnya sore kah atau seperti apa?
0: Kalau ini sampai jam 12 sebelum masuk kulkas masih aman.
1: Oke.
0: Ya, tapi nanti sore ya itu sudah berbuih.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Ada rasa durian.
1: Ada rasa duriannya. Baik. Jadi ada ya tantangan tersendiri ya Bu ya kalau punya usaha jus kacang hijau yang memang tadi disampaikan tanpa bahan pengawet dan lain-lain sebagainya yang kimia-kimia gitu, enggak ya Bu ya?
0: Nah, ini dan yang... ini hijaunya juga hijaunya pakai hijau daun pandan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi pernah ada customer yang beli, Mbak yang kemarin kok warnanya hijau, ini kok pucet. Lah itu jadi mix antara gula Jawa sama hijau pandannya itu kan kadang dapat hijaunya itu kan hijau muda, kadang ya hijau yang hijau biasa, ada yang hijau pekat. Nah kita beli gula walaupun sudah langganan itu pun juga dapat gula merah yang agak kehitaman. Jadi nanti kalau di mix pakai apa daun pandan juga nanti kan warnanya nggak sama gitu loh.
1: Oke, antara setiap harinya, hari ini, besok dan kemarin tuh pasti warna hijaunya berbeda-beda. Beda, ya. Nggak bisa konsisten, nggak bisa pakem warnanya hijaunya seperti itu.
0: Kalau misalnya kue atau minuman apa yang pakai pewarna kan misalnya pakai berapa tetes, pakai berapa mili, komposisi airnya sekian gitu kan masih bisa pakem ya. Kalau ini enggak bisa pakem.
1: Oke, dan kalau yang hari ini warnanya hijaunya hijau cantik sih menurut misalnya. Berarti ukurannya pas.
0: Iya. Iya.
1: Baik, dan mungkin selain tadi ada perubahan-perubahannya, mungkin jahenya yang dibanyakin atau gulanya yang ditambah ataupun dikurangi, ada varian-varian rasa lain atau cuma sekadar ya udah ini originalnya aja gitu?
0: Untuk jus kacang hijaunya hanya ini aja sih,
1: karena nggak mungkin juga ya Bu ya tiba-tiba ditambah rasa coklat atau rasa strawberry gitu ya Bu ya?
0: Iya.
2: Nanti rasanya lain.
1: Nanti rasanya beda lagi, nggak jadi jus kacang hijau
0: pernah,
1: lagi ya?
0: Pernah ya, pernah coba bikin susu dele juga kan. Cuma belum menemukan yang pas untuk lidah saya.
1: Tapi sejauh ini inilah yang pas di lidah customer ya Bu ya. Dengan racikan ya tadi disampaikan produksinya tiap subuh habis subuh ya Bu ya. Dan alhamdulillahnya sudah menjadi langganan banyak orang, dicari-cari bermacam-macam.
0: Ini penggemarnya Pak Hendy loh dulu.
1: Wah, oh, Pak Hendy mantan wali kota.
0: Mantan ya, beserta istri.
1: Mantap, berarti udah sampai tangan mantan wali kota Semarang ini. Monggo, mungkin Kang Mas Bayu masih nggak penasaran ini tentang jus kacang hijau. Monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Bu Rahma, Bu Anies, kita jeda sebentar. Setelah itu kita lanjut kembali. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut.

0: Masih di Perempat RRI Semarang dan masih di Perigel Transform KM Perempat RRI Semarang, kita masih bahas nutrisi hijau untuk tubuh sehat bersama Ibu Rahma, Ketua Pekja 2 Kelurahan Peleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dan juga ada Ibu Anis ya, ini pelaku usaha jus kacang hijau. Ibu Anis, ini ada beberapa pertanyaan, monggo bisa dibantu jawabkan dulu. Ini ada dari Ibu Eni. Jus kacang hijau sudah dikenal semua lapisan masyarakat. Bubur kacang hijau unik, jus kacang hijau beda rasanya, apalagi di musim panas dimasukkan gulkas. Nah, ini jual lapaknya di manakah? Monggo.
1: Kami buka setiap hari di Toko Harapan, Jalan Erlangga Raya 44A, belakang SPBU Ayani.
0: Oke, dan tadi kalau bisa diruntut-runtut lagi, patokannya adalah RRI Semarang, yeah. Terus nanti nyebrang. Tinggal nyebrang aja. Yeah,
1: nyebrang. Naiknya Mercy ya, Mbak ya.
0: Naiknya Mercy.
1: Yeah. Okay. Merek Sikil.
0: Merek Sikil. Oke, okay, karena ternyata ini dekat banget, dan tadi disampaikan juga kalau Bu Anis kesininya malah ya tadi naik jalan. Mercy ya.
1: Mercy ya.
0: Naik Mercy. Kirain peleburannya agak kemana gitu ya, karena peleburan menurut Misa juga cukup luas. Nah, ini ternyata adalah tinggal nyebrang RRI aja.
1: Patokannya RRI,
0: nanti tinggal nyebrang aja lah. Pokoknya disitulah nanti bisa ditemui jus kacang hijaunya Bu Anis. Berlanjut, pertanyaan dari Kak Dian di Purwakarta untuk Ibu Rahma ini. Dalam konteks tema nutrisi hijau untuk tubuh sehat, bagaimana Pokja 2 sendiri mengedukasi masyarakat peleburan ini ya, biar mengkonsumsi pangan-pangan berbasis nutrisi alami termasuk jus kacang hijaunya Bu Anis? Seperti apakah Ibu Rahma? Ya,
2: kita sering kalau ada pertemuan kita membawa untuk dipasarkan di apa, di arisan, apa di PKK, apa di warga. Kalau kita ada pertemuan apa UMKM itu kita bisa menampilkan.
0: Oke, diperkenalkannya dengan ya dibawa-dibawa kalau ada kegiatan-kegiatan.
1: Dari kita untuk kita.
0: Oke, dari kita untuk kita. Terlebihnya kalau ada kegiatan-kegiatan gitu ya Bu ya, dibawa biar makin tahu, makin kenal ada produk jus kacang hijau ini ya, yang lagi-lagi menurut Misal masih unik ini. Misal belum pernah nyobain soalnya.
1: Nanti kalau kepengen tinggal nyabrang. Naik Mercy ya.
0: Tinggal naik Mercy, nyabrang aja ya. Ini ada separator sedikit di tengah jalan.
1: Iya.
0: Pokoknya nyebrang aja, tetap hati-hati tapi ya, yeah, Bu ya.
1: Betul.
0: Baik, kembali ke Bu Anis, ini kalau dihubungkan juga dengan kondisi ekonomi zaman sekarang ya Bu ya, yeah. Apa-apa sedang mahal. Nah, ini seperti apakah pengaruhnya terhadap produk jus kacang hijaunya Bu Anis?
1: Kalau untuk saat ini kan kebetulan kemarin harga plastik naik, harga bahan pokok naik. Ya pernah naik dua kali. Ya sempat ada beberapa yang apa istilahnya belum bisa menerima gitu. Tapi kalau orang yang paham tentang kondisi negara, kondisi pasar seperti ini ya, lambat laun akhirnya tetap kembali lagi gitu. Walaupun tidak seramai dulu. Itu sih kalau saya.
0: Kalau
1: tapi
0: dulu-dulu
1: kan masih bisa menyisihkan sebagian baik keuntungan gitu, walaupun tidak sesignifikan dululah.
0: Baik, masih tapi paling bisa, tidak bisa survive ya Bu, yeah, ya. Dalam artian memang bisa disesuaikan harga-harganya, yeah, yeah. Ada kenaikan sedikit tapi alhamdulillahnya sekarang sudah normalkah atau masih dengan harga yang
1: Masih tinggi.
0: Oke.
1: Tapi kalau botol karena bahannya plastik enggak, sudah turun sih tapi belum yang seperti dulu.
0: Masih normal-normalnya zaman sekarang lah ya, yeah, Bu ya. Yeah. Baik, dan mungkin kalau di tadi disampaikan kalau proses produksi terus dari tantangan dengan kondisi pasar sekarang ini, ada tantangan-tantangan seperti apa lagi yang Bu Anis hadapi selama punya produk jus kacang hijau?
1: Ada pernah yang nawar ya, sebotol 5.000. Ada. Terus ada yang mungkin berusaha meniru ya, itu malah yang bawa pulang ibu saya dari habis olahraga, kundur ngasto minuman jus kacang hijau, kemasannya sih agak besar ya, itu kita minum rame-rame. maksudnya ngicip-ngicip gitu loh. Ya tetap tetap lidahnya sudah ini ya.
0: Udah cocoknya itu ya Bu ya, udah pasnya kerasanya di situ.
1: Soalnya yang di bakso kondur itu juga teksturnya kasar gitu Mbak. Kalau ini kan lembut gitu loh. Sebenarnya kalau enggak disaring pun sebenarnya enggak ada ini. Kalau untuk jus kacang hijaunya enggak disaring pun enggak ada ampasnya. Ini lebih ke ampas dari serat jahe sama serat daun pandan sih.
0: Oke, dari yang tambahan-tambahan aja ya, Bu ya. Kalau dari kacang hijaunya sendiri malah enggak ada.
1: Iya, sama gula. Gula itu kan walaupun sudah direbus, sudah apa, tetap ada, maaf ya, kalau dari pohon kelapa itu kan ada kejatuhan apa, daun kering atau biji manggar atau apa, itu kan tetap ada, itu kan alami ya, itu tetap harus disaring kan.
0: Oke, jadi malah dari kacang hijaunya sendiri malah nggak menghasilkan ampas apapun ya, Bu?
1: Iya, ada. Jadi itu sekulit-kulitnya masuk.
0: Semuanya ya, benar-benar semua yang ada di kacang hijau nggak perlu dionce-once, nggak perlu di apapun, langsung dimasukin aja. Berarti ini prosesnya gampang, sama siapa saja bisa dibuat ya Bu ya?
1: Sebenarnya bisa sih, kalau ada alatnya, ada ininya juga kan. Dan jadi, ada kemauan juga.
0: Dan ada kemauan dan niat ya Bu ya. Kalau kurang niat, kurang mau ya hasilnya juga beda juga ya Bu.
2: Hatinya harus happy.
0: Hatinya juga harus happy. Apalagi apapun memang kalau dikerjakan dengan hati hasilnya juga baik ya Bu ya. Baik. Dan ini sudahkah ada online-nya atau sampai saat ini dari segi marketingnya masih agak susah untuk online?
1: Ada di Facebook saya, ada di IG ada, cuman nggak sesignifikan. Dan malah kalau di medsos itu ini sih pernah saya kena tipu
0: loh.
1: Nah kan apakah? Itu, nah itu makanya terus jadi harus ekstra hati-hati ya di situ. Jadi saya kayak kena hipnotis ya. 600 botol.
0: Wih, banyak banget loh Bu itu berarti. Nah,
1: mengatasnamakan instansi tertentu.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, itu pembelajaran buat saya. Kalau ada yang belum terbiasa, nah itu harus DP dulu 50%. Nah, ya habis itu saya lemes, Mbak.
0: 600 botol juga bukan jumlah yang kecil ya Bu Rama ya. Gede banget, dan kalaupun dihitung-hitung ruginya juga rugi banyak ya Bu.
1: Kan saya paling banyak itu dari BRI 250 botol kalau ada acara tertentu. Nah ini 600 botol kan dua kali lipatnya ya. Nah itu betul. Di instansi tertentu juga kan. Tapi kalau yang BRI itu saya tanpa DP karena sudah terlalu sering
0: banget ya, sudah terpercaya bisa dibilang seperti itu.
1: Nah, itu terus yes dari keluarga ya tetap memberi support lah. Maksudnya ya down tapi harus tetap bangkit lagi.
0: Baik, tetap harus bangkit lagi dan semangat lagi.
1: Yes.
0: Kita jeda sebentar lagi, berhubung adzan duhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya tepat berkumandang di pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita lanjut kembali dalam Perigal Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang.
3: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
2: Masih di Perigal Trans UMKM Perempat RRI Semarang juga di siang hari ini ya, edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Gak kerasa Bu Anies, Bu Rahma, waktu ini juga sudah hampir habis. Semoga mungkin dari Bu Rahma dulu bisa disampaikan harapan-harapan dan pesan gitu ya, terlebihnya untuk UMKM yang ada di peleburan, seperti apakah, monggo.
3: Pesan saya, semoga semua UMKM yang ada di peleburan semua bisa maju untuk membantu menambah pendapatan istrinya, untuk suami biar istrinya lebih semangat kalau punya keahlian apa-apa yang bisa dikeluarkan untuk dipamerkan.
2: Baik, pertanyaan yang sama ke Bu Anies, monggo, pesan dan harapan untuk usahanya juga boleh, untuk UMKM-UMKM baru, terlebihnya untuk anak-anak muda seperti apakah, monggo?
4: Ya, intinya kita tidak boleh patah semangat ya, tidak boleh melempem. Kita harus, ya, usaha apapun harus dijalani dengan semangat, tidak boleh ngelokro, dan sebisa mungkin kalau bikin usaha makanan, terutama kuliner, cari usaha yang sehat. Saya punya prinsip, apa yang saya jual yaitu yang saya makan untuk saya dan keluarga. Jadi misalnya saya nggak suka gado-gado, ngapain saya jual gado-gado?
2: Oke, pokoknya prinsipnya, semoga semakin sukses, semakin laris.
4: Amin.
2: Sehat-sehat terus, kapan-kapan kita ketemu lagi, atau bahkan amin, mungkin nanti misal main-main ke tempat Ibu Anies ya. Siap. Tinggal nyebrang aja soalnya.
4: Siap, Mbak Michelle.
2: Terima kasih juga Bu Rama. Sehat-sehat, salam untuk UMKM yang ada di peleburan ya, makin laris. Pokoknya amin, kita kapan-kapan ketemu lagi, ngobrol-ngobrol yang lain-lain lagi. Dan demikian kamu semua sahabat budaya, Perigal Trans UMKM edisi hari ini ya, edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, dan terus bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: Nuhun.
1: Siapa ya? Sinten nggih?
0: Kula.
1: Oh.
0: Kaya ora dinggone ngarep oleh jembrung.
1: Nang krama, monggo.
0: Wah, nggih.
1: Monggo sindak, mlebet mawon.
0: Nggih, wah, nawang minggu lagi papan kene rumangsaku nganti tekan ngendi-endi. Pun kula takok-takok kene iki wau.
1: Lho sampean nak ya wis tau tindak mrene to?
0: Lho anggem poning pun
1: kowe nang
0: pangling.
1: Oh.
0: Awane ngarep niku dereng wonten tumpukan boto kaya ngoten niku.
1: Niku ora ajeng nggih dandan-dandan kali bapakne.
0: Oh, ajeng nggih boto bojone.
1: Lho kok boto bojone pripun to?
0: Jare arep dandan-dandan bojo sampean.
1: Kok yur dandan bojo sampean, ajeng nggo dandani pawon.
0: Oh, ngoten to. Ani kira kane teng pundi? Walaupun kangen ya.
1: Lho mboten kepanggih teng mriki napa?
0: Mboten.
1: Panembe mawon niku.
0: Ha kula niki lak dek napa ta saged pinanggih rakane niku. Mengke akeh kabare tok wong urung tau weruh.
1: Nembe teng peken napa pundi niku wae wong kon ajeng golek dagangan niku.
0: Oh, ning desa iki niki lak aman to?
1: Oh, aman.
0: Pesane. Lho, sih, ya maha pit napa niku tetep iki niki aman.
1: Oh, aman ning nggih saene nggih, Kang. Dilebetke mawon. Suwake ngriki.
0: Suwake pundi?
1: Ngriki lebet iki.
0: Lebet omah iki?
1: Nggih.
0: Anjir saya kena kengoma, apa nih?
1: Lo, ani ku jamah ani.
0: Lo kalau ni kurang gawa minta, kon bawa kulit tadi.
1: Kularan ini ku nang gawa jamah.
0: Anjir bingung arti lebok lebok kita esok, kalau kurang gawa cari.
1: Kularan ini betul.
0: Lo kalau niki mengenyun preson aman soko.
1: Aman kiri kiri. Angin. Kok le kat dengaren?
0: Wah, tak pun awet esok wow tak pun. Lepas pulang boleh eh. Dalam hari ini, kaya ngopo ketemu kali rakane.
1: Oh, ajeng betake bapakne napa?
0: Angge, lho ning budhe mung butuh rembugan, ora kok kula butuh bojo sampean niku mboten.
1: Angge butuhke bojo kula sing rembakan apa ta, Kang?
0: Niko sapi ngarepan niko kagungan ya?
1: Sing oh, bojo kula niko. Nggih.
0: Templegungan?
1: Nggih.
0: Wah, lemu-lemu niku.
1: Wah, pripun ta wong le makani nggih. Kopen kok bapakne niku beteh nek ngingu-ingu niku. Nak nukoke pakan ya mboten sithik.
0: Oke.
1: Nggih.
0: Pakane lah nggih mung biasa suket niku to.
1: Lho langge tebon barang niku, anjen nak sapi pakane napa?
0: Oh, mbok menawa siji ngoten niku kok digemateni.
1: Mboten nggih sami mawon.
0: Niku nggih dagangan to?
1: Pan nggih.
0: Oh, syukur.
1: Kersane sajake kok arep dibutuh kene, Bang.
0: Nggih, kula niku wis pirang-pirang dina niki setoran dereng ngonten. Lah kula niku lak pendak 10 wong iki lak nyetorke daging to kula niki.
1: Daging.
0: Nggih daging sapi niku napa daging sampean to ora?
1: Lho, kanjer kula.
0: Sekarang bakul sapi ayo mesine daging sapi.
1: Mesine niku wong mboten ngerti, rak ya takon apike.
0: Jakarta niku rak apese 12 12 sapi niku.
1: Oh nggih to.
0: Monggo niki sekonten antarane 5 men nika kaya dereng cukup.
1: Anjir.

0: Parepoke nek yo ngono to nek dayo wong wedok jane ndono dayo lanang kudu tutane ketekane pirang-pirang padake kene iki ngono apa kok le.
1: Kok iki tak kandhani ya Pak, aja kesusun-susun dhisik.
2: Iya.
1: Saman are lunga marak weling aku to.
2: Heeh ta.
1: Dagangane nek ana sing butuhke kon ngedol.
2: Heeh, bener.
1: Ha kene kok urung-urung arep pasang ulah.
0: Aku iki ngene dene krungu ya puruh kaya ngene iki nek pikir aku tak taeng-aeng to njur ngono.
1: Iki ngono. Mau ra? Kae sapa jenenge ya? Kang Rama sapa?
2: Heeh.
1: Kae Rene. Heeh. Iki butuh dagangan to.
2: Heeh.
1: Sapine kabeh diarepi.
0: Wis. Kowe kene ngomahke ya papane dagangan ngono apa?
1: Heh?
0: Payon dagangan ngono to.
1: Nah iya.
0: Jadi dagangan iki payu.
1: Payu.
0: Heeh.
1: Uh-uh. Kae dituku kabeh.
0: Bejane awakmu kowe jenenge kowe.
1: Heh.
0: Kok lek bejoman dituku kabeh telu kowe.
1: Kabeh.
0: Heeh, iya. Nggih. Ditukune regane piye?
1: Jare kowe weling kandha selawe.
0: Arep dituku?
1: Kepiye to?
0: Selawe.
1: Bunga
0: ira sama-sama yang tak kawal pinter tenan, ngono lho.
1: Lho kuwi.
0: Dan nyambut gawe kabeh payu kae kamu siji selawe, selawe ping telu. Dadi 75.
1: Dadi ne telung lawe.
0: Payu tenan kowe wis. Bojoku dan pinter tenan.
1: Kowe sing alam ki wis.
0: Lah kowe iso golek dhuwit ngono 75.
1: Ngalem-ngalem kok njur nyengeni wae kok.
0: Lah ora, nek wong iso nyambut gawe tenan ngopo kok
1: jebul. Wis payu kabeh seneng ta. Sing pentuk dagangan.
0: Aku entuke lu tak jumo, dite rongono aku ngono kok jebul ning kon aku dagangku kuwi kon iki malah murah men emeng 15 regane.
1: Ngono
0: to? Heeh, sabune apik ning aku kon wis gak aku ya percaya, ngono lho.
1: Ya wis sesuk wae. Heeh. Marani sesuk.
0: Ya, niki padha entuk dentek ngono ya ta. Asa iki 75 iki dhuwite sak iki kaya ngendi?
1: Ditom.
0: Lho, kowe iki wong piye ta ya? Dhuwit. Dhuwit apa? Ade sapi kuwi kok jebul.
1: Ade sapi.
0: Lho, kowe iki nek wis payon ta, sapine telu dituku kabeh.
1: Wis.
0: Siji selawe. Selawe ping telu kuwi rak dite 75. Ngono?
1: Heeh.
0: Heeh, Jur.
1: Kowe iki ngono Pak Ne. Gandeng sing nuku ki wonge ditekeri ta?
0: Heeh.
1: Ditekeri, kuwi malah saking apike wonge Pak Ne. Awake dhewe ditinggali sapi siji. Pinanggo nggo cekelan awake dhewe. Sing loro digowo.
0: Digowo nang endi wae kuwi
1: kok. Digowo mule kok digowo nang endi to?
0: Sapine ki terus diborong, entuk kabeh. Ning jerku ki pitan digowo kabeh, telu ki digowo kabeh apa ditinggal siji kuwi?
1: Ditinggal siji.
0: Oh, ditinggal siji.
1: Telu to? Ditinggal siji. Nggo cekelan aku ro kowe, ngono lho.
0: Oh.
1: Tong ora?
0: Udah gue cekelan, gue baik dewe kok gue cekelan ini kepiye tau kok gue ini ya?
1: Ini masih diharapi, apa ada ngeyel tau Pak nih?
0: Ya, ini dua tim di dite, apa yang ada?
1: Dite apa?
0: Ada. Lah, gue ini uang apa tau ya?
1: Ayo uang tenan.
0: Loh, duit dari sapi gue?
1: Wah, gue ini ada ngeyel tau, gue ini tak ada nih.
0: Waduh, waduh, uang kepiye tau ya?
1: Gue ini masih diharapi, mana ya?
0: Oh, telur.
1: Yang loro digawa, yang di ditinggal. Ini kok gue cekelan sama dewe, ngeloh?
0: Uang gue sapi ini kok gue cekelan sama dewe, kok nyekeli sapi ini dewe ini jadi kepiye? Kowe wong wedok kepiye ta ya?
1: Wong kan bodho wis kandharane mesti mengkaya kok kowe.
0: Aku malah bodho ki kowe kok malah mung bodho
1: kowe. Iki dituku kabeh.
0: Tuku kabeh ana duwite tembune pisan kowe malah. Wong ayo ana duwite didol kabeh muni payu kabeh iki lho endi duwite
1: iki? Ayo dituku kabeh wis diarepi kok.
0: Ayo iya.
1: Ora wong apik atine apa
0: gak? Ngono aku ono apik
1: atine. Tinggal siji.
0: Ngono. Sapine dhewe tekel iki lho ngopo?
1: Sapi ngicir gane piro selawe ewe
0: selawe iya
1: jur nek ditinggalke kowe iki pemer apik atine
0: apik atine di loro bablak iki njogo piye kowe ra
1: bablak sampe diharepi
0: aku duwit ngono kok
1: kok tak jagur gegermu lho
0: kowe wis wong wedok cilok wis cilok tenan wis aku dadi kowe ketok iki kemasamu iki genar masuk pinter iso bledet ning ora iso ngono
1: jur karmu piye karmu
0: karmu piye dinampur ketombok sapi loro lunga meja cekeli wae dhewe nggo cekelan kok gelem iki jur bodoh banget kowe iki tak andane iki wong iki ngapusi ngerti ora Cek kok lho, meneh ora iki to piye? Mau genah sapine loro digowo, meh tinggali wek dhewe ngono kok muni ngeyel. Ana dagangan kaya ngono caramu kowe, ambek sak grobak duit entek kabeh kaya ngono.
1: Kowe iki teko-teko malah nyengeni.
0: Nyengeni wae dodol ora nggo duit kuwi ya teko apa kok jebul. Saiki ngene wae.
1: Nggih.
0: Angger aku saiki arep neter karo kowe. Aku arep golek wong sing bodho ngluwi kowe. Panggereane wong sing bodho ki luwih kaya kowe meneh, kowe ora tak pegat. Niku anggane ora ana wong bodho. Sing kaya kowe kuwi rampung aku nyawamu.
1: Aku rampung tak apa iki.
0: Lho, anek tak pegat to.
1: Ngono. Wong iki nek bodho mesti ngeyel banget iki. Aku sing tiba dadi sasaran.
0: Wis. Lah ngono kuwi ora nganti ngono wis iki ngene wis. Tak buktekne aku arep golek wong sing ngungkuli bodhone kaya kowe. Wis.
1: Oh iya, iya Pak, iki karo.

Iso kene iki sakno tak cekel kenceng kabeh. Wilayahku manut kabeh. Tak perintah ronda, wis ora ana sing menyang. Apa lurae mayar e? Do takon ngapur iki petengan, ya ora. Ning apik iki. Apik dombele lawi seneng aku. Ayo saklok lurae aku iki kene aman banget. Ambian penyolongnya aku. Saiki aku dadi lurah iki slamet. Aning yang kabeh wilayah iki do nurut karaku. Do ngingu kentongan. Angger wong siji ngingu kentongan siji. Dadi wah teng rame banget kae. Ngingu kentongan iki mayar ora makani. Arek kentongan kae ndlongot ning ra ora njaluk pakan kae. Ning ngenteni le dicuthuk. Aning iki wani ya seneng tenan. Aman. Piye? Mepeni sewengi ra dintas we ra ilang kok. Tenang. Nyata antaske dadi ilang. Ayo wis. Lho sapa kate bangkate bangkae? Kok dingaren?

0: sampeyan.
1: Monggo ajeng mlebet ke mawon.
0: Wong
1: iki kapar kene.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Omahe warung kok gedhe iki.
0: Kabeh kok lawang.
1: Menawi wonten tamu katane klaturi mlebet dungar-dungar.
0: Oh, nawon piyambak Pak Lurah.
1: Nggih, gedang gedas punti dadak, kelawan arte bodho mati lha. Katripo nang kok nek kok kira kleru teng dokter nang ya. Loh, wis ngene kok meh mawon ayu banget.
0: Repot.
1: Wong tak ketabrak Yamaha.
0: Kok kas ketabrak?
1: Aku sing ngeterke ten dokteran kalau takoni niku arahkane pundi? Ngen kaca. Ati kula keprangan.
0: Esuk
1: sore kula tiliki tak kirim. Sore kula kiri tiliki pecah.
0: Wah.
1: Perlu napa?
0: Wah, pinuju nggih mboten sapa Pak
1: Lurah. Eh, sakniki langsung balung.
0: Kok langsung balung
1: iki? Loh, sekali ya.
0: Anjir,
1: kene. Wis ora ana mangsane. Ya ini kok pegatan iki wis ora.
0: Loh, niki mboten bab pegatan.
1: Oh,
0: perlu.
1: Oh.
0: Lo badhe nglaporaken Pak Lurah.
1: Lah iki engko salah banget kok.
0: Loh, salah buat
1: badhe lapor pengen pun Pak Lurah.
0: Oh, nggih. Badhe nah. Badhe lapor Pak Lurah. Wis ora sampe melu-melu, aku dhewe cok omong.
1: Kok ditampak nek perlu.
0: Bojo kula kok.
1: Lho mulo kula ajani.
0: Iki mboten Pak Lurah.
1: Iki.
0: Bojo kula niku mentas kapusan.
1: Wae wae niku kok.
0: Kok wae
1: niku. Lho mentas kepripun, Pak?
0: Lho nembe ke mawon.
1: Oh.
0: Nembe kapusan. Wonten wong sing tukang apus-apus nih jane wong pinter.
1: Lho nek dene sakniki niku wilayah nggih ngono serana.
0: Nah, nggih sampe sampe.
1: Lah
0: nggih, niku wonten bojo kula niku durane ketemu wong. Ini ngakune seko kayangan.
1: Oh, kenapa sampeyan iki kayangan brapat lho.
0: Kok brapat semono iki mung pengapane uang niku.
1: Wong e dokter.
0: Mbah ngerti arek kayangan rak men dewa.
1: Oh, nggih.
0: Teko bojo kula niku omong-omongan. Krone anak kula napa ning sing mati niku to Rika?
1: Wah,
0: niku.
1: Acara wong e tepung.
0: Dereng.
1: Saman?
0: Nggih dereng
2: iki. Dereng ning iki kula nemu gambare.
1: Wah, kunci.
2: Niki.
0: Lah pun rampe ramu
1: ngoten. Wilayah kula niki
0: dolkretek
1: niku. Dolkretek ngalih nyok turu teng sar kretek niku.
0: Nggih, niku
1: aja kepeh.
0: Nggih. Nggih. Niku mana jur.
1: Untan aja kepeh nek nang omah.
0: Nggih,
1: bali Pak Lur.
0: Nggih. Wah, dene ku wilayah sampe iki ta, Mbak?
1: Wilayah ngepit bae sing ana rodane kae.
0: Pun dangu niki. Aku yo jenenge
1: wis. Kali dadake kok.
0: Loh, ana malah suwe banget.
1: Lah nggih ora penting sama kok.
0: Lho kok kula niki penting kok.
1: Wah, nggih mangke kula rojo niki ta. Mangke ndak marah-marah bali.
0: Ya enggak padha.
1: Eh,
0: apa? Ah, iki to.
1: Dengaren iki. Kakek iki ya sekalian. Wah, kena nggo gerobak wis. Sekalian,
0: sekalian.
1: Oh, saking mriki asal laporan menika ingkang nami Sastra Gandamana.
0: Oh, Gandamana.
1: Gandamana napa Gandarukem?
0: Anggapun sak kersane sampeyan.
1: Gandamana. Tadi pun sampeyan tak medhak saking kayangan.
0: Iya.
1: Ya, tak tampak kowe iku. Medhak mboten? Medhak. Ayo Mbak medhak. Ampun yang ngoten, niki sing malah pusi.
2: Nggih,
0: tulene sampeyan terkayangan boleh mbuh. Ketang kula
1: glenggem.
2: Malah kaluwe barang didalok.
0: Kalau mau tangane to?
1: Lah, panang kayangan kok dadak penengan. Aku ora bener.
2: Ane. Ane.
1: Niku ngaten.
2: Kuwi wae. Sing
0: apa?
2: Iki lho.
0: Sing apa?
2: Sing medayang.
0: Sing
2: sing gawa sapi niki.
0: Kuwi digawe sapi kae. Heeh. Lah, makne Pak Sapo gak lapor.
1: Lho, iki kok mubeng.
0: Ha niki wong niki sing menika gak ngapusi bojo kula niki. Ngaten.
2: Iya, Pak, Pak.
0: Ora ngapus aku tuku sapi kok. Ini gawa loro buat dereng bayar.
1: Oh, niku nggih. Oh, iki lama ya wong akal-akalan.
0: Wah, tenan iku sapi telu pun kula arepi sing digo manjer
1: niku. Manjer apa nyer ade duit kaya ngono. Lah sakniki ngaten mawon nggih. Inti sarine lan kesimpulane. Zaman kaya ngeten iki aja do akal-akalan kaya ngoten. Wong ruwang sakniki kudu pinter.
0: Oh,
1: wong ngomongake sampean kok kayangan dari kayangan ki dulu.
0: Ha, mrene kok kabar.
1: Dadi yang renang isar dudu wong kayangan
0: kabeh. Ha, dete sabaru dete.
1: Dadi sing nang isar ngeduki sumur banah dudu wong kayangan.
0: Dete, ngaten.
1: Iku ampun kaya ngoten sampean nggih dibalekke. Mas Gandamana ayo dibalekke to nek pancen ora dete.
0: Anu ge okadet kula niku 60 malah. Kalau gimana tak lurah kata.
1: Oh, kan iki dibalekke. Nek pancen job golek gawean lan do nganggur, nambah gawe ten kelurahan.
0: Nggih.
1: Ari bebarengan, gotong royong, rembuk wilayah.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh IMP Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta pada hari ini. Inovasi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan dalam menggunakan layanan MRT tanpa kartu khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan jaringan lainnya diharapkan memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, serta mendukung Jakarta menjadi kota global. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan sistem pembayaran terintegrasi tersebut juga diterapkan pada LRT Jakarta, Transjakarta, dan Transjabodetabek agar perpindahan antar moda semakin mudah. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menerapkan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System PMES untuk peningkatan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektar sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Daeng Mario hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung direct seeding menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perompak RRI Jakarta, Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpo Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secara hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan selamanya.
1: Sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Masih panas. Gak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar gak sih? Muhammad Andri, benar. WP MSOS, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Iya, ya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu, Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Mpok Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14:14. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya, karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodola'a, mengotato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri, WP MSOS, beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau.

0: Ya Pak.
1: Insya Allah siap.
0: Oke, sesuai dengan topik kita di sore ini, Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman, modernisasi rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan, dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama, Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu, Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
1: Oke, siap. Terima kasih. Ibu, saya manggil ibu atau
0: ya? Boleh.
1: Iya, ibu tatu ya.
0: Tatu aja, Pak. Oh, karena tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada tatu, terus ada yang lain-lain ya. Okay. Nah, kalau saya tatu aja.
1: Tatu, oke. Okay,
0: iya.
1: Siap, tatu. Jadi sebelum, terima kasih pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya.
0: Mm-hmm.
1: Antara rumah adat dan cagar budaya. Itu sebenarnya
0: iya.
1: Secara konsep itu dua hal yang berbeda.
0: Mm.
1: Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
0: Dan boleh.
1: Kalau kaitannya dengan rumah adat itu sebenarnya, kita harus membedakan, jadi ada tingkatan yang dari atas dulu ini. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat udah pasti tradisional dan tua. Tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Begitu juga terus ke bawah, jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum tentu rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori. Tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu, rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku, dari kelompok masyarakat, suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dari satu masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau di mana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya Katalinis menjadi apa, sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bantayu PBD sama Dulohupa.
0: Nah,
1: Dulohupa. Sayangnya Dulohupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
0: Iya.
1: Dan baru. Nah, seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan. Masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara apa, rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan. Aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa, konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Dan itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PPR seperti itu. Nah, sementara kalau di apa, di kebudayaan itu cagar budaya. Apa perbedaannya rumah adat
0: dengan cagar budaya? Nah,
1: ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
0: Masa gaya.
1: Ya. Ya. Masa dalam pengertian bukan ini ya, tapi rentang waktu.
0: Bukan orang-orang, tapi jeda waktunya.
1: Jeda
0: ya.
1: Waktu, betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus. Arti khusus bagi apa? Bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konsepsi dua hal yang berbeda. Tetapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, Tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
0: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi. Berusia 50 tahun ke atas, rumahnya ya Pak?
1: Betul, bangunannya.

0: bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Okay. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
1: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada apa? Ada pengaruh, ada adopsi, ada adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang kemudian strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah. Jadi atau papan. Demikian juga lantainya, papan atau biasanya
0: tanah.
1: Kayu. Papan.
0: Papan.
1: Lantai.
0: Oh, lantainya.
1: Lantai. Karena panggung.
0: Oh iya, benar. Jadi atasnya gitu.
1: Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang diituin atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti
0: papan,
1: itu.
0: Papan,
1: nah,
0: iya.
1: Nah, ketika Belanda datang, ketika apa interaksi bangsa asing datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gaya itu jadi ciri khas dari apa adaptasi.
0: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya, Pak ya?
1: Ya, ada sesuatu bentuk yang mencirikan sebuah peradaban.
0: Iya.
1: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Nah, itu juga masa gaya. Nah, ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu langsung.
0: Iya, benar.
1: Kuda-kudanya langsung dari atas ke satu itu
0: nyatu.
1: Nah, seperti itu. Nah, itu. Masa gaya seperti itu. Jadi, setiap itu pasti ada masa gayanya.
0: Iya, baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah.
1: Okay,
0: beberapa kesempatan berikutnya aja diulas.
1: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu, kan pengertian seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu komunal maupun keluarga inti. Nah, itu merepresentasikan
0: nilai-nilai budaya.
1: Nilai budaya, fungsi
0: sistem sosial, kearifan sosial lokal, iya.
1: Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayo PBD yang ada di Limboto di Gorontalo itu memang secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial yang berlaku. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik nanti upacara, pernikahan, khitanan, atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga dulu upa. Dulu upa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah, tapi kemudian kan tergantikan dengan
0: beton
1: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu, nah sekarang kemudian menjadi besar gitu loh. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, itu bagian beranda. Baik itu rumah adat yang rumah biasanya akan ada bagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir itu rumah kebanyakan, makanya itu Bele Dupi
0: Mulanggato
1: seperti itu. Nah, itu kebanyakan dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruang. Yang pertama adalah ruang publik di bagian depan dan setiap itu yang bisa diakses oleh setiap siapapun.
0: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya,
1: betul,
0: Pak ya. Musyawarah atau juga penyambutan tamu. Ritual-ritual adat gitu, Pak.
1: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang semi publik lah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
0: Iya, benar.
1: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat, itu baik kamar tidur atau dapur dan sebagainya seperti itu.
0: Iya.
1: Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
0: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo bagaimana, Pak?
1: Kami ini mencatat dalam apa, kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu, ada warisan budaya tak benda,
0: WBTB.
1: WBTB, ada juga warisan cagar budaya. Dua-duanya disebut warisan budaya Indonesia, tak benda dan cagar budaya. Nah, kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu ada dua, di rumah adat itu kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam, kan biasanya di rumah adat itu ada ragam hias, ada apa, itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam biasanya juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat seperti itu. Nah, itu kalau di yang rumah adat yang non cagar budaya. Nah, kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan menitikberatkan pada arti, selain tadi yang dua kriteria pertama itu, itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan, sejarah, maknanya dari sejarah, dari ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, budaya, dan sebagainya. Dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudayaan masyarakat seperti itu.
0: Iya, baik. Pak Nopa, mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Pak?
2: Bersama kemana kita?
0: Bersama ke pulau aja deh.
2: Jangan dong.
0: Nanti siapa
2: ini
0: yang
2: saatnya kita tugas ya. Oke deh, ini di menit 27 ya, kita buka kesempatan, namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
0: Oke, jadi bisa menghubungi 0822 5996 8266, atau 0811 430 4040.
2: Ulang lagi barangkali biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
0: Iya. 0822 5996 8266, 0811 430 4040.
2: Untuk Jakarta 0213504510, boleh ke WhatsAppnya kita 0812 1124928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita, Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Mpo.
1: Kenapa masih ditutupin?
2: Oke, udah dibuka.
1: Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812-1124928. Gorontalo.
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk nimpo
1: melalui
2: WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini? Penelpon, halo.
3: Halo.
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik. Nanti
2: ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, jelang sore, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sabtu dan Bapak Andri, walolo habari.
2: Alhamdulillah, pio pio hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio. Oh iya, sedikit info satu, suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu tapi.
2: Nyaris tak terdengar ya. Oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Ibu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor. Oh,
2: Teteh Dinda. Oke, Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam, Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo? Padahal kan kita tetanggaan.
4: Kemana aja yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke, Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya.
2: Satu.
1: Iya, silakan. Iya, silakan, Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini sepertinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini dulu itu difungsikannya selain memang untuk
2: musyawarah mencapai mufakat.
4: Musyawarah dan mufakat. Ya. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
2: dalam
4: adat.
2: Dalam rumah adat. Oke. Okay.
4: Ya. Terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke.
4: Okay. Pertanyaannya itu Pak Andri dan Ratu juga Nova dan Bogor cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, Bonopo, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ini Nova Abraham.
1: Iya, Cik Gu, silakan.
4: Ya?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, sehat. Mm. Halo Gorontalo, Tatu.
2: Halo juga Cik Gu. Apa kabar?
4: Apa sehat? Kabar? Kak? Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Ya, udah lama enggak
4: ketemu sama Tatu. Narasumber, Bapak siapa namanya?
2: Pak Andri.
4: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andri.
5: Waalaikumsalam.
4: Ulu abadi. Pio pio. Begitu kan?
2: Pio hu.
4: Pio pio belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh. Memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, manggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolo Hupa dan atau Bantayo Pobo ide. Kalau kata aku baca, memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tampak sekat, oh begitu. Nah, itu bagaimana Pak, itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa, itu kan masih ada kan sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah itu dua ya, yang pertama yang tiga, bagaimana itu tapak sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andri, dan apa, Natu, terima kasih banyak juga ya buat Natu. Salam buat orang kru angkasawan RRI Gorontalo ya.
1: Oke, baik Cik Gu.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Oke, Teteh siap. Dinda dan juga Cik Guria, silakan.
5: Baik, terima kasih pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan. Kalau dalam bentuk rumahnya sebelum ada tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan? Ya, itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara, misalnya pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya. Seperti itu. Nah, itu yang utama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu loh. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara, kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat, tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk kesehari-harian, tercermin dalam bentuk sistem sosial seperti itu. Nah, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat itu khususnya untuk biasanya di tempat kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah itu, kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan seperti itu. Nah kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak-anak yang laki-laki seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah, terus kemudian ada pertanyaan filosofi dua tangga. Nah, ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menohok banget filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga. Tapi yang pasti seperti ini, pemahaman seperti itu. Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, dulu ya, jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat, dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tangga? Ketika orang datang, kan itu di depan itu adalah ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia sedua lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak, semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik. Baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya, dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya seperti ini sederhananya.
2: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak
5: betul,
2: Andri.
5: Betul. Ya, ini yang di depannya nih, yang kalau sekat-sekat itu apa ya? Saya belum bisa menjelaskan maknain itu karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya. Ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terbatas dan ada ruang yang memang bisa diakses oleh siapapun seperti itu. Jadi karena memang sering berinteraksi seperti itu. Tapi kalau saya melihat seperti ini, rumah adat itu apa ya? Kalau kaum intelektual di arsitektur itu bilangnya atau di teknik sipil itu bilangnya vernakular. Jadi identitas kelokalnya itu jelas. Mengadaptasi terhadap bahan dan kemudian iklim yang berlaku. Nah, rumah adat khas Gorontalo itu selalu ada peranginan di kuda-kuda. Seperti itu. Karena itu kaitannya dengan sirkulasi udara di bagian atas. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang akses, tempat akses pintu di depan, itu selalu ada jendela di kanan kirinya yang itu tingginya hampir sama dengan apa pintu, jendela yang tingginya jendela sama dengan pintu. Tetapi ada fungsi yang bisa dibuka ditutup itu, seperti itu. Jadi itu ketika dibuka itu hampir mirip dengan pintu, dan di setiap kamar itu juga selalu ada jendela yang hampir mirip dengan pintu. Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membuat sirkulasi udara itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
2: Iya. Ponopa silakan.
1: Iya. Kalau ada lagi penelpon silakan Gorontalo kita sambungkan lagi.
2: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua dua ya.
1: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang dalamnya udahlah saya udah tahu gitu kan ya. Oh yang gitu enggak ya?
2: Orang luar ya. Oke, Bu, kita udah punya penelpon nih, Bu.
1: Ya, silakan, silakan.
2: Halo. Penelpon. Iya.
6: Selamat siang. Assalamualaikum, Tatu Indah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
6: Selamat siang. Assalamualaikum, Ponopa.
1: Waalaikumsalam. Bang Leman bukan di Lampung.
6: Iya betul, Leman di Kota Agung Tanggamas Lampung.
1: Iya.
6: Indah di Lampung.
2: Oh iya, iya.
6: Ini dengan Pak Andri ya?
5: Betul Pak Andri.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Begini Pak pertanyaannya. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh iya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi Pak ya? Sulawesi Selatan.
5: Sulawesi
2: Utara.
6: Oh iya, Sulawesi Utara. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi Pak gitu, apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu. Yang kedua, apa namanya itu, yang kedua tadi itu
1: lupa nyatetnya,
6: apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah Pak, maksudnya semakin dikit gitu Pak. Jadi makan zaman gitu.
1: Kayak
6: di sini Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tanggamas Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin dikit. Dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu Pak, pakai semen gitu. Masih ada juga Pak yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok Pak gitu. Itu saja Pak, makasih, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya Tatu ya.
2: Oke.
1: Halo.
7: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cuantik yang belaang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih. Ini Bone, Ica, silakan.
2: Oh Ica, oke. Okay.
7: Ica,
4: Halo Tete Indah.
1: Nah makanya disapa dulu dari Gorontalonya, disapa dulu. Kita siarannya berdua.
4: Halo Tete Indah.
1: Dia mikirnya hanya Mpok Nopa. Iya benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nopa gitu loh ya. Narasumber kita Pak Andri
4: lupa.
1: Dicuekin. Silakan.
4: Tete Indah, tete aku sayang.
1: Ya enggak salah, aja. Bukan begitu. Oke, ya silakan Ca.
4: Ica mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
1: Pak Andri.
2: Pak Andri.
4: Iya Pak Andri. Ica mau nanya kan, kalau boleh tahu apa sih keunikan rumah adat Dolohupa itu?
1: Ya keunikannya.
2: Iya.
4: Iya keunikannya Dolohupa.
1: Iya. Gitu
4: jadi
1: aja.
4: Itu aja, satu lagi nih buat Panova.
1: Apa tuh?
4: Kalau dompet bisa ngomong.
1: Asik.
4: Makasih Pak Nova, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dia sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua ya Mpok ya.
1: Dia nyindir tau kita aja. Ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, silakan Pak Andri.
5: Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulut dan Gorontalo? Jadi saya tidaknya hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tentu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Mm-hmm. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Mm-hmm. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan ya, termasuk Sumatera sebagian. Ya, Sumatera termasuk Sumatera itu. Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, beberapa tidak kan. Joglo misalnya itu tidak. Mm-hmm. Nah, itu persamaannya. Nah, apa yang unik dari apakah
2: yang unik dari Dolohupa?
5: Ada yang dari Dolohupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
1: Cakep, bukan ya? Saya kirain pantun tadi Pak Andri-nya.
5: Ya, cuma itu dari kayu dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo seperti itu. Jadi dijawab begini, dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang, maksudnya berarti secara intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu. Dan itu hampir semua tangganya itu di depan. Tidak di samping gitu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan. Tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang semi publik dan ruang privat seperti itu. Nah, kemudian berubah di sekitar abad 19-an ya, 1800-an sampai 1900-an. Nah itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku, tidak semata-mata karena dulu di zaman Belanda misalnya kita tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa, mudah terbakar seperti itu. Nah itu kan ada peraturan di situ seperti itu, jadi ada perubahan-perubahan itu. Nah perubahan itulah yang kemudian tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya, karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, terus contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang, tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, dulu mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasak, menggunakan tali, seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada, dan itu misalnya contoh sederhananya pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dengan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fungsi sirkulasi udara, tongkat, tongkat itu karena ada beberapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat, rumah tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu biasanya di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Yileda.
2: Bele itu, apa?
5: Bele Yileda.
2: Yiladia.
5: Yiladia.
2: Oh iya, Yilda, Yiladia. Oke. Okay. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
5: Enggak, itu.
2: Makanya
5: itu
2: saya tanya.
5: Rumah raja.
2: Iya, Yiladia.
5: Kemudian ada rumah untuk kus kepala kampung. Ada Bele Pitula Palasa yang kepala apa sana. Semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misal di atap gitu loh. Karena dulu kan pakai rumbia.
2: Iya.
5: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6. Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6. Eh 7 kali 3 21 meter ke belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
2: 7
5: nah,
2: iya,
5: seperti
2: iya
5: itu. Nah, ada yang bele dupi yang biasa seperti itu. Nah, masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi apa fungsi fungsi ke kearifan.
2: Karifan
5: fungsi
2: lokal.
5: Pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing, seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Sorry, tadi pertanyaan
2: dari
5: Lampung.
2: Bang Leman
5: yang
2: di Kota Agung itu semakin sedikit
5: terungan.
2: Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
5: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di apa rumah yang itu memiliki nilai penting, punya nilai penting bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah ada dan rumah tradisional.
2: Iya. Oke. Okay. Udah ya Pak ya?
5: Siap.
2: Nah, oke.
1: Mpok. Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap penutup, silakan.
5: Siap. Ya, terima kasih Mpok, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya, sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo berharap bahwa informasi ini menjadi ilmu, menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah tradisional dan cagar budaya seperti itu, bahwa ada nilai, nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah apa rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya seperti itu.
1: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
2: Oke, Mpo, terima kasih banyak.
1: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak gak enak ya kayaknya ya. Gak seret nanti, gak minum kan.
2: Waktu lama, lama muternya lah waktu kalau okay di akhir bulan.
1: Pak Andri terima kasih banyak, Tatu Indah terima kasih.
2: Terima kasih Mpok.
1: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
2: Oke. Okay.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
4: KBR Berita Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan atau DPPP Kabupaten Purbalingga memperkuat gerakan pengendalian atau gerdal hama tikus melalui pemasangan trap barrier system atau TBS di kelompok tani Tribudidaya, Desa Lamu, Kecamatan Kejobong pada Selasa 28 Juli 2026. Disampaikan Kabid Perlindungan Pertanian Edi Setianto bahwa program kolaboratif ini memanfaatkan pendanaan terpadu dari APBD, swadaya kelompok tani serta dana desa alokasi ketahanan pangan untuk mengamankan 150 hektar lahan pertanian. Penerapan teknologi ramah lingkungan yang melengkapi aksi gropioan dan pendirian rumah hantu atau rumah burung hantu atau rubuha ini diharapkan mampu menekan serangan hama, meminimalisir risiko gagal panen serta menjamin keandalan produktivitas dan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Purbalingga. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS menggelar ajang olahraga dan silaturahmi bertajuk Tennis Tuesday UMS bersama Ortu Mahasiswa Wilayah Solo Selatan di lapangan tenis UMS Pabelan pada Selasa 28 Juli 2026. Dipimpin langsung oleh Dr. Sigit Haryanto bersama perwakilan Wali Mahasiswa Marioko, kegiatan interaktif ini memadukan laga persahabatan tenis dengan sosialisasi program unggulan kampus, di mana inisiatif diplomasi institusional berbasis kemitraan partisipatif ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, membangun kepercayaan publik serta memperkuat sinergi strategis antara perguruan tinggi dan orang tua murid yang diharapkan mampu mendukung ekosistem pendidikan tinggi yang holistik, kondusif dan harmonis di wilayah Solo Raya. Demikian Sami Salsab dan sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Bria, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Pati menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN di Aula Kecamatan Batangan pada Selasa 28 Juli 2026. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi nelayan agar beralih pada kearifan primbon ke pemanfaatan navigasi sains modern, terlebih untuk mengetahui perakiraan arus, tinggi gelombang, serta daerah potensi penangkapan ikan. Inisiatif ini dirancang dengan harapan dapat semakin meminimalkan risiko kecelakaan laut akibat cuaca ekstrim, sekaligus meningkatkan efisiensi serta produktivitas hasil tangkapan 4.200 nelayan yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Klaten menyelenggarakan upacara peringatan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten berbusana lurik dan berbahasa Jawa di Alun-Alun Klaten pada Selasa 28 Juli 2026. Mengusung tema Sahita Hamemayu Raharjo, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menekankan pentingnya gotong royong, toleransi, serta pelestarian budaya dalam mendorong kemajuan daerah. Momentum bersejarah ini juga turut diwarnai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU kerjasama strategi sektor pertanian dan perkebunan, khususnya pengembangan potensi komoditas kopi bersama dengan pemerintah kabupaten atau Pemkab Gayoluas yang diharapkan mampu memperkuat sinergi antar daerah, melestarikan warisan tradisi lokal, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Klaten. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Ah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik.

0: Rodang Dut, Makira Sik. Selamat sore Kang Mas, bagi sahabat budaya masih bersama dengan Misal di Pro 4 RRI Semarang edisi hari ini ya. Hari Rabu 29 Juli 2026. Dan monggo seperti biasanya langsung saja di telepon-telepon, kirimi pesan singkat juga boleh. Monggo direquestkan lagu-lagu dangdut kecintaan panjenengan 0811-2777-914 atau ke teleponnya di 0248-316-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Semoga langsung ke telepon. Halo-halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Gih, monggo
1: tadi lagu Mbak Misa.
0: Kenapa?
1: Janda kembar dua.
0: Oke.
1: Salamipun kakek Mbak Michelle yang lagi tugas, sehat-sehat keluarga, panjang umur, tambah rezeki.
0: Amin.
1: Kakek Bu Yanti dua-duanya, kakek Mbak Tekan, Bunda Ina, Bunda Karyati, Bunda Anis, Bu Sri Sembung, Sembung Harjo, kalian Pak Abdul Ghafur, Mas Bowo, Pak Sugeng, Pak Kabut SGG, Pak Sastro Jegirat, Pak Ngateman. Seduhan termapun Mbak Michelle, gih. Salami, gih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut, lanjut. Monggo. Halo, halo, halo. Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak bisa minta lagu ya?
0: Monggo lagu apa?
2: Indonesia Roma Irama.
0: Indonesia Roma Irama. Oke.
2: Salam Pak nggih. Mau Pak Bukhari nggih.
0: Betul nggih.
2: Nggih. Salam-salam matur sembah nuwun Pak Bukhari, salamipun. Salam Pak Abdul Ghafur. Pak Sastro Jenggirat. Mas Bowo, Tante N, Pak Kabut SBG, lan kagem sedaya kemawon.
0: Oke.
2: Matur nuwun.
0: Siap, matur nuwun. Ki sugeng santai. Lanjut pesan WhatsApp juga, ini ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan. Absen, salam buat semuanya saja dimanapun berada. Lagunya, waduh kok ngepas kalian tanggal-tanggal sekarang. Lagunya tanggal tua. Yes, semangat banyak cuan. Walaupun tanggal tua tetap semangat berkah barokah. Amin. Matur nuwun, sehat-sehat Bu. Lanjut Bu Hasri juga menikah, salam sehat bahagia selalu. Minta lagunya Roma Irama dan Elvi Sukaisih, Cinta Kaya Hati. Nggih. Cinta utawi kaya hati nggih, Mbak menawi kaya hati tok ngeten. Nggih, mangke coba misal carikan dulu juga. Salam-salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante N, Bu Yanti keduanya, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Sarinem, Bu Kartika, Bu Arti, Bu Yuni, Bu Karyati, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Eni, Boja, Bu Minka Swanto dan semua pamidanget Pro Dangdut semakin asik, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, matur nuwun. Lanjut lagi ada Ibu Sarinem menikah hadir, lagunya Cinta Membawa Derita. Salam komplit Bu Toro, Bu Anggun, Bu Suwarni, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Mbak Cucu, Mbak Ase Pengeron, Mbak Sela Fauzi, Mbak Tektoya, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto. Matur nuwun. Lanjut lagi monggo. Halo-halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik semakin rame. Apa kabar non bisa?
0: Kabar baik Pak.
3: Aku beberapa hari ini nggak bisa naik terus karena kalah terus ya. Meleset terus nggak pernah bisa nyantol ya. Baru kali ini nyantol ya. Non, aku tolong puter anu non apa itu? Dari Hamdan ATT ya.
0: Apa itu?
3: Apa itu? Judulnya tuh lupa tuh apa?
0: Menapa pripun?
3: Aku suwi pengen ngrungokke tapi lali judul wis sing anu wae sing wis sing eling wae.
0: Apa?
3: Apa ya? Dingin.
0: Dingin. Oke.
3: Heeh, Hamdan ATT ada toh?
0: Sekedar dingin. Ada.
3: Ya, salam buat tadi Pak Bukhari, matur suwun, terima kasih salamnya. Terus yang barusan turun Pak, siapa yang nyalami saya tadi?
0: Barusan Pak Sugeng BT.
3: Pak Sugeng yang di Pucang Gading ya. Nah, terima kasih Pak Sugeng. Juga buat semuanya saja yang sedang mendengarkan acara Perodangdutnya Perumpat Era di Semarang, yang semakin sore semakin ramai, semakin asik. Selamat berdangdut ria, tapi jangan hanya mendengarkan ya, sambil joget tipis-tipis biar badannya sehat. Buat Non Michelle, selamat tugas, semoga sehat selalu, bahagia, sejahtera.
0: Amin.
3: Rezekinya lancar, berkah barokah. Terima kasih.
0: Amin. Matur suwun. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita langsung lanjut ke lagu-lagu. Masih misal tunggu kebersamaan panjenengan. Monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Lapor, Komandan. Pasokan darah sudah habis. Bencana di desa sebelah memakan terlalu banyak korban.
1: Tidak ada waktu lagi. Kontak markas besar dan siapkan helikopter sekarang.
0: Terima kasih, Pak Komandan. Akhirnya semuanya bisa tertangani.
1: Setiap detik kehidupan adalah pertempuran. Namun bagi kami, perang tertinggi bukan sekedar melawan musuh, melainkan melawan ketidakmampuan untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara 2026. Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju.
2: Hapuskan korupsi.

0: Dangdut. Makin asik, kita lanjut lagi. Monggo 0811-2777-914 0248-3116-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Misal mau langsung ke pesan WhatsApp dulu ya, ini terpantau sudah 590-an. Tapi sudah semakin banyak ya. Misal bacakan setunggal bokos tunggal ya, satu persatu. Dari yang paling bawah ada Mas Hasan di Ungaran menika. Kalau ada minta lagunya dari Roma Irama, judulnya Mutiara Hidupku. Salamnya buat semuanya saja. Lanjutnya Mbak Tekto ya menika. Salam Pak Sabto, Pak Jumali, Pak Anom Sugito, Bu Sarina, Bu Pengalian, Bu Sumaya dan semuanya. Requestnya Pupu Seng Nelongso. Lanjut lagi Bu Isrofia menika minta lagu Surat Merah ya. Salam-salamnya buat Bunda Sri Wahyuni, Bunda Sarinem, Bunda Toro, Bunda Tiktoya, Bunda Anggun, Bunda Toro. Loh kok Bunda Toro malih. Pak Markus, Pak Ngatman, Leikun, Pak Sabto, matur nuwun. Berikutnya ini ada pesan suara dari Bu Toro, monggo kita dengarkan bersama-sama.
1: Rodangdut makin sore makin asik sik-sik. Sore Mbak Michelle yang cantik, saya Butoro dari Sendang Kuo minta lagu Ikan Dalam Kolam. Salam Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Bu Yana, Pak Sabto, Likun Tergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Janel Abidin, Mbak Isrofia, Tante En, Bu Anis, Bu Watingalian, Pak Bulkori, buat Mbak.
0: Oke, pokoknya terima kasih untuk Ibu Toro ya. Kita lanjut lagi ke telepon-telepon monggo. Halo, halo, halo, Pro Dangdut. Halo. Halo, Pro Dangdut. Loh, nggih, kok terputus, coba kita ulangi lagi. Monggo dipunambali malih ugi. Kembali halo, halo, Pro Dangdut.
2: Halo halo, perundangdut makin wasik mbak.
0: Nggih, monggo.
2: Pinyun lagu mbak.
0: Lagu apa?
2: Sake mbak, Sejuta Luka mbak.
0: Aduh, Sejuta Luka. Nggih.
2: Harus dikasihani nih mbak. Salamipun. Matur sembah nuwun ingkang sampun ninggal ninggal kalau kalau wau soalnya kalau nembi buka radio. Lan kagem sedulu yo kemawon salamipun pendengar berempat Semarang. Kagem Mbak peniaripun mugio selalu sehat. Amin. Selalu banyak rezekinya dan tambah sukses.
0: Amin.
2: Mekaten Mbak, matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut lagi monggo. Halo halo, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik cik asik deng asik engang gue cengkok tasio.
0: Wonten cengkok itu.
3: Iya, wong mau dites tasio.
0: Oke.
3: Mbak Yuni sel. Tunggu purbatin won sekar. Judulipun Masih Adakah Cintrong.
0: Cintrong.
3: Ini cintrong itu nanti bahasa Jawa bahasa ini Tresno.
0: Tresno.
3: Itu kan bahasa Mandarin toh.
0: Uh-uh.
3: Yang ada di sandal jabet ya suwalu ya. Aku ya jadi singkat dengan dulu orang bina orang bina lho saya. Haiya, aku mau salam-salam.
0: Mangga pun salam-salam Sinta.
3: Kagem Ibu Sarbini, ugi Bapak Sugeng, Bapak Suwarno, Bu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Asri, ugi Bapak Sugri, Mas Bardiono. Kagem Ibu Asri, Bu Lidia niki penasaran lho Bu. Jenengan nak tentang Bu Lidia, dalamnya pun dito. Sesuatu dibalas ya Bu ya. Matur sembah nuwun. Oh, kanggo tante-tante cari kau tidak nesu.
0: Okay.
3: Oh, nanti salami kau tidak nutupi gerobaknya ayam. Oh, dibawa, dibawa untuk yang nesu Jejeki apa? Sopan aja disebut jejeki kabe. Iya ngaten kemawon.
0: Oke okay, oke.
3: Okay. Komplit tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Kulo tenggo sekalipun wonten ing Lawang Sewu. Matur nuwun. Salam.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Langsung lanjut ke lagu-lagu lagi. Masih misal tunggu ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Semoga.

0: Bagaimana cara pencegahan stunting? Berikut disampaikan Dokter Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Henny Yuniarti, Magister Kesehatan Masyarakat, Spesialis Gizi Klinik.
1: Kalau stunting, kalau pencegahan kita step dari sebelum anak tersebut ada dalam janin ibunya ya. Bisa misalnya dengan asutri menyiapkan nutrisi yang baik untuk ibunya. Kita ukur lilanya cukup atau tidak ya, berat badan ibunya cukup atau tidak. Pastikan ibunya tidak menderita anemia atau cacingan ya, agar nanti ketika hamil baik kondisinya. Dan saat hamil nutrisinya juga oke gitu ya, dengan penambahan kalori sesuai dengan usia kehamilan. Sampai ketika anak lahir diberikan ASI eksklusif ya, diberikan vitamin A. Lalu ketika 6 bulan diberikan NPAC sesuai dengan usia dan tekstur yang sesuai sampai usia 2 tahun. Itu minimal di 1000 hari pertama kehidupan itu yang paling mempengaruhi kejadian stunting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Prodangdut makin asik dan kita lanjut lagi. Monggo ini dari pesan WhatsApp kembali ada Pak Kabut SGG menika nggih, lagunya Kodrat dari Leo Aldi. Salam-salam Pak Tono Beringin, Pak Misrun, Pak Sugeng BT, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Pak Suwarno yang Heri Warsito, Pak Rofik, Pak Pardiono, Pak Mul. Salam buat semuanya juga, salam sejuk segar. Lanjut, halo-halo Pro Dangdut.
1: Makin sore, makin asik. Informasi, jembatan Koco agak ada mendung sitik-sitik, Mbak.
0: Agak mendung sitik-sitik?
1: Ya, enggak kayak kemarin parasi potato-potato. Aku mau salam-salam. Ini salamnya ke Pak Kabut, Pak Noto Sate, Pak Wahyu Sutarto, Singkono Ning Gedung Biru. Selamat Pak Karyo, Mas. Semangat nggih, tetap sehat. Pak Karni, Pak Wagimin, sing jaga jembatan Koco, Pak Partiono, Tante N, Bu Dewi, Singkono BSB, taro sing jaga tuntang gitu, Pak Sastro Kaget, Jogeng Sonten. Kalau tembangnya, jangan tinggalkan aku ya Mbak.
0: Jangan tinggalkan aku, oke.
1: Jangan tinggalkan aku ya terus piye perempat kok aku denger mau oke.
0: Langsung lagu-lagu tok kula mboten nampa telepon-telepon malih.
1: Nah, pangkatannya jangan tinggalkan aku ya Mbak. Tenin lho itu tenang lho. Pokoknya tak rungokke terus dari pagi sampai sore. Panteng terus ning perempat RRI. Matur nuwun sonten Mbak Michel metugas. Matur nuwun.
0: Oke.
1: Jangan tinggalkan aku ya, Mbak.
0: Siap. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut lagi monggo. Halo-halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut makin asik.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum Mbak Michel yang cantik dan baik hati.
0: Waalaikumsalam monggo.
2: Minta lagu. Lagunya apa ya? Romantika, Mbak.
0: Menapa?
2: Romantika dari Roma Irama.
0: Romantika, oke.
2: Salamnya buat Bapak Tunggofu, Bapak Wahyu Sutarto, Bapak Pardiono, tadi Bapak Subagio, Bapak Tono Beringin, Bapak Supri, Bapak Joko KSM, Bapak Kabut SGG, ibu-ibu semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mbak Pisa, jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah barokah.
0: Amin.
2: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, Mbak Michel yang cantik, yang baik hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Kembali ke pesan WhatsApp juga ada Pak Ngatman meniko, semakin wasik. Salam buat Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Tante En, Bu Astuti, Pak Bukori, Pak Gofur, Pak Kabut, Pak Noto. Lanjut Mbah Cim, lagunya Alamat Palsu Ayu Ting Ting. Salam-salam untuk kawan-kawan grup divisi Open Pagi Malam dan Regu 123 Decoration dan Mr. Agus di Karangkojo Selatan dalam dan buat semuanya. Matur nuwun. Juga ada Lekun menikah di Tergoso, salam Senggol, Bu Toro, Mbak Isrofia, Mbak Tek Toyo, Bu Sri Wahyuni, Tante N, Bu Sarinem, Pak Sabto, Mbak Marina Sukerjo, dan semua teman Prodangdut tanpa terkecuali lagunya Teman Biasa. Lanjut lagi Bu Arti Genuk menikah lagunya Imam S. Arifin, Semua Untukmu. Ya, salam-salam buat Bu Titin, Bu Kartika, Bu Yuni, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Eni, Bu Toro, Pak Sastro. Ke Bu Astuti juga menika lagunya Permata Hati. Salam buat Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Ari, Pak Sabto, dan Pak Ngatman. Juga ada Pak Sabto lagunya Kamelia. Salam-salam komplit ini ya buat Bu Titin, Bu Tante En, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Serin Indito, dan Pak Joko KSM. Terima kasih. Langsung kita ke lagu, masih bisa tunggu kebersamaan panjenengan. Monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPMP 4KB Kota Magelang menyelenggarakan Bunga Bingah Festival sebagai puncak peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-2026 di Gor Samapta Magelang pada Selasa 28 Juli 2026. Dihadiri langsung Wali Kota Damar Parsotiono dan Ketua Panitia Neswari Tunggadewi. Acara ini menampilkan pentas seni, permainan tradisional hingga aksi melukis kanvas bersama. Kegiatan partisipatif ini diselenggarakan dengan harapan mampu menjadi ruang untuk ekspresi kreativitas, menyalurkan aspirasi serta memperkuat hak anak dalam pembangunan daerah guna mewujudkan Kota Magelang yang aman, inklusif, ramah anak dan berkelanjutan.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Disarpus Kabupaten Wonogiri resmi membuka Lomba Video Konten Literasi 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 Juli hingga 17 Agustus 2026. Dipimpin oleh Kepala Disarpus Mawan Trihananto, program berbasis media digital ini menggandeng Dinas Pendidikan, Kementerian Agama atau Kemenag serta pemerintah kecamatan guna memperluas sosialisasi hingga ke lingkungan sekolah dan masyarakat. Berhadiah total Rp19 juta. Inisiatif strategis ini diharapkan mampu menjadi sarana memicu kreativitas pemuda, mengarahkan penggunaan media sosial menuju konten positif dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, serta memperkuat budaya membaca dan peran perpustakaan sebagai sarana edukasi publik secara inklusif dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Wonogiri. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Brengdit, makin sore makin asik. Kita lanjut-lanjut lagi, monggo. 0811 2777 9 14 0248 3166 661. Dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. So, monggo, masih ada waktu ya, kurang lebih 50 menitan untuk kita dangdutan sampai apa nggih, sampai sore nanti. Dan monggo untuk panjenengan yang mungkin tadi lagu-lagunya sudah diputarkan nggih, monggo mungkin bisa kasih-kasih info juga nggih, update-update cuaca seperti apakah di daerah panjenengan, karena dua hari ini ya di malam hari kebetulan kok di rumah misal hujan terus nggih. Benar-benar hujan yang deras banget, yang sampai mati listrik gitu juga. Nah, apakah di daerah panjenengan juga seperti itu nggih? Karena berdasarkan pantauan cuaca juga dan ada perkiraan juga dari BMKG ya, resmi ya dari BMKG, untuk beberapa wilayah itu bahkan sudah ada yang menetapkan status kekeringan ya. Sedangkan dua hari ini ya, tiap malam waktu misal sampai rumah hujan deras banget. Gimana ini? Monggo, mungkin di daerah panjenengan juga sudah enggak panas yang ngentang-ngentang ya, yang potato-potato kayak di daerah Tinjomoyo nggih, kados Pak Subagio. Atau seperti apakah? Monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Kakak, ayo main lagi sebentar aja.
1: Jangan, Dek. Waktunya mengaji udah dekat. Waktu itu seperti kereta. Sekali berangkat, tidak akan kembali ke stasiun yang sama.
0: Waduh, iya ya. Nanti kalau ketinggalan, aku bisa telat.
1: Disiplin itu tanda kita menghargai kesempatan.
2: Sahabat budaya, waktu adalah anugerah yang tidak bisa diputar ulang. Membiasakan anak disiplin sejak dini adalah bekal berharga untuk mereka meniti masa depan. Pro 4 RRI Semarang, inspirasi keluarga Indonesia.

Tahukah Anda tentang larangan duduk di atas bantal? Mengapa larangan itu sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa? Katanya nanti bisa bikin pantat bisulan. Tapi, benarkah demikian? Sebenarnya larangan ini lebih bersifat etika dan simbolik. Dalam budaya Jawa, bantal bukan sekedar alas tidur, tapi benda yang dianggap berfungsi untuk kepala, bagian tubuh paling luhur dan dimuliakan. Jadi, jika bantal yang seharusnya jadi tempat kepala malah diduduki, dianggap tidak sopan dan tidak tahu tata krama. Pandangan ini erat kaitannya dengan konsep hierarki budaya tubuh dalam budaya Jawa, di mana kepala berarti mulia, kaki berarti rendah. Maka tindakan seperti duduk di atas bantal bisa dimaknai sebagai pembalikan nilai, bahkan bisa menyinggung yang punya rumah. Soal bisul, itu mungkin cuma mitos. Cara halus agar anak-anak tidak sembarangan duduk dan tetap menjaga sopan santun.

Kembali kita lanjut dangdutannya di Perdangdut makin asyik. Monggo-monggo 0811277791 0238316661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital ada Pak Rofik PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara menika requestnya Tanamor dari Motion Alatas nggih. Salam Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Pak Desastro, Pak Bukori, Pak Kabut SGG, Mbak Karyati, Bunda Inop, Tante N dan buat semuanya. Syajem atur nuwun.

Dan monggo yang mau pantau-pantau cuaca juga boleh ini ya. Kalau dari Ahmad Yani Semarang sih ini terpantau kok agak redup-redup gitu, tapi nggak yang redup mendung banget sih ya, cuma redup saja berawan gitu ya, panasnya nggak yang terlalu menyengat seperti biasanya. Nah, apakah ini sudah menuju bulan-bulan dingin lagi? Boten sih harusnya ya. Karena memang dari BMKG sendiri pun memperkirakan bahwa puncak dari musim kemarau juga itu akan terjadi antara bulan Agustus ataupun September besok ya. Tapi sudah ada beberapa daerah yang turun hujan, sudah mulai beberapa daerah yang ada yang kekeringan juga gitu ya. Jadi ini sebenarnya musim apa nggih? Dan di daerah Panjenengan seperti apakah? Monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Sahabat budaya, tidak terasa waktunya juga sudah menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan terpantau ini masih ada banyak lagu-lagu yang sudah direquestkan dan belum sempat terputarkan. Jadi monggo setelah ini bisa lanjut kembali mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Dan misal pamit undur diri juga dari perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih yang sudah menemani siaran misal di hari ini ya, hari Rabu 29 Juli 2026, dimana ini juga hari Rabu terakhir di bulan Juli ini ya. Semoga makin banyak berkah, makin banyak hal-hal baik menyertai kita semuanya ya, sehat-sehat terus pokoknya. Dan mohon maaf di produk sore hari ini belum semuanya bisa tersampaikan dengan baik ya, masih banyak lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang belum sempat terangkat, dan pesan-pesan yang belum sempat terbaca. Tapi semoga panjenengan terus berkenan ya bergabung di produk dut yang akan terus ada setiap hari untuk panjenengan, setiap pukul 3 sampai pukul 5 sore di Pro 4 RRI Semarang. Jadi monggo besok bisa bergabung lagi di produk dut, makin asik ya. Selain ini juga masih banyak ya info-info, berita-berita, juga hiburan-hiburan untuk panjenengan semuanya. Jadi jangan langsung dimatikan radionya, tetap dimonitor, tetap standby dengan berbagai macam acara untuk panjenengan semuanya sampai nanti menjelang tengah malam. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersama Pro 4 RRI Semarang. Misal pamit undur diri, parang-parang, maternuan, sugeng santai.

Keseharian kita sebagai manusia yang produktif dimulai dari sejak pagi buta hingga malam hari berkegiatan dan terlelap untuk istirahat, tentu banyak sekali hal yang kita dapatkan. Mulai dari hasil bekerja berupa materi, hasil berwisata berupa kebahagiaan, atau hasil belajar berupa kepintaran. Namun dalam Islam, hasil yang mulainya mungkin hanya berupa materi, semua akan disempurnakan menjadi nilai ibadah bila niat berkegiatannya diluruskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17.

0: Sahabat budaya, tradisi tahunan Sekaten Solo 2026 diselenggarakan di dua lokasi berbeda akibat dualisme pengelolaan Keraton Surakarta dan Ningrat, yakni di Alun-Alun Kidul pada tanggal 25 Juli hingga 5 September 2026 oleh Kubu Pakubono ke-14 Purboyo serta Alun-Alun Utara pada 1 hingga 30 Agustus mendatang di area pagelaran. Rangkaian kegiatan yang menghadirkan pasar malam UMKM, wahana permainan rakyat seperti biang lala dan ombak banyu serta aneka ragam kuliner Nusantara ini menjadi daya tarik wisata budaya utama. Penyelenggaraan event berskala besar ini diharapkan dapat menjadi sarana melestarikan warisan tradisi leluhur, memicu pemberdayaan ekonomi kreatif lokal, serta menggiatkan sektor pariwisata, serta daerah secara inklusif bagi masyarakat kota Surakarta. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan atau DPPP Kabupaten Purbalingga memperkuat gerakan pengendalian atau gerdal hama tikus melalui pemasangan Trap Barrier System atau TBS di kelompok tani tri budidaya Desa Lamuk, Kecamatan Kejobong pada Selasa 28 Juli 2026. Dikatakan Kabid Perlindungan Pertanian Edi Setianto, program kolaboratif ini memanfaatkan pendanaan terpadu dari APBD, swadaya kelompok tani, serta dana desa alokasi ketahanan pangan untuk mengamankan 150 hektar lahan pertanian. Penerapan teknologi ramah lingkungan yang melengkapi aksi gropoyoan dan pendirian rumah burung hantu atau rubuha ini diharapkan dapat mampu menekan serangan hama, meminimalkan risiko gagal panen, serta menjamin keandalan produktivitas dan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga. Demikian saya Teti Samboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miarso Suter Seno Pro 4 RRI Semarang aturakan Keng Panuwun keterpanjen dengan Kang Ngantos Suter Mendiko tasih caketan pelan sesarengan kalian kiran Pro 4 RRI Semarang. Suter Mendiko kula titik sambutan Kang Soan dari akan panjen dengan Ngantos Make Dungkap Paripurno Kiaran kanti saperangan dari seorang Kang Sampun kasama petakan dan warokata yang Pro 4 RRI Semarang. Lan Suter Mendiko mimpiti pepanggian panjen dengan setuilan kulo acara ngudi kasuwargan sesarengan Ustadz Ali Imron keparang katur dene Ustadz Ali Imron yang sonten menika keparang paring tausiah kanthi irah-irahan nebar kasih sayang.

atau pamer tidaklah ada artinya. Sebaliknya, jika berinfak mengharapkan ridho Allah, akan tetap selalu menerima pahalanya. Infak itu ibarat kebun yang subur yang mendapatkan curahan hujan dan selalu menghasilkan buah-buahan.

orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

0: Sampan, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal menggelar lomba tumpeng dan jajanan tradisional dalam rangka resepsi hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal di Pendopo Tumenggung Borokso pada Selasa 28 Juli 2026. Dikatakan Kepala Distrikbud Ferdinando Radbonai, kegiatan yang diikuti oleh seluruh Korwilcam dan SMP negeri ini bertujuan untuk nguri-nguri atau melestarikan kearifan lokal serta menonjolkan ragam kuliner khas daerah seperti tumpeng khas desa Jongsemi. Selain menjadi ajang kompetisi antar instansi pendidikan, sajian kuliner tradisional ini dimanfaatkan langsung sebagai hidangan tamu undangan guna mempererat kebersamaan dan menguatkan identitas budaya lokal pada peringatan hari jadi daerah. Beralih ke informasi berikutnya, Kapolres Sukoharjo AKBP Anggeto Hadi Prabowo menerima 3 penghargaan bergengsi dalam gelar operasional semester 1 tahun 2026 di Kabupaten Karanganyar pada Selasa 28 Juli 2026 diserahkan langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo. Apresiasi tersebut mencakup peringkat kedua pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik atau PEKPPP Mandiri Polri, predikat wilayah bebas dari korupsi 2025 dari Kapolri, serta predikat kualitas pelayanan sangat baik dari Ombudsman Republik Indonesia. Capaian ini diraih atas keberhasilan mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel guna memperkuat integritas kepolisian serta meningkatkan mutu pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: mbakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbakmu mau ki.
1: Yalah, ya wis maripan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Aku ni keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Mas Bayu, pendengar Perumpatan RI Semarang, dimanapun panjenengan berada. Malam hari ini saya Titi Sambodo yang hadir kembali menyapa panjenengan semua di acara Buluh Perindu Perumpatan RI Semarang. Hingga nanti menjelang pukul 19 ya, kami sapa Anda dan kami tunggu atensi panjenengan semuanya lewat telepon di 024-83-16661 atau WhatsApp-nya di 0811-277-7914. Baik, langsung saja saya sapa yang sudah bergabung lewat telepon. Pro 4, selamat malam.
1: Sugeng Dalu, Mas Titis.
0: Sugeng Dalu, Pak Abdul Ghafur.
1: Lades pun Dulgopur. Tapi nuwun tembang, Mas.
0: Nggih, ngersakaken apa Pak tembangipun?
1: Rangkaian Melati.
0: Rangkaian Melati. Oke.
1: Nggih, salamipun kagem Ibu Sarbi. Ibu Asri. Mboten kesupen ingkang nembe miskol warung Arung Gaul Karyati Mbok. Engko onar ya Mbok ya. Iki masih cis iki. Lajeng Ibu Kartika, Bu Sri Papandayan, Mas Bowo, Bopo Supri, Mboten kesupen Bu Mintarse sekeluarga. Lan sedaya kemawon sugeng midhangetaken. Monggo warung gaul menawi badhe on air. Matur nuwun Mas Titis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ghafur, terima kasih nggih. Wah niki sepone penundang-undang ngeten iki sedo munggah kabeh ngeten. Pak Sastra Jenggirat, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Titis.
0: Selamat apa malam. Kabar? Alhamdulillah baik, Pak.
2: Ini malam ini keroncong klasik.
0: Keroncong klasik, nggih.
2: Oh, kalau gitu saya pingin lagunya Kini Jauh Sudah. Itu judulnya Kini Jauh Sudah ya?
0: Jauh sudah atau sebut jauh sudah ngerendok atau?
2: Oh, nggak pakai kini ya?
0: Mas Mulyati ya,
2: itu Stambul, maksudnya Stambul ya?
0: Stambul ada, keroncong ada, lebih seringnya keroncong nih kok Pak.
2: Keroncong ya, oke lah, ya itu ya, keroncong aja. Salam buat tadi yang barusan turun Pak Abdul Ghafur ya.
0: Betul.
2: Selamat malam ya, ini Abdul Ghafur sama Bu Lindanya ya. Juga buat Bu Karyati, Bu Ayanti dua-duanya, Randu Bratung dan Bojonegoro yang lama nggak muncul, Bu Yanti Randu Bratung ya, Bunda Upi yang ada di Trangkil, Bu Nuno juga buat Bu Purnani yang di Wonogiri, terus Bu siapa ya yang di Magersari itu, Bu Dewi.
0: Bu Dewi Magersari, Bu Eni.
2: Bu Eni sama Bu En Boja ya. Terus Non Dewi yang di BSB dan semua penggemar keroncong klasik Perumpat RRI Semarang, selamat menikmati lagu-lagu keroncong klasik sambil apa saja. Buat Mas Titi selamat tugas, tetap sehat, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Dan tetap semangat, rezekinya lancar. Berkah barokah. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Senggirat, terima kasih. Lagunya jauh sudah yang diminta. Oke, sudah kita siapkan. Di belakangnya Pak Sastro, Perumpat, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum Mas Titi.
0: Waalaikumsalam Mbak Karyati.
3: Tribun Tawarsasipun panjenengan Mas Titi.
0: Saya alhamdulillah Mbak Karyati nggih.
3: Mas Titi. Nggih. Sakaripun engkang badhe puter napa Mas Titipun?
0: Menika kula wonten pastorale meratap hati sepasang mata bola menika.
3: Jauh di mata dekat di hati saged.
0: Oh, di mata dekat di hati boleh.
3: Kalau bisa diputerin itu ya.
0: Yes, siap.
3: Itu dari Bapak Sastro Jenggirat, Pak Abdul Ghafur dari Mawon.
0: Yes, siap.
3: Bapak Ibu Kang Mas Bayu, saya kemarin Mas Titis. Mas Titis, assalamualaikum. Kelihatannya penyaringan sehat.
0: Terima
3: kasih sih, kesehatan.
0: Siap. Sugeng dalu Mbak Karyati.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Karyati. Terima kasih. Jauh di mata dekat di hati Mbak ya, diminta ya. Oke, kita siapkan Pak Kabut SGG. Selamat malam.
4: Oh, halo.
0: Halo, selamat malam.
4: Wah, kecil sekali ya, boleh lah.
0: Wah, lah ya.
4: Pak Kabut SGG nyenggolnya ikutan Pak Sastro Jenggirat, Mas ya.
0: Siap.
4: Sama ikut Mbak Karyati.
0: Oke. Okay.
4: Penyiarnya kelihatannya banyak senyum. Mm-hmm. Tanggalnya sudah senja. Oke, enggak apa. Oke lah. Lagu yang siapkan apa saja itu?
0: Lagunya saya ada Pastorale, Merata

hasil untuk atensinya. Oke, baik, kita ke lagu dulu Mas Bayu. Ada 4 permintaan yang sudah masuk menikah. Kita putarkan dulu rangkaian Melati, dilanjutkan dengan Keroncong Jauh Sudah.

0: Baik, tiga lagu sudah tersaji ke Mas Bayu ya, dan masih kami tunggu atensi panjenengan di malam hari ini. 0248316661 WhatsAppnya di 0811277791. Monggo yang ingin bergabung masih kami tunggu. Ada siapa di sana? Ada Bu Upi. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Cici.
0: Selamat malam, Bu Upi.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Semoga selalu sehat walafiat.
0: Siap. Amin.
1: Kalau boleh Mas, aku minta Tak Kusangka.
0: Tak Kusangka ya Bu ya. Oke, Tak Kusangka. Aduh, bukan itu deh. Tak Kusangka ya Bu ya.
1: Oke,
0: salamnya. Oke.
1: Salam pun kagem Dedek Titin Lamper. Dede, halo, apa kabar? Sehat ye. Waduh, cantik kekalahipun. Waduh, nonton kata rumpeng Pak Sastrum Jendira.
0: Oke.
1: Percayaanipun Mirunggan Mas Titis Sugeng Ngayai Gati Ngantuk Rahayun Bagio Mulyo Sekeluarga. Matur nuwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Upi, lagunya Tak Kusangka yang diminta sudah kita siapkan sih. Baik, di belakangnya Bu Upi, monggo 0248316661 atau WhatsApp-nya di 0811277791.

Baik, jika belum ada kita langsung sambung lagi ke lagu yang sudah ada tadi permintaan Pak Kabut. Ada ya, ini dia. Ya, kita tunggu. Baik, Perompat, selamat malam. Loh, malah terputus. Baik. Baik, Kak Mas Bayu, karena waktu terus berjalan, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah mengantri. Ini ada Sepasang Mata Bola, dilanjutkan dengan Sungguh Tak Kusangka.

0: Baik, dua lagu sudah terputar. Kak Mas Bayu, masih ada 12 menit lagi kebersamaan kita malam hari ini. Monggo ingin bergabung, masih kami tunggu. Bu Arti, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Arti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih Timang Sibuyung, Mas.
0: Timang Sibuyung, oke.
1: Salamnya kagem saya kemauan ya, Bapak Ibu pendengar Irama Kroncong Puluh Perigu. Selamat malam, selamat beraktivitas. Untuk Mas Titi, selamat bertugas, selalu sehat terus, bahagia sekeluarga,
0: amin.
1: Dan banyak rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mas Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, derek geroya kula, Bu. Di belakangnya Bu Arti, monggo 0284831661 masih kami tunggu untuk panjenengan yang ingin bergabung di Puluh Perindu malam hari ini. Saya baca dulu yang sudah lewat WhatsApp. Pak Untung Mulyono, Kampung Kandangan Timur Kerajaan Kulon, Kalimung Kendal, minta lagunya Bandar Jakarta. Untuk Mas Announcer, Mas Titis dan keluarga, Bu Sri Winarti Kandangan Timur, dan semua pemerhati keroncong, matur nuwun. Matur nuwun Pak Untung Mulyono di Kaliwungu Kerajen Kulon. Baik, kita carikan dulu lagunya, minta Bandar Jakarta nggih, Pak. Kita carikan dulu lagu yang dimaksud. Baik, dari telepon sudah ada yang masuk. Pro 4, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Mas Titi, dan kamu yang baik hati.
0: Inge Bu Dewi.
2: Masih bisa lagu?
0: Lagunya ini sudah habis sih Bu, tinggal.
2: Oh ya nggak apa-apa. Oke,
0: siap.
2: Salamnya buat semuanya saja. Selamat malam, selamat beraktivitas. Bisa lagi. Karena aku ngubungin nggak bisa terus kok.
0: Wala ini rebutan
2: maksudnya. Yang mati enak.
0: Wah buat tentong gini.
2: Iya, karena tadi dari awal sampai sekarang nggak bisa terus.
0: Lah itu.
2: Yaitu, buat nanti bisa kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi yang ada di PSBNJ. Karena semakin padatnya traffic, semakin banyak yang masuk ya Bu. Jadi pada sikut-sikutan terjelajah-jelajah ya. Baik, Kak Mas Bayu, dua lagu menanti. Kita langsung dengarkan dulu Timang Sibuyung, dilanjutkan dengan Bandar Jakarta.

0: Ceritane Togok kelawan Bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik. Ngopi-ngopi dhisik.
1: Iya, iya kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to, long.
2: Samu barang gawe yang ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas, Kang.
1: Ya tenan, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
2: Tur,
1: tapi ya
2: gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamadan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
1: Yen spirit gugur gunung iku bisa mekar Ngrembaka, jan minggah tentreme bangsa iki ya, Lung. Ora gampang padudon, ora gampang tungkrah.
2: Bener, Kang Togo.
1: Wah. Nanging nadyan to mangkono, Lung. Iki ya mung ngiras pantes.
2: Ngiras pantes piye, Kang?
1: Adek ya rumangsaku ki nganggo nglali bareng to kowe iki, Lung. Aku ki arep nagih utang.
2: Aduh, yuk. Iki mau ki gek ngrembaka apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
1: Lah kowe kuwi, utang kok semayane metahun-tahun.
2: Ngene ya, Kang.
1: Yeah.
2: Ngene.
1: Karepmu apa meneh?
2: Saiki aku lagi penting.
1: Iya,
2: ana perlu ditimbali pejabat.
1: Lah iya, kowe iki tek rumah aku. Ana pejabat kok perlu karo kowe. Kowe butuh apamu? Ojo alasan meneh lho kowe. Ojo alasan meneh.
2: Kang, tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
1: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wingi lho. Gek sing disilih ki kaos kakimu. Oh, ora nalar.
2: Wis, ngene wae ya, Kang.
1: Nah.
2: Pokoke entenono embuh baliku kapan, Kang Togok?
1: Ngono
2: wae ya, Kang.
1: Dadah. Wah, ada mlayu kowe, Lung. Oh, alah.

0: Sahabat Budaya, kita sampai di penghujung acara Buluh Perindu malam hari ini. Terima kasih untuk panjenengan yang sudah bersama kami, sudah meramaikan, sudah beratensi request tempat terbang keroncong pilihan pada malam hari ini. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Setelah ini masih banyak acara menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk panjenengan semua. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19.00.

0: Sahabat Budaya Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS menggelar ajang olahraga dan silaturahmi bertajuk Tenis Tuesday UMS bersama Ortu Mahasiswa Wilayah Solo Selatan di lapangan tenis UMS Pabelan pada Selasa 28 Juli 2026. Dipimpin Dr. Sigit Haryanto bersama perwakilan Wali Mahasiswa Marjoko. Kegiatan interaktif ini memadukan laga persahabatan tenis dengan sosialisasi program unggulan kampus. Inisiatif diplomasi institusional berbasis kemitraan partisipatif ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahim, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat sinergi strategis antara perguruan tinggi dan orang tua murid yang diharapkan dapat semakin mendukung ekosistem pendidikan yang tinggi, yang holistik, kondusif, dan harmonis di wilayah Solo Raya. Beralih ke informasi berikutnya, Fakultas Ilmu Komputer dan Digital atau Fikomdigi Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNIMUS meluncurkan perhelatan tahunan Fikomdigi Fest 2026 bertema Showcasing Digital Innovation Inspiring the Future pada Selasa 28 Juli 2026 melalui sinergi Quadruple Helix yang melibatkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Telkom Indonesia, dan Kodam 4 Diponegoro. Ajang pameran peserta seminar ini dirancang untuk menjembatani riset akademik dengan kebutuhan nyata industri kedaulatan informasi nasional serta transformasi digital daerah. Demikian, saya Titi Samudro. Sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.

janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang,

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli, memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung, je? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi... Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu, saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insan, air surut telan ke perut,

0: Tengah dia bergumam, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku permata jiwa, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang demi sayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima atau

0: Dinda, apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusup?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Kusup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Dua hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awang Kusup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awang Kusup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awang Kusup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusup. Mereka hidup bahagia, tentram dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersendah gurau. Tak teringin kah Dinda tertawa pula?
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda.
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai
1: besar. Tidak, tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga.
2: Bunda, maafkan Kanda.
1: Kanda tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebabnya.

cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya di balik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak dituainya?

0: anane kok
1: bancaan. Lah bancaan lho makke. Wah, lah niku kula pesen kirian makke. Wo
0: tak pesen. Tak golekno hek ya ora ono.
1: Hek muni cal. Lah terus Pak Mar, gendalu Pak Mar.
2: Ya. Yes.

0: campur kote-kote. Oh.
1: Orang ngono tu mas. Aku kuwi cuman siji sing tak tekoke.
2: Buntute,
1: buntute rodok dawa.
0: Lah niku. Wong jane siji tapi buntute akeh.

0: Mas Titis mungkin tadi salah alamat.
1: Masa salah alamat.
2: Hal itu mungkin dados Ayu Ting Ting. Salah alamat.
3: Alamat palsu.
0: Palsu. Neng menikah nak Pak Posipun tiang kesang gitu.
1: Tiang kesang.
0: Nah ini menikah mangke bab rezeki menikah Pak Posipun buat nanti yang kesang.
1: Yang kangen satu lombok menikah.
0: Lagi kangen satu lombok menikah yang kangen dah.

0: Kok wonten margi? Yang dipun telepon sinten menika?
1: Ah menawi mekaten kula telepon nganu, derek kula sepuh.
0: Ngaten iki.
2: Mbah,
1: iki Pak Mbah.
2: Ah glondonge wae lah wis ngono.

0: komputer.
1: Yang bab teknologi napa malih ngono ya.
2: Nggih. Mboten napa-napa. Es pancine pancen
0: kok kudu sukut.
2: Yang tersoal ngaten, Bu.

sebetulnya malah justru menimbulkan kreativitas di situ, Bu. Pemikirannya Gen Z itu sekarang liar dalam tanda kutip gitu. Liar, mereka ketika diarahkan untuk membuat konten yang kreatif justru menjadi sangat baik gitu.

wong sing sing lakoni nek sing cilik-cilik generasi sing lagi mintip-mintip ini kan perlu mendapatkan seperti itu. Harus menjenengan budaya itu harus kita lakukan. Jangan sampai tergerak.

0: hanya mengolah raga.
1: Kayak si mbahmu kuwi mbahmune begitu ndelok ngono kan terus den mbek rodok nganu muni ngene iki. Kebak jahe mateng krasa penak luwung meneng ngono.
2: Pon, masakan jenengan Mbah dikoyok-koyok. Wah, mboten kraos nek kok. Mbah Siuman, Pak J Rungun Siwan, Baris. Sampun tukap paripurna menika.
0: Oh nggih.
2: Waduh,

Nuwun sedaya pamirsa sedaya sedaya Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos Aboso Jawi. Sarine pawartos kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah ngresmikaken ajang Olimpiade Aksi dan Siar Ekonomi Syariah. Pemerintah Kota Semarang gelar lomba fotografi tingkat nasional salabetipun rerangkan mengeti hari ulang tahun kaping 80 setunggal kamardikan Republik Indonesia. Pawarta sakapipun kawaos dening Titi Sambodo. Pemirsa, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah ngresmikaken ajang Olimpiade Aksi lan Syiar Ekonomi Syariah tawi Oase kalih menemlikur ing Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Kota Semarang dinten Selasa kalawingi. Karawuh dening Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah M. Nur Nugroho, pimpinan Kementerian Agama Jawa Tengah, serta pengasuh pesantren, rebranding saking Festival Santri Jawa Tengah menika dados pambuka agenda Festival Jateng Syariah kalih menemlikur. Lumantar kompetisi rantai nilai halal, workshop pertanian organik, lan gerai edukasi kebang sentralan, inisiatif menika kajab saged dados wujud ngrikataken literasi, pemberdayaan UMKM, digitalisasi pembayaran, sarta kemandirian ekonomi kanthi basis pesantren ingkang inklusif, adaptif lan berkelanjutan ing Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang gelar lomba fotografi tataran nasional salabetipun rerangkan mengeti hari ulang tahun kaping 80 setunggal kamardikan Republik Indonesia. Kanthi periode pemotretan ingkang kelampahan wiwit tanggal 17 Juli ngantos 12 Agustus 2021. Binuka kanthi gratis kangge masyarakat umum, ajang fotografi nasional menika kawontenaken kangge ngindakaken kreativitas visual masyarakat, ngiyataken keterlibatan publik salebetipun perayaan kamardikan sarta minangka sarana promosi potensi daerah. Lumantar partisipasi ingkang wiyar saking maneka kalangan, kegiatan strategis menika kajab saged dados sarana dokumentasi semangat nasionalisme lan ugi ngindakaken citra Kota Semarang minangka ruang publik ingkang aktif, kreatif lan inklusif ing tataran nasional. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DPM4P4KB Kota Magelar gelar Bungah Bingah Festival minangka puncak pengetan Hari Anak Nasional 2021 ing Gor Samapta dinten Selasa 28 Juli 2021. Karawuh Wali Kota Damar Prastoyono lan Ketua Panitia Neswari Tunggadewi, acara menika nampilaken peta seni, permainan tradisional ngantos aksi nglukis kanvas sesarengan. Kegiatan partisipatif menika kawontenaken kanthi pangajap saged dados ruang kangge ekspresi kreativitas, nyaluraken aspirasi sarta nyatakaken hak anak salebetipun pembangunan daerah kangge mujudaken Kota Magelang ingkang aman, inklusif, ramah anak lan berkelanjutan. Pawartos Aboso Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Pemerintah Kabupaten Purworejo resmi nampi sertifikat eliminasi malaria saking Kementerian Kesehatan Republik Indonesia wonten ing puncak pengetan Hari Malaria Sedunia 2021 ing Jakarta dinten Selasa kalawingi. Katampi langsung dening Bupati Purworejo Yuli Hastuti saking Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Saksono Harbuono, penghargaan menika nengeri sampun wonten wontenipun lanugi pungkasanipun perjuangan sadangunipun 64 tahun, lanugi ndadosaken Purworejo daerah terakhir ing Jawa Bali ingkang bebas saking penularan malaria lokal wiwit Maret 2023. Lumantar komitmen sesarengan penguatan surveillance lintas sektor, Pemkab Purworejo gadhah tekad kangge memperketat deteksi dini sarta pemberdayaan masyarakat kangge njagi status bebas malaria kanthi konsisten lan berkelanjutan. Ing kapungkasan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BAPERIDA Kabupaten Demak gelar tahap penilaian presentasi lomba penelitian tahun 2021 kanthi tema inisiasi ekonomi hijau kangge njurung ekonomi berkelanjutan ing ruang pertemuan BAPERIDA dinten Selasa kepengker. Karawi langsung dening Bupati Demak Estiana sarta karawi Kepala BAPERIDA Mas Bahatun Ni'amah ajang menika jaring 17 panyarta paling sae saking gunggung sekawan dasa setunggal pendaftar kanthi nglibataken dewan juri lintas instansi lan akademisi ngangkat inovasi kados teknologi hijau UMKM ngantos formula biodegradable. Riset menika kapunjeraken minangka basis ilmiah
penyusunan kebijakan daerah ingkang aplikatif, terukur lan kanthi basis keberlanjutan lingkungan ing Kabupaten Demak. Mekaten pawartos aboso Jawi dalu menika saking perempat RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Mbah, ini Mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, Mbah udah haus, ya.
0: Iya, Mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Gimana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan, tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Elah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan.

0: jal motan keno kiniro le.
1: Kiri Lucy jal motan keno kiniro, mbah.
0: Iya.
1: Artinya apa itu?
0: Kiri berarti gunung, Lucy berarti cacing. Sesepuh mengatakan setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya le. Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun karena jalmo itu tan keno kini role. Artinya manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
0: Iya, Le. Sini, medang dulu sama si Mbah.
1: Oh, iya, Mbah. Siap.

Nadyan metu saking wong sutra pepeki.

Nyuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ingkang wonten ing wekdal menika sampun kepareng sumadya malih badhe ngelajengaken sambeting lampahan kauripan perangan kawandasa setunggal. Kulawarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Dereng nate preso, Ibu.
1: Dereng nate preso. Menika saestu anu Taman Keputren nggih.
0: Ijo iki bener Keputren kauripan.
1: Nggih.
0: Kok sapa, Pak Westri? Ayu neng aku durung tahu ngerti.
1: Kula Puspa Dewi. Kusumo Dewi, menika ingkang kagungan taman nggih.
2: Nggih, menika Kusumo Dewi suci menika nggih menika.
1: Oh, nggih.
0: Puspa Dewi.
1: Nggih.
0: Banjur duwe karep apa kowe mlebu ning Putren Kauripan mongko kowe ya matur durung tau ngerti yen Keputren Kauripan iki ya tamane kene iki.
1: Nggih. Sekawit kula menika kepengin suwita wonten ngersanipun Sang Prabu wonten ing kauripan mriki.
0: Oh, kepengin suwita Rama Prabu Erlangga.
1: Nanging kok kadosipun dereng wonten pisowanan agung kula lajeng rawanek-wanekaken lumebet wonten taman mriki ke Sumo Dewi.
0: Ya, ora apa-apa, Puspa Dewi. Kowe arep sowan nono ngerso dalem Rama Prabu. Pancen iki durung wancine pisowanan agung.
1: Nggih,
0: kowe njucuk ning Keputren kene ya ora apa-apa. Saka ngendi papan dunungmu?
1: Kula mboten gadah papan dunung. Kula namung tiyang kabur kanginan Kusumo Dewi.
0: Aduh, kok mesakake banget bocah ayune kaya ngono papan dunung ora duwe.
1: Nggih. Kula dadi suwita wonten ngersanipun Sang Prabu. Namun gandeng menika dereng wonten pisowanan agung. Kula lajeng kados pundi Kusumo Dewi? Menapa kula dipun tampi ngabdi wonten ing saklebeting taman mriki?
0: Ya, saiki diprayogake dhisik ya nggon mulungga. Nuwun sewu Ibu Mrayang.
3: Ya piye-piye nini Dewi Suci piye
0: ana? Wonten ing Keputren menika wonten panjenengan. Tetes kula nggih nyuwun supados pamrayoginipun Ibu Mrayang Sekar menika kados pundi? Menika mesakaken sanget Puspa Dewi menika Pawestri ingkang ayu kados ngaten kok mboten gadah papan dunung. Monggo piyambakipun badhe sowan wonten ngarsa dalem Ibu.
3: Ya, ya ngene wae nini Dewi Suci. Rening bocah iki Puspa Dewi ya. Jenenge
1: Puspa Dewi.
3: Puspa Dewi iki arep suwita ning resa dalem ingkang sinuwun. Kamangka iki tak orang anake pisowanan.
0: Leres injih.
3: Sakwetara karep mapan ning Keputren kauripan kene dhisik wae nene.
0: Makaten
1: injih. Injih kula kedamelan menapa kemawon saged. Menapa malih kula ngopeni Sekar menika saged. Menapa malih ingkang pojokan menika wonten ngerti kathah menika.
3: Iya, iya, iya, kowe ngrungce Sekar.
1: Inci sakit.
3: Ya,
0: Mbak. Mbak Mban,
4: kula
0: iki lho kowe duwe kanca meneh. Tambah kancane.
4: Menika
0: Puspa Dewi iki kepengin sowan ana ngarsa dalem.
2: Inci.
0: Ning gandeng iki ora wancine pisowanan agung njujuk ning Keputren.
2: Oh, inci.
0: Malah saiki saka keparengku Puspa Dewi wis ben
2: lerem wonten taman.
0: Lereneng.
2: Oh, inci.
3: Saya ingin ini, Mbak Yung. Ganti tanding buri kok.

0: kraos mboten wonten taman kauripan.
1: Wah, kula menika kraos sanget. Mbak Yumbang wonten mriki menika menapa-menapa kopen. Inci menapa-menapa sae.
0: Mila menawi panjenengan sampun kraos, mangke rak kenging kangge rincang kula nggih kanca kula.
1: Inci, wis tak aken dawuh.
0: Ning panjenengan ya rasa basa karo aku kok.
1: Kula ajrih, mangke menawi panjenengan pidono.
0: Aduh. Kok mboten menapa-menapa kok pun pidono.
1: Kula menika dereng mangertos kados pundi tata caranipun wonten ing saklebeting taman mriki. Kula menika mboten gadah papan dunung, mboten mangertos.
0: Hanya menika mangke gampil, iye. Mboten perlu ajrih. Kawan tenan wonten taman kauripan menika nggih kados ngaten menika.
1: Kula dereng nate sumerep menawi putri kraton menika kados pundi. Nyatanipun ayu sanget inggih, Mbak Yu.
0: Ayu sanget.
1: Ngendikanipun kemawon kadosipun tata inggih.
0: Inggih, abang tiyang putranipun
1: ratu.
0: Inggih.
1: Anggenipun tindak kemawon, aduh.
0: Inggih, Kak.
1: Sajak diponetang anggenipun.
0: Pian kok ya ngemake banget lho.
1: Kula kepengin kok ngaten mriku, kok badhe sinau wonten mriki.
0: Inggih. Bijing mugi-mugi saged panjenengan nggih ta. Ning sak ager panjenengan menika gatekan niteni menika
1: sesuk. Gatekan menika menapa?
0: Niteni.
1: Oh, inggih.
0: Nem sesuk cepet bisa.
1: Oh, inggih ta.
0: Aku panjenengan iki ya jane patut dadi priyayi luhur.
1: Ah, menapa inggih?
0: Saestu.
1: Wah, kula menika namung.
0: Lho.
1: Tiyang ingkang mboten gadah papan dunung kok Mbak Yu.
0: Menapa?
1: Inggih.
0: Upami kagungan, rak ya ora digawa ngalar ngidul ta.
1: Ah, iya ta? Inggih, inggih leres.
0: Pendawi menapa kalian kesemua Dewi Suci?
1: Ah, kula menika kala wingi dipun dawuhi ngronce sekar. Lah kula menika dereng saged.
0: Ning pian sagah.
1: Sagah namung nggih bundet-bundet. Inggih nyuwun pangapunten lho Mbak Yu.
0: Ambek nggih ngendika, mangke kula ingkang ngronce.
1: Menawi kula supados nyirami ngaten
0: saged.
1: Inggih. Wong sesekaran menika wonten redi kathah kok Mbak Yu.
0: Hai,
1: inci, mula kula lajeng sampun kulinten ngaten menawi oh, sesekaran menika, inci. Menika Kusuma Dewi wonten pundi menika?
0: Lenggah wonten sisih wetan.
1: Oh, inci to. Menika mboten dipun keparangaken marah.
0: Menawi pun timbali ya mangke awakipun tiyambak nyaketi
1: menawi. Dados senengga dipun timbali
0: ngaten inci.
1: Menawi mboten. Kula menika selak kepengin semerep ngaten. Kados pundi rasukanipun? Inci to. Anggenipun ngendika menika lho kula kepengin sanget saged ngaten lho Mbak Inci.
0: Mugi-mugi mbeyang terasa saged inci ta. Sagetipun saged kok. Mboten perlu ajrih.
2: Mbak
0: kula
2: iki jagongan karo Puspa Dewi.
0: Inggih,
2: Kusuma Dewi.
0: Menika nenggo.
1: Sampun dangu menika Kusuma Dewi.
0: Kepengin sanget dipun timbali, dipun dawuhi ngaten.
2: Aku ora dawuh apa-apa Puspa Dewi
0: lan kowe. Lho, makane sanu dipun dawuhi menapa-menapa.
2: Ning aku ngerti konmu. Bisa nglaraske ning keputren kene iki mbok mban. Ngopo-ngopo wis tak kancani, tak rewangi. Tegese kok ora dadak kudu nunggu sekor aku ta Puspa Dewi.
1: Inggih nyuwun pangapunten. Kok
2: ngerti gawean.
1: Namung kula kepengin sumerep panjenengan dalem kados pundi kagem rasukan menopo ngaten.
2: Kaya ngono karepmu ya. Sesuk tak keparengake. Bebarengan karo Mbok Mban iki yen aku nimbali Mbok Mban jur kowe melu bareng.
1: Oh iji.
2: Ora apa-apa tak keparengaken
1: menika Kusuma Dewi. Aduh, seneng banget aku Mbak Yu.
0: Lho lae iki.
2: Malah neng papan kene, neng keputren iki rame nyaku sing lenggah neng keputren. Ana
1: oh.
2: Ibu mrayang sekar kae.
1: Oh iji.
2: Garwa dalem Rama Prabu Erlangga sing anyar. Mulane Mbok menawa mengko ibu iki dawuh marang kowe apa ya estokno ya Puspa Dewi.
1: Oh iji ngesokaken dawuh Kusuma Dewi.
2: Piye rasamu seneng apa neng keputran iki?
1: Waduh mboten saged kula gambaraken Kusuma Dewi. Wiwit rumiyin kula menika mboten gadah papan dunung. Anggen kula ngaso kemawon wonten inggih sak gen-gen ngaten kusumote. Sak menika kula mapan wonten ing sak lebeting taman. Saestu kula matur sembah nuwun kusumo dewi.
2: Iya ya. Palagi kebenaran kok mengko upamane ibu iki wis kersa lenggah, kersa caket. Mengko aku tak matur ana ngersane ibu merayang Sekar. Kowe dadi abdine kang leladi ibu merayang Sekar ngono ra apa-apa ta?
1: Oh, iki mboten menapa-menapa. Waton kula menika dipun tampi ngabdi wonten ing sak lebeting taman mriki kusumo dewi.
2: Dadi kowe ora njur kesusu kepengin matur utawa munjuk ana ngersa dalem. Ning wis padha wae saiki mapan ing keputren. Nyambut gawe sak gawe-gaweanmu sak bisamu, aku ora meksa kowe kudu bisa nandang.
1: Inci ngestokaken dawuh.
2: Ning Mbok
0: kula
2: iki ibu merayang Sekar iki kok ora kersa lenggah iki mengko kek apa penggalihe iki ora dadi kersane, ora cocok lenggah ning keputren iki
0: pokoke iki menapa duka kalian kula mbok
2: menawa sampean
0: ora apa-apa kok duka
2: ya, mbok menapa ngene lewati kurang nini dewi
1: aduh
2: nuwun sewu ibu merayang Sekar lembe mawon kula menika wau nyuwun pangapunten dalem lho injing raosi
3: Orang-orang ini pancen aku lagi meresane iki mau sapa ya sing ngronces Sekar iki mau?
0: Menika.
2: Kula sang
3: lho lah kok kaya ngene.
2: Nuwun pangapunten ibu menika abdi enggal.
1: Kula nggih kala wau sampun matur menawi Sekaripun bundhet ngaten. Injih.
2: Mbak, iki mau kok ya kowe iki ora mernahke apa piye to, Mbak?
0: Lah wong
2: mesake lho iki sing arti agem ibu njur nek bundhet kae.
0: Abi mbakipun nek mandel mawon mboten crios. Ha kula ana nyaketi, menawa damel menapa. Kronce Sekar.
2: Iki mbak coba
0: pernah iki tinggalipun no sampun saged sanget ning jebul undhet-undhetan kados ngaten ora malah eman-eman Sekaripun ta menika.
1: Iki radi ngoplok ngaten dados.
3: Inggih. Lan menawa sliramu rikala sowan ing ngersaku sepisanan kae jare ngopo-ngopo bisa.
1: Inggih, kajeng kula menika inggih menapa-menapa saged namung nyatanipun
3: lha kok kronce Sekar wae ora bener ora.
1: Menawi kula kapure menika siram-siram ngaten kula saged kesumur dewi. Nawi ngronce Sekar menika nyuwun pangapunten.
3: Lah wong ngronce Sekar ki gaweane wong wadon kok.
1: Inggih.
0: Sesuk ra iso.
1: Inggih
0: kula ajari.
1: Inggih nyuwun pangapunten lho Kusumo Dewi.
3: Ora apa-apa, ora apa-apa, Puspa Dewi.
2: Inggih menika mbok menawi saking kepengin ibu-ibu supados menika kagem ngabdi wonten keputren, kepengin ngrunjakaken Sekar kagem ibu merayang Sekar tetes.
3: Kula Dewi suci. Iki senajan kleru yo arep tak agem ning kene iki kok
1: mbok sampun mangke malah awon mangke.
3: Ora apa-apa, ora apa-apa. Iki tak pernah iki yo iki. Nah, iki tak pernah.
0: Nah, sampun ngaten.

0: dalam sewu semua.
1: Ya ya ya.
0: Matur kasugengan rawuhipun wonten ing keputren mriki.
1: Ya ya ya. Entuk pangestumu. Rawuh kuning keputren kene nir ing Sekoroko.
0: Injih.
1: Kosok baline kepiye kanan ing keputren kene?
0: Injih, manah kula remen sanget sinuwun mapan wonten ing keputren kauripan mriki.
1: Tegese wis cocok lenggah ning keputren.
0: Injih, dasaripun putra dalem menika nggih tansah bekti dhateng kula.
1: Ya ya ya ya. Ya ngono. Merayang sekar.
0: Injih, kados pundi sinuwun?
1: Putraku Nini Dewi Suci iki yo anggepen kaya dene putramu dhewe.
0: Oh, injih.
1: Kosok baline Nini Dewi Suci.
0: Injih pareng dawuh Rama.
1: Iki bibekmu merayang sekar iki yo anggepen kaya dene ibumu dhewe.
0: Injih sedaya dawuh dalem kula estokaken Rama. Nyuwun pangapunten dalem.
1: Yo yo, heeh. Kepiye?
0: Rama Prabu wonten kersa pangantikan kalian ibu wonten kepareng dalem kula semingkir kemawon.
1: Ora
0: arep nengdi to niki mbok pilih wonten ngatas kagem panjenengan ibu wong ora apa-apa
1: iki mau ana wektu kang mirunggan mulo banjur aku rawuh neng keputren kene.
0: Matur nuwun niki
1: kejaba aku kepengin tuwi marang
0: ibu merayang sekar.
1: Yo karo sliramu. Ora mung bibekmu dhewe.
0: Matur nuwun Injih Rama.
1: Aku kok mireng kabar jare ana abdi anyar ing keputren iki. Yo apa?
0: Leres Injih Rama. Leres sinuwun menika. Nah, menika Paspatewi. Kene-kene Paspatewi. Oh, Injih.
1: Iki apa?
0: Iki sinuwun. Leres Rama. Menika sinten kesemua dewi? Ya iki sing asmane Sang Prabu Erlangga. Lha jare kowe iki arep sowan ing resa dalem. Mas Prabu Erlangga. Dereng mangertos menika nyuwun pangapunten Sang Prabu.
1: Ya ya, ora dadi ngopo. Bener jenengmu Puspadewi.
0: Injih, kula Puspadewi Sang Prabu.
1: Apa bener kabar sing tak tompo menawa kowe kuwi bocah kliyang kabur kang.
0: Leres, Injih. Saestu
1: ora duweni papan dunya.
0: Injih.
1: Wis mantep kowe bakal suwita ning praja kauripan.
0: Saestu kula sampun dangu sangat kepengin sowan wonten ing Kraton kauripan mriki badhe suwita wonten sanipun Sang Prabu. Matur rak ya karo tumungko lan kaya ngono kuwi. Injih.
1: Ya ngono Puspadewi. Nek pancen kowe wis mantep anggonmu bakal suwita ning praja kauripan. Aku kepengin ngendikan mirunggan karo kowe.
0: Kula.
1: Ya tak enteni ning plataran praja kauripan.
0: Kula piyambak menika Sang Prabu. Oh, Injih.
1: Wis aku mundut pamit. Diajeng merang sekar opo dini Nini Dewi Suci.

0: wis punti menika kusuma dewi
1: cetha kowe nampa pangan di kota Lemromo Prabu Erlangga.
0: Injih sampun
1: wis yen ngono saiki kowe nindakake kewajibanmu karo Mbok Emban. Aku bakal nderekke Ibu Mrayang Sekar ya.
0: Ra mboten badhe dipun tukani, Cih.
1: Ora. Ning aku wanti-wanti marang kowe ya,
0: Gusti Punti Kusuma Dewi.
1: Sliramu aja nganti ning kasuba sita sopan santun yen matur nang rasa dalem ngan Sang Prabu Erlangga.
0: Oh, Cih. Ngesok akan dawuh.
1: Monggo Ibu,
0: nderekaken monggo.
2: Mbak Yumban, tas punti.
0: Ini kok kata sepunti?
2: Menapa kok
0: dipunti bali Sang Prabu Erlangga?
2: Ah inggih mboten menapa-menapa, wong menika kersa dalem kok.
0: Lho, lha ning kula menika panggenanipun menika mboten mangertos.
2: Papanipun dereng ngertos.
0: Lajeng wonten punti menika
2: kok bingung. Oh, inggih, inggih. Menawi panjenengan badhe ngadhep menika, no tindak mengetan, nggih ta? Mengetan mangke lajeng tindak ngidul sekedik. Oh. Ini kerak sampun lenggah wonten mriku.
0: Oh, jih.
2: Jih. Jih. Ngatos-atos.
0: Jih,
2: monggo-monggo.

0: Ya, kene. Kene caketo marang aku kene, Puspati.
1: Injing isoaken dawuh.
0: Sak temene aku ngungun karo kowe. Kowe bocah wadon mongko duweni praupan kang ayu. Kepengin suwito ning praja kauripan. Mongko miturut aturmu kowe kuwi bocah sing ora duweni papan dunya. Apa iya ngono?
1: Inji mila saestu sinuwun. Kula menika tiyang ingkang kabur kangingan mboten gadah papan dunung sinuwun. Menika saestu sinuwun.
0: Puspadewi. Kowe matur ana ngersaning ratu ing kauripan. Kowe goroh kena. Ning menawa karo sak liyane. Ning yen kowe goroh karo aku ora bisa.
1: Nanging nyatanipun kados ngaten sinuwun. Kula mboten gadah papan dunung. Saestu menika sinuwun.
0: Ya. Nek pancen kowe kuwi ora duweni papan dunung tenan. Lan wis tok antepi anggonmu bakal suwito oning praja kauripan. Sepisan meneh aku mundut periksa marang kowe. Aku kok cubriya marang kowe. Mura coba aku mundut periksa apa sing tok gembol kowe.
1: Ingkang pundi sinuwun? Kula mboten beto menapa-menapa menika sinuwun.
0: Kuwi. Sing tok gembol neng kembenmu kuwi apa?
1: Meniko sanes menopo-menopo sinuwun. Meniko mboten menopo-menopo kok sinuwun.
0: Matur bloko wae to. Aku mung kepengin periksa. Aku ora apa-apa. Aku mung kepengin periksa. Ora apa-apa to.
1: Inggih. Menika ingkang dipun kersakaken sinuwun?
0: Iya.

0: Lho. Punten dalem sewu Sang Prabu.
1: Tapi ya Kakang,
0: wonten pawestri ingkang kula dereng nate sumerep.
1: Ya. Ora maido menawa Kakang Narutama durung tau ngerti karo bocah wadon iki.
0: Inggih,
1: Kakang Narutama,
0: kula Sang Prabu.
1: Ngerti ya. Bocah wadon iki jenenge Puspadewi.
0: Oh, non inggih.
1: Miturut pengakune, dheweke kuwi telik sandi saka Praja Wurawari.
0: Oh, Mekah.
1: Mula rampung yang perkara iki tak borongake marang Kakang Narutama. Wis, aku mundut pamit.

0: Pak Yucal Narang mau malah menggok neng enti kima.
1: Bayu, Bayu.
2: Eh, kenapa dah?
0: Tadi.
2: Aku gagak, ni tidak kaki watengan kene. Tenane mono nak upo malak diri kita. Tenan-tenan mapan neng gua iki. Primpen tenan apa orang no.
0: Yo nek le primpen-primpen.
2: Iya.
0: Tur awake dhewe sak lawase urip ora bakal konangan. Ning mung siji sing dadi pepalang. Kok dadi aku karo kowe ora bisa mlebu guwa kuwi? Dadi pepalang to, Mbak?
2: Lah nek sekawet mono aku yo ngarani kowe nek kowe iki mau atimu durung kepiye ya?
0: Arep ngarani aku wong sing ora menep, aku wong ora toto-toto, seluman-selumun.
2: Jebulane bareng tak setitik kaki sing mapan ana ning sajroning gua kene iki. Oke. Jem priprayangan sing ora bisa kasat mata ki oke.
0: Ah, bener. Lah
2: dheweke ora nyumelangake nek nganti awake dhewe mapan ning kene, dheweke kesur saka awake dhewe.
0: Aku pancen tahu meneng sak petara. Pancen ngarep gua kuwi akeh jem setan priprayangan demi dengan sak panunggalane. Mung hai. Aku nyoba tak takoni kok ora iso omong apa. Jem ki padha bisu apa kepriye.
2: Ayo mung dheweke ora gelem jawab. Mergo nek jawab ra njur omonganmu mung tak usir saka papan kene tak kon ngalih njur arep tak nggone ra ngono.
0: Tur tata carane demi awake dhewe ora ngerti kok.
2: Ya, sak perangan aku ana sing ngerti ning sak perangan ki rak dhewe-dhewe carane to. Arep ngelungake barang lelembut ngono ki sok duwe cara dhewe-dhewe. Ana sing disrabani gelem lunga ana. Ngono.
0: Ning ngono Mbak Yu. Sak durunge panjang kan awake dhewe bisa kelakon.
2: Heeh.
0: Awake dhewe kudu budidaya piye carane bisa mlebu guwa kono. Arep nek ora bisa mlebu guwa kono arep piye wae. Awake dhewe kuwi konangan dening Eka Denta Satya Dharma. Bareng koyo ngono kuwi.
2: Ya sing baku ki mengko nek awake dhewe bisa kelakon mapan ning sajroning guwa kene, ki tegese awake dhewe bisa nentremke ati, bisa ngumpulake tenaga-tenagane awake dhewe sing maune ora kepikir, njur bisa kepikir. Ngono.
0: Ha kanthi mengkono, Mbak.
2: Ah nyawi jekke penemu-penemu sing wis lali mulihake. Apa kuwi jenenge? Penemu-penemu sing awake dhewe mengkone bisa nyampurnake mungsuhe awake dhewe. Mergo aku sakwise kelangan buku Trima Kandhak ya rada kecipuan ngono.
0: Lah iya njur kadigdayanmu kaya ilang ngono kok, Mbak Yu.
2: Nek kadigdayanmu ono ora ilang mung kaya ora ndek piandel ngono lho. Rasane awakmu.
0: Ning nyatane kowe mungsuhe ka tentah ya ora iso menang ngono kok. Lah ya kok ora duwe kadigdayan ta.
2: Mergo ya kuwi mau-maune aku wis tak percayake dening buku kuwi ning sakwise aku suwe ora memetri apa sing dawuhe guruku pian ayo njur kuwi mau ndak-ndakane ngono.
0: Ha iya. Iya. Ha saiki ngono reh ning awake dhewe kuwi bisane slamet kudu mlebu guwa. Moko guwa akeh sing tunggu. Iki kowe duwe cara apa ora? Wes.
2: Nek caraku ya mung tak usir srana aku kuwi mau ya nggunakke ilmuku sing dheweke kuwi mau ora kerasan mapan ning guwa kene utawa sing isih kepengen nang kene ya gelem nyawiji karo awake dhewe.
0: Ha nek di usir saka papan kono mesti serik kok aneh. Ngendi ana wong serik diusir kok ora serik.
2: Lho, rak dirembuke kanthi srana karis. Nek kowe kepengen nyawiji karo aku wis to. Bacotno lamu mapan ning gua kene, ning aku uga kepengin mapan ning kene. Nek kowe ora gelem ya minggat ta saka gua kene ngono.
0: Isih apik caraku, Mbak Yu.
2: Kepiye?
0: Aku duwe cara. Mengko cara kuwi nek wis tak cakke, sing padha manggon kono, ana ning gua kuwi, mengko mesti kepengin awake dhewe padha awake dhewe supaya manggon kono. Mengko rak dhewe malah kon, aku duwe cara.
2: Tak lumpuke ngono demet-demet kuwi.
0: Iya. Ha mengko nek aku duwe cara, caraku ngene. iki mau aku wis ketemu karo wong sing tukang buru ibri-ibran.
2: Sambunge apa? Sambunge apa karo wong beburu kuwi kok malah kowe ngundang wong beburu kuwi mengko dheweke ngerteni nek awake dhewe nang guwa kene malah bisa dheweke ngoceh tekan kono-kono goblokmu.
0: Sesuk kowe bakal ngerti. Heeh. Ning ora saiki, ning sesuk.
2: Ngono. Piye ta kok lehmu mejanane temen? Sik,
0: kae-kae krak. Ha kae wong sing wis tau ketemu karo Kamal tekan kene ngono arepan ae.
2: Kalau aku tahu loh, berarti udah.
0: Ayo, kulino nang.

Semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kawuripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara perempat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

pagi mendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 1441 Mandap Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizu Ginjang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini. Saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Jumat 30 Juli 2026. Saya doakan panjenengan diberikan keselamatan, kesehatan, dan tentunya tidak kurang suatu apapun. Atensi saya tunggu sahabat budaya untuk panjenengan yang ingin bergabung nanti di program siaran kami. Line telepon, line WhatsApp 02483166661, juga di 08112777914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi dengan tema pagi hari ini, etos kerja dan produktivitas umat memaknai pagi untuk kemandirian ekonomi. Pagi hari ini akan disampaikan oleh Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah, Ustadz Dr. Kiai Haji Tafsir M.Ag. Dan untuk menunggu sambungan telepon bersama narasumber kita pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu nada-nada religi untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini.

0: Hijrah adalah keluar dari kegelapan untuk menuju alam yang terang, sebagaimana para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Berhijrah di jalan Allah termasuk kunci rizki, seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 100 yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Sebagai umat muslim, hijrah adalah berpindah menuju kehidupan lebih baik, bermakna dan indah. Bukan berpindah justru untuk berperang dan saling membunuh. Maka dari itu, siapapun yang ingin mewarisi semangat hijrah harus mempunyai gairah untuk terus mencari hal yang baru, baik, dinamis dan progresif dalam kehidupan yang kaya warna dan nuansa. Hijrah hakikatnya sebuah semangat untuk melakukan perubahan. Mari berhijrah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

Pamiyarso Sutresno, kulo Ki Sigit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 4 RRI Semarang, acarane wape.

untuk program Hikmah Pagi. Nanti rencananya akan disampaikan oleh Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah Ustadz Dr. Kiai Haji Tafsir MAG. Dan tema pagi hari ini adalah etos kerja dan produktivitas umat memanai pagi untuk kemandirian ekonomi. Dan untuk menunggu sambungan telepon bersama narasumber kita pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu nada-nada religi untuk pagi hari. Dan sudah ada satu tembang dari Maher Zain dengan Sepanjang Hidup.

0: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Duh, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kula daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekulup tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Dalam bahasa Jawa, kata wayang berarti bayangan. Jika ditinjau dari arti filsafatnya, wayang dapat diartikan sebagai bayangan atau merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang ada dari dalam jiwa manusia. Sifat-sifat yang dimaksud antara lain seperti watak angkara murka, kebajikan, serakah, dan lain sebagainya. Wayang dimainkan oleh seorang dalang yang dibantu oleh beberapa orang penabuh gamelan dan satu atau dua orang waranggono sebagai vokalisnya. Dalang memimpin semua komponen pertunjukan untuk luluh dalam alur ceritera yang disajikan. Konon oleh para wali Songo, penyebar agama Islam di Tanah Jawa adalah Sunan Kalijaga. Wayang beber ini dimodifikasi bentuk menjadi wayang kulit dengan bentuk-bentuk yang bersifat ornamentik yang dikenal hingga sekarang.

Sahabat Budaya Kang Mas Bayu, pagi hari ini bukan sekedar pergantian waktu nggih, namun juga menjadi momen krusial yang menentukan arah energi dan juga keberkahan sepanjang hari. Dalam tradisi Islam, waktu subuh hingga syuruk ini adalah periode saat keberkahan diturunkan nggih. Dan memulai hari lebih awal bukan hanya soal keteraturan waktu, melainkan bentuk kesiapan mental dan juga spiritual. Ketika seorang muslim menyambut pagi dengan kesadaran penuh, ia sedang mengambil langkah awal untuk menjemput rezeki yang halal dan berkualitas. Jih, mari di awal kebersamaan kita pagi hari ini kita manfaatkan waktu ya, di pagi hari untuk berdoa, memohon karunia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya menyiapkan segala sesuatu untuk aktivitas kita seharian. Dan bekerja kita niatkan ya untuk mencari pahala, karena kerja ini juga menjadi salah satu ibadah nggih. Islam tidak memisahkan antara kesalehan ritual dan juga kesalehan ekonomi. Bekerja dengan jujur, tekun dan profesional atau itkan ini menjadi bagian integral dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang lurus, bekerja bukan sekedar bertahan hidup tetapi juga untuk menjaga kehormatan diri atau iffah agar tidak menjadi beban kepada orang lain. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa Allah menyukai hamba yang apabila melakukan suatu pekerjaan ia mengerjakannya secara tekun dan sempurna. Yang ketiga, menolak rasa malas. Ada doa nggih, doa perlindungan dari rasa malas yang menunjukkan bahwa kelumpuhan produktivitas adalah ancaman serius bagi kesejahteraan pribadi maupun kolektif nantinya. Dari produktivitas individu masing-masing umat Islam akan menjadi kemandirian ekonomi umat, karena kemandirian ekonomi tidak tumbuh dari angan-angan melainkan dari akumulasi produktivitas harian individu yang terorganisasi dengan baik.

0: Mutiara Ramadan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan atas kalian mendurhakai para ibu dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Hadis riwayat Muslim dari Mughirah bin Subah.
0: Dipersembahkan oleh Pro 4 Budaya RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Prestasi Ibrahim Al-Abrar, siswa SD Negeri 3 Kedengsari Kabupaten Boyolali mengharumkan nama Jawa Tengah di kancah internasional. Bocah yang mendapat pengakuan dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA itu menerima hadiah laptop dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sebagai bentuk apresiasi atas pencapaiannya. Ahmad Lutfi mengatakan talenta muda seperti Ibrahim harus mendapat dukungan agar terus berkembang di bidang teknologi. Menurutnya, kemampuan yang dimiliki sejak usia dini dapat menjadi modal penting untuk melahirkan sumber daya manusia unggul di bidang keamanan siber. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, pameran seni rupa bertema Cikal digelar di Rumah Literasi Jalan Ahmad Dhani nomor 7 Pesayangan Kedung Wulu Purwokerto Barat. Pameran ini bertujuan menjadi wadah bagi seniman sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat Banyumas tentang seni rupa. Sebanyak 5 seniman turut memamerkan karyanya, yaitu Gufron Najib, Sinung Rubianto, Din Yoda, Pupung Persita, dan Risna Utami. Ketua Komunitas Rumah Literasi Andi Ismer menilai bahwa tingkat apresiasi masyarakat Banyumas terhadap seni rupa masih tergolong rendah dibandingkan kota besar seperti Jakarta atau Yogyakarta. Karena itu, pameran ini mengangkat tema lukisan anak-anak sebagai cara menarik perhatian generasi muda terhadap dunia melukis. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

30 Juli 2026 nggih. Kondisi masih mendung pagi hari ini, matahari belum menyinari kota Semarang. Dan untuk kondisi cuaca di tempat panjenengan seperti apa di pagi hari ini, monggo nggih yang mau berbagi informasi boleh juga disampaikan kondisi lalu lintas atau juga informasi lainnya nggih yang bisa panjenengan berbagi bersama kami. Line telepon dan WhatsApp saya tunggu 02483166661, juga di 08112777791.

0: Lihat deh, sepatu limited edition brand luar ini udah masuk Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren, tapi harganya nggak masuk akal. Coba yuk lihat kerak sebelah.
0: Yang itu, itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya nggak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Bujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Pringapo Semarang pagi hari ini. Monitor kelihat pagi sambil berbagi informasi cuaca, menginformasikan pagi hari ini cuaca mendung di seputaran Pringapus Kabupaten Semarang. Terima kasih Pak Mulisin sudah bergabung, sudah berbagi informasi pagi hari ini ge, dan menginformasikan cuaca mendung ge di pagi hari ini. Bergeser sedikit ke Ngalian, ada Pak Sunarto bergabung. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dari Pak Narto di Karensi Selatan Ngalian. Situasi kondisi di sekitar Ngalian agak mendung, lalu lintas rame tapi lancar. Minta lagu Mas Tidak Semua Laki-laki. Matur nuwun Pak Sunarto sudah berbagi informasi lalu lintas dan juga informasi cuaca pagi hari ini. Sudah mulai rame di sekitar Ngalian guys, sahabat budaya, dan cuaca juga agak mendung. Ini mungkin yang ditunggu guys sebagian besar warga kota Semarang. Dari Genuk Bu Arti hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Geliat Pagi Pro 4 Semarang. Dari Genuk hadir. Cuaca dari tadi sangat sejuk, sesejuk hatiku. Sekarang matahari sudah mulai bersinar. Rutinitas kegiatan sehari-hari setelah olahraga sambil dengerin irama Geliat Pagi, asik. Bersih-bersih rumah, selamat bertugas Mas Andi. Sehat bahagia sekeluarga, berlimpah rezekinya, minta puterin Du Engkang. Matur nuwun Bu Arti, selamat beraktivitas juga. Langsung diputarkan ini untuk menemani Bu Arti yang sedang bersih-bersih ke Du Engkang. Nanti dilanjut Tidak Semua Laki-laki yang disuan kalian Pak Sunarto

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Satu Batan, Pak terpantau dari studio ini sudah mulai ada peningkatan guys, sahabat budaya. Sebagian besar warga Kota Semarang mungkin sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, sahabat budaya, dan untuk panjenengan yang sedang dalam perjalanan tetap berhati-hati, jaga jarak aman, dan semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran dan yang paling utama keselamatan. Untuk sahabat budaya yang akan beraktivitas khususnya di luar ruangan, di hari ini kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini yang dikirimkan oleh perakirawan Winda dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Kota Semarang. Untuk Kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah, sore hingga malam diprediksi cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 45 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata di pegunungan dataran tinggi dan sekitarnya. Waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan serta potensi peningkatan kecepatan angin. Nah, ini memang cuaca cukup terik ya di siang hari, dan juga diingatkan kembali untuk waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan serta potensi peningkatan kecepatan angin. Saya ingatkan untuk jangan membakar sampah atau juga lahan ya, apabila panjenengan tidak bisa mengontrol, karena memang nanti beresiko menyebabkan kebakaran hutan dan juga kebakaran lahan. Juga ini untuk perokok yang masih suka membuang puntung rokok sembarangan, ini juga dihindari ya, dan juga alangkah lebih baik kalau rokok dihindari demi kesehatan panjenengan.

0: Enak juga ngopi sama ngerokok di taman.
1: Eh, Mas, Mas. Pagi-pagi kok udah ngerokok sih?
0: Ya nggak apa-apa lah, Mbak. Orang juga nggak ada yang larang kan?
1: Emang sih nggak ada yang larang. Tapi kan lebih baik sarapan atau olahraga pagi. Gak takut apa kalau kena kanker?
0: Hah? Kanker?
1: Iya. Rokok kan mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya yang ada dalam sebatang rokok.

Informasi sahabat budaya, ini bisa disebut bocah ajaib guys, sahabat budaya. Prestasi Ibrahim Al-Ablar, siswa SD Negeri 3 Geneng Sari, Kabupaten Boyolali, mengharumkan nama Jawa Tengah di kancah internasional guys. Bocah yang mendapat pengakuan dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA ini akhirnya mendapatkan apresiasi, mendapatkan hadiah laptop dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sebagai bentuk apresiasi atas pencapaiannya. Ahmad Lutfi mengatakan talenta muda seperti Ibrahim harus mendapat dukungan agar terus berkembang di bidang teknologi, dan menurutnya kemampuan yang dimiliki sejak usia dini dapat menjadi modal penting untuk melahirkan sumber daya manusia unggul di bidang keamanan siber. Nah, ini semoga dengan penghargaan ini juga menjadi motivasi nggih untuk anak-anak yang lain untuk terus berprestasi dan juga bisa menemukan atau beraduh tidak hanya di area lokal, nanti kalau bisa di dunia internasional seperti yang dicapai oleh Ibrahim Al-Abrar, siswa SD Negeri 3 Geneng Sari, Kabupaten Boyolali. Ini tentunya tidak hanya mengharumkan nama Jawa Tengah, juga akan mengharumkan nama bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia yang sebentar lagi akan berusia atau memperingati hari ulang tahun ke-81. Saat menerima Ibrahim di ruang kerjanya pada hari Rabu 29 Juli 2026, Lutfi juga sempat berbincang mengenai cita-cita siswa sekolah dasar tersebut, dan Ibrahim mengaku ingin menjadi seorang profesional di bidang cyber security atau keamanan di dunia internet. Pengakuan dari NASA ini diperoleh Ibrahim setelah berhasil menemukan celah keamanan berupa broken link hijacking pada salah satu sistem yang masuk dalam cakupan vulnerability disclosure policy atau VDP. Temuan itu berawal dari tautan media sosial NASA yang sudah tidak aktif dan berpotensi disalahgunakan untuk aksi phishing atau penyebaran informasi palsu. Ibrahim kemudian melaporkan temuannya melalui mekanisme responsible disclosure, dan setelah diverifikasi, NASA menerbitkan letter of recognition tertanggal 9 Juli 2026 sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam membantu meningkatkan keamanan sistem lembaga tersebut.

Sahabat Budaya, dengan bersyukur guys, sahabat Budaya tentunya akan membuat hidup menjadi lebih tenang dan juga lebih rileks dalam menghadapi tantangan hidup yang tentunya semakin hari semakin ada-ada saja guys, sahabat Budaya. Tidak perlu kita membandingkan dengan apa yang kita raih dengan apa yang orang lain sudah raih. Yang penting kita terus berusaha dan jangan lupa terus berdoa. Selamat beraktivitas, sahabat Budaya. Semoga apapun aktivitas panjenengan di hari ini diberikan kelancaran dan yang paling utama adalah keselamatan. Di penghujung kebersamaan kita di Geliat Pagi di edisi hari ini, saya sapa juga Bu Sarinem di Kampung Pelangi yang sudah bergabung. Mengucapkan selamat pagi. Mau kirim salam untuk Mas Andi, Bu Yana, Bu Toro, Bu Anggun, dan untuk Mas Andi sehat selalu, matur nuwun. Pak Kabut SGG juga mengucapkan selamat pagi, salam sejuk segar untuk kita semua. Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas sahabat Budaya. Nanti saya Adi Setiawan masih akan temani di Ragam Semarang tentunya dengan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo tokong gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Baratara. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Lahan tidur di Jawa Tengah kini disulap menjadi kawasan pertanian modern melalui program revolusi lahan atau Revola Jateng. Teknologi seperti drone, alat pendeteksi kelembapan tanah hingga sistem irigasi tetes atau drip irrigation menjadi andalan untuk mengembalikan lahan yang terbengkalai menjadi produktif. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah,